0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya tehyang abetia. Suk dewa syukuru bobotalu ontomala dehadrati lio eya. Tudu tio eya ta ima-ima tome dunia botia walopolo utia lio wau agama. Salawati wa salamu babatalu antama oleh Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Anggele patama ode ongongal alio mongo sahabat li walotanula talo dudu ahi hiling alio. Dua anto tima-tima mangasare atilio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua insyaallah itu amiatia de boi sehat ya hi kuat ya hi rezeki atau dah botia tunggu lombola akhiria wa utipi aminia
0: amin ya rabbal alamin.
1: Ya mempokoi koi watia mau dungo hai beito ai beito
0: dana-dana
1: tapi itu sudah ada campur dengan Melayu. Dana-dana Melayu.
0: Iya.
1: Karena ciri khas lo hulon talo itu pasti dengan bismillah saya pasti ada kata awal bismillah.
0: Bismillah.
1: Itu. Wa patamu tadi akhiri dengan salam. Ya lili ya salam. Itu. Itu ciri khas lo hulon talo. Bodi ya itu usilitan.
0: Jo.
1: Mesti ditalo penas. Buat saya sekedar menitip saja.
0: Jo, to duo lo sahabat budaya Holanda lo yang barangkali punya kesan-kesan ini selama pelaksanaan penas di Gorontalo nuni.
1: Ya itu alhamdulillah pendapatan UMKM kita itu ya
0: meningkat. Iya nuni. Jo.
1: Sedangkan bo UMKM dari luar Gorontalo ada yang dari
0: Bandung
1: ada yang dari Jakarta
0: iya.
1: Itu kan tinggal dia de bolok tapu apalagi butia olah untuk butian jadi sasaran tuan rumah toh
0: iya.
1: Di hari pertama dia menyatakan 8 juta begitu dia lah hari pertama itu poli ada poli yang penginapan ada sampai sepanjang 30 juta.
0: Iya nuni.
1: Ya. Indo beto. Hikaya wau ti itu poli. Artinya perputaran ekonomi poli.
0: Alhamdulillah nuni. Setahun kalau penas ini 4 tahun sekali nuni.
1: Jo.
0: Jo.
1: Mulai pohutuam itu ulang kali. Jo. Indo beto. Pokoknya enggak mila lo rasa yang taksi lo lamito, yang bentor lo lamito, sekalipun dia tidak berjual kue di UMKM, tapi wanutio dah hangi lo pahangga, pasti tahu lo tali pahangga lo pilih hutul lo kue.
0: Kue,
1: enggak begitu. Enggak mila malau ti lo roda wa lo roda wa. Lo pulih tahu aja.
0: Kabarnya hari ini masih ada nuni.
1: Mohumbulito.
0: Mohumbulito.
1: Dari kata pulito kan. Jadi mohumbulito itu yang paling mengakhiri. Itu mohumbulito itu. Paling mengakhiri.
0: Rangkaian penas itu sebenarnya sampai hari ini nuni di tanggal 25. Cuma kemarin itu kenapa Presiden datang untuk menutup karena cuma kemarin itu kesempatan beliau untuk bisa hadir.

0: Makanya untuk acara penutupan itu dimajukan,
1: Nun. Oh, jo.
0: Jo.
1: Olah tiap bulan beti buser ni tak topa.
0: Ah, banar ini Nun. Jo. Bo malah liti ibu ser le lo yang top Nun ni.
1: Orang heran.
0: Hmm.
1: Nya beto. Ila mala beti ser li beti.
0: Jo.
1: Itu beto. Satu. Memang gubernur perempuan.
0: Eh. Jo,
1: gimana kan naik.
0: Jo.
1: Keduanya orangnya cantik.
0: Eh.
1: Murah senyum. Kebetulan Allah tangkul dia sama lo hiu paus.
0: Jo. Itu sama dengan dengan tema penas. Karena bintang utama penas di Gorontalo itu kan itu hiu paus. Hiu itu DP simbol itu.
1: Jo. Tangkul dia tiserli.
0: Tiserli.
1: Lo bulu itu ya saya akan ke hiu paus kan namanya sama dengan nama saya. Hiu paus tidak pilih bulu hutan.
0: Sebenarnya publik itu sudah kecewa nih karena sempat beredar kabar juga di media sosial bahwa beliau kan batal datang Nuni. ODP ajudan Ati yang so ada di Gorontalo lebih dulu. Karena beliau itu tidak dapat tiket dari Manokwari atau dari mana itu Nuni mau menuju ke Jakarta. Kalau dari sana langsung ke Gorontalo mahal sekali tiket Nuni. Jadi dorong mau ambil penerbangan dulu ke Jakarta.
1: Jakarta
0: baru ke Gorontalo. Tidak dapat tiket Ati Nuni.
1: Ati tembak Gorontalo, Makassar Gorontalo mahal. Lebih tembak Jakarta.
0: Nuni.
1: Angko de bohu alo to pesawat betompo.
0: Cuma beruntung alhamdulillah setelah ada koordinasi juga dengan ketua pelaksana penas di Gorontalo Pak Mulyadi Mario, beliau dipastikan datang itu kemarin malam itu Nuni. Berarti pas ada kabar itu juga itu masyarakat berbondong-bondong mau sambut padia ini di bandara Nuni. Tapi Allah lama sekali dorang batunggu belum muncul-muncul ini pesawat. Lari poli dorang itu pergi di hotel di mana yang dia mau menginap akan. Banyak orang berkumpul di situ Nuni.
1: Iya. Tak berarti presidennya pula imanmu.
0: Kalau presiden ketat sekali Nuni. Kalau beliau memang tidak ada pengawalan sama sekali. Coba baru beliau juga ramah ketika turun dari pesawat itu. Memang sudah sering menyapa masyarakat. Ada yang minta foto. Ya meskipun bisa dibilang beliau itu lelah hati Nuni. Tapi tetap tersenyum ramah. Melayani orang yang bawa foto.
1: Iya. Mau dua periode tiada.
0: Baru dia datang kemari juga Nuni itu langsung menuju ke ketua kakak. Kalau orang kan kakak IG. Kalau orang kan Maluku Utara Nuni. Langsung ke rumah itu ketua lo kerukunan keluarga Indonesia Maluku Utara. Sempat ngobrol-ngobrol dan banyak juga masyarakat di sana Nuni. Ada DP mahasiswa karena beliau itu ada bawa program. DP program itu Nuni ada aplikasi yang mendata masyarakat Maluku Utara yang ada di perantauan. Jadi dia mau data-data ini dorampe masyarakat yang selama tinggal di Gorontalo ataupun di daerah-daerah lain. Misalnya susah di tanah rantau, kebijakan beliau itu nantinya akan diberikan bantuan. Dengan ini mahasiswa Nuni. Mahasiswa ini nantinya kalau yang memang susah akan difasilitasi dengan kos-kosan. Baru itu juga asrama mahasiswa itu kan mau dilihat juga apakah apa perlu dibenahi atau bagaimana Nun. Itu DP maksud juga datang di Gorontalo itu.
1: Jopolnya maklu anjau lo hutan latihan putih latihan. Itu. Irami. Irami betul. Alhamdulillah amani.
0: Iya Nuni.
1: Itu amani beto. Wow. Lu bonggar meta hampelah dari Moli Bagu, Kota Mobagu, dari Sulawesi Tengah. Memang lolo ahmi aja.
0: Iya Nuni.
1: Tanca ada yang naik motor, ada yang naik oto. Mak pun memilih buti penas buti.
0: Iya.
1: Tapi itu, itu kucing besar itu. So lapar kasihan. Ya kesana tak tutup terus EP mata. Dorang ini mau bapiara kucing, dorang tidak mau kasih makan.
0: Tidak ada kolam ikan olo di pentadio, eh. Nah, bo kolam air panas nuni.
1: Itu, dorang tidak mengailo kamar di bulan jom kasih makan itu kucing itu, eh.
0: Itu juga salah satu tempat yang banyak dipadati masyarakat nuni. Bayangkan satu kali mau masuk itu bayar 10.000. Jo, kali-kali Cina ke sana nuni itu berapa mas? Berapa ribu itu masyarakat yang lalu lalang di dalam itu nuni.
1: Jo. Ilopiohio, lo berkati. Ada tak maksud berkati?
0: Jo.
1: Nah itu baik. Ya itu. Dah halal apa topenas? Sudah tidak tak urus poli.
0: Jo.
1: Yang mau jaga poli begitu.
0: Iya nuni.
1: Padahal itu kan di situ ada orangnya kan? Yang merawat body halu.
0: Jo.
1: Jadi apalagi pengaku lingkungan efisiensi Odi tidak boleh tidak efisiensi begini mau bergerak.
0: Ya. Mungkin untuk menarik dorang mau datang itu ya ada event yang dilaksanakan ya, mungkin.
1: Itu.
0: Kalau dulu kamari kan RRI ini kerjasama dengan Lombok nuni. Jadi kalau ada acara RRI pasti rame-rame itu hari Minggu mau pergi di Lombok.
1: Wow, alat lo bendung kok. Buti wolo alat. Bolu hari-hari kerja di lapatolohori mahipo itu lo bend poli aja. Ya.
0: Masih top-top dulu itu Lombok nuni. Baru belum terlalu banyak ini objek wisata. Baru itu nuni.
1: Wisata pantai Butidi ya.
0: Iya.
1: Nah itu. Masa tiap Butidi wisata mak bulu tetote ya.
0: Iya nuni.
1: Itu. Wanutogorut, wanjahu itu pantai. Bok itu itu kan yang alami itu.
0: Iya.
1: Jauh itu pantai. Ada yang dorang mau bawa terbang akan di Lopongo itu?
0: Para layang. Mailong lah ma Ponggo nuni.
1: Dia foto Ponggo di tu yok. Hanya kan itu dari gunung kan main di pinggir pantai beda. Boleh datang kemari ya kau ni datang kemari. Nanti dorang mau bonceng. Jauh mau timpe apa ini. Mau di melo dua lati. Jauh mau sebab pikir mau dah melawak uti atu tu lama sampai darah pecah. Boleh mah tidak apa apa kau ni mau cari di laut. Jangan suruh ke sana gratis nanti kau ni menamai gratis. Tapi macam jempe mal melu dua lati nak. Kaki anak so di atas tak kinci kamar di atas.
0: sama batar jun payung jauh orang tu ni.
1: Nah itu ada apa itu ada penas betul dong kau berarti dong kau lobe itu
0: dong kau lu anu tapi ada juga sebagian kontingen yang mungkin so lama di Gorontalo yang datang duluan ati nuni mulai berpamitan dorang nuni meninggalkan katanya orang-orang di Gorontalo meninggalkan kesan yang baik buat dorang.
1: Itu paling baik
0: alhamdulillah ati nuni
1: ya dah buat dia ungota minahasa. Aduh, cuma dong pecerita lekuat Gorontalo pe panas. Nanti ini lekuat kita dah berasa. Mau tak kupas so kita pe kuli ini no. Sudah je, tak usah pakai hand body. No kalau sudah kupas lekuat, mau pakai Allah. Siapa boleh mau pakai hand body di sini ada DP anti apa minyak kelapa kampung. Ngana lekwa.
0: Kang Alex pekawan nua kan.
1: Nu iyo dong.
0: Kang Alex ini so nyandak pernah ini bak komen.
1: Nah itu yang merasakan itu Minahasa sama Bogor.
0: Bogor kan itu kota hujan.
1: Iya. Mau ulo-ulot tomo ta. Dia mau malah orang sama aja. Hati-hati lah apa to. Lo tiladu to. Lo bulo tekat dia kalau security. Patah ilan lah dua di ilan. Mau tilangnya belah aja. Bolo waling-waling maamu patuh dulahu. Pelma tuan wah tenggula lingga lima patu dulu buat ini. Pelma eh, wanita kampung u mungkin 5, 6, 7 kali lipat dari ini. Loh, apa lah pelma tu alami itu jam patu. Mata kampung mata hulung talo itu jam patu. Ya, depan ada hulung talo si mengolah tu tu lemak.
0: Kacang-kacang di sini.
1: Kacang-kacang. Memang tu nuh itu gula lima lima patu di. Ilo rasa pelma. Oh, di mau. Oh, bina hasa uti. Kan mau nuh itu logat tu. Masing-masing mau pertahankan logatnya. Oh, bina hasa uti. Oh, maklum mak. Oh, Sunda uti. Oh, wala Bogor Bandung uti.
0: Walau Allah kawan wali pada anu ni.
1: Dari Sangye.
0: Dari dari Sangye anu ni.
1: Bu itu tidak aku dapat dan orang itu sana. Yang ungke-ungke dari sana.
0: Iya, ungkenya. Ungkeran ni. Cuma pas waktu itu ada bat telepon nu ni, ada mbak minta ini dorang itu ya, mau jadi narasumber di program
1: Dongre.
0: Dongre Kawanua itu nu. Ini dari Rangga ini, Rangga. Oh, ternyata Rangga ini. Nama udara ungkin ya. Tetap mau tahu Terangga nun.
1: Terangga ti.
0: Terangga ti nun. Masih kenal kok apa Rangga ini? Asik. Dungu-dungu Allah wati anu ni.
1: Jo, uy buat aja lo dungu. Kan boleh dungu wati alu telepon. Paling mantai, ini bu dari Sangi juga ini.
0: Data lo kue-kue khas Londo Limangolio nu ni, kampung Limangolio.
1: Itu bu itu kalau dari Sangye itu bawa itu ya dari saku-saku itu.
0: Ada juga katanya keripik nu ni, keripik keripik apa stok itu saya lupa ini di pada ada cumuin. Katanya kalau mau beli di situ juga murah-murah deh harga nu.
1: Kan itu bagian tu lima data aja. Buti curuti, walau buti yang dari labia banyak sekali labia pada orang. Itu bu dah kecil itu sudah makan sagu. Molat tu aja. Ngai dalam buti hati hidu aja. Lebo sedi atas sedi udara. Memang uti. Bu dulu masih mencili-mencili, aduh, tapi ini sekarang masih mencili-mencili setahu menangang-menangang. Kalau menyala kemari siapa yang menanggung menjawab tentu merumah itu. Artinya anjak lolo.
0: Tolong bantu akan dulu ini pada
1: memang memang imam yumyo enggak oloti masih mencili-mencili setahu menangang-menangang masih kekecil setahu batu nangan kalau menyala kemarin siapa yang menanggung menjawab tentu merumah itu kalau baku salah kemarin siapa yang bertanggung jawab tentu orang di rumah masih mencili-mencili setahu menangang-menangang kalau menyala kemarin siapa yang menanggung menjawab tentu merumah itu. Malah tak aja.
0: Saya kira pol itu pantun nuni, bukan?
1: Itu bu, itu kalau aduh ini dulu bu ini masih mencili-mencili so bajingannya. Kalau bu metum botro butrikai. Masih kakak cilu sebajingan. Kalau mau tumbuh mau tarubum tarika.
0: Mutrika.
1: Kalau bu mau tumbuh tarubum tarika. Pengolah ti anjan mak. Bapak ini aja capa muter lagu aja.
0: Mau baca dulu komentar no ni.
1: Jo.
0: Londo Libasimus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni Anja. Alhamdulillah itohi sehati ya. Kemarin Kabupaten Gorontalo jadi lautan manusia. Walaupun berdesak-desakan, tapi warga Gorontalo tetap semangat demi meramaikan acara penas. Torang saja rombongan yang dari Gorut so standby di lokasi sport center. Tapi tidak sembarang mau masuk. Mesti ada ID card. Baru DP keamanan juga terjamin. Gorontalo memang hebat.
1: Induk beido. Yang berkesan beido itu awata waupun walau hulun dalo beido. Baru ungalak lo hulun dalo.
0: Kebersamaan ya, ini.
1: Itu yang nginap, yang nginap itu saya ada bercerita ini. Langsung mapilo hutilo dalo tato dalo mele. Kayak keluarga kaya sendiri.
0: Keluarga sendiri.
1: Enggak begitu di dulu begitu rasa bo tinggal dia pun datang begitu memang diperlakukan seperti keluarga sendiri. Itu berkesan begitu. Nah ini yang perlu kita pertahankan. Begitu awata waupo nua. Itu begitu yang harus kita pertahankan. Artinya umur tolongala itu. Nah itu. Ini belum betul dalam kapalan tu, wanu tamu tu UEO mai, medungga metu malah itu bandar tu mah mula utuk mah, ina Allah mah satu peleton tamu jemput tu bandar Allah ti, karena betul, ungalak betul.
0: Setidaknya ketika orang balik lagi ke kampung mereka masing-masing, orang akan bercerita. Masyarakat Gorontalo itu ramah-ramah, baik-baik. Jadi ketika orang datang lagi ke Gorontalo, orang pasti akan merasa aman, Nun.
1: Itu hari, boleh hari Selasa ya. Itu waktu di museum, museum Perbakala. Tidak tahu dari Jogja, nona di tomaan je. Ngololo tak tinggal ni. Hi upia karang je tinggal dengan mila.
0: Alah, pegah ke?
1: Lema ilo lu ngehe mak buti, bisa lah buti mambo takadung leo leo. Ipil mak buti jawab tadi buti. I ungot tak betul mungkin dosen, karena dorang pang pakai prof prof.
0: Prof.
1: Dosen tioti. Wawati Allah mak tau, lo lahunga mak mak tau dah lebih kan masih istirahat masih isoma tau.
0: Aja, aja.
1: Nah tinggal dia lo milau karena tahun berarti karena ada 676 koleksi itu yang ada di dalam itu. Dan apa berarti?
0: Jo penasaran orang nun.
1: Belum berarti tinggal dia. Oh iya, pelama mati ya. Yang di dalam karena berarti pilih dua dia polo palo. Milau ngelajah sama. Yang ada nada. Melalui hiasan to Orlando. Yang ada nada. Wow polo palo lo tonggobi. Polo palo lo di hutan. Lo kok ini ada lubangnya? Indo bayo. Nah itu. Polo mana nama lah? Buti pakun tugasin mengeluti. Karena harap dengan aja setengah mati mau susungi mulai oli buti oli mulai.
0: Tambah honor.
1: Iya,
0: tambah honor.
1: Yo, imajilah lah si mabu ti utong gobi. Aslinya beti-uti. Lo ngerti ada lubang karena merubah bunyi. Cuman karena perkembangan musik sekarang ini dinadai. Ini kayak ini. Ini kan do re mi fa sol la si maki lo ko amo ta beti-uti do re mi fa sol la si do. Itu yang aslinya ini. Ini awalnya bagaimana? Mak itu gagal. Memang aku dah bombok lingang atau teh wala hati saya. Jo. Ada macam cara bikin ya. Oh, iya memang mau malah wa mai. Oh. Malah. Ambil main. Ah, bombok lah wa di jam tetap menggoli. Ternyata pada orang Olo itu yang bunyi-bunyi begitu tiang gulungnya jatuh non koko yang ngak lo tuan ngulungnya aja koko yang ngak itu lo Olo tuan mengulung itu jatuh hitang tang gulungnya ngulung oh itu Olo tuan buo toto buo itu lo Olo tuan mengulung itu
0: cuma penamaan beda dia
1: itu begitu batai ling yang ngulung lo ngenal toto umeladi ya harap malum. Harap malum bang, ini yang kalau si dililit dengan kain hitam ini jahat ini. Mak ada bopo poh ya, mak mau ya. Ini dilempar, enggak. Memang, loh kan ini dilempar. Itu cuma di olahraga lempar lembing. Kalau di sini barang-barang begini enggak ada dilempar, cuma dilepas saja. dia akan terbang dengan sendirinya membunuh orang. Loh, loh, loh. Memang ada rasa malu ya. Loh, loh, loh, loh. Mak dia totok tinggal aja. Mak malah totok tidak. Itu. Yang di otot dapat doi Allah kan? Karena di charter itu otot kan? Tetap melapti, mau ambil lapti.
0: Alhamdulillah. Walau buat komentar. Allah dari Ibu Lika atau Suawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kuni Anja. Watia buat Ibu Gubernur Loma Luku. Hepe datali Ibu Gubernur Masyarakat Lio. Gagadaa program di Ibu Serli. Wanu bu Odito. Orlando sanangi ati olo he posikolawa to daerah-daerah i omolua olon Orlando to hulonda
1: Orlando to Orlando lo ma pona pona asol lah
0: jo
1: iya dari semua daerah jo Orlando lo HPMIG HP himpunan pelajar HPMIG himpunan pelajar mahasiswa Gorontalo Indonesia. Wanu keluarga kerukunan keluarga KKIG. Ya sudah ada memang asrama sudah dibangun. Jo asrama itu dulu lah. Wanu to Jakarta Jalan Palembang wolo. Jalan Salemba. Jalan Salemba. Oh, Jalan Palemba. Wanu to Bandung Cihampelas. Wanu di Jogja Jalan apa ya? Milih Patalatia aja. Itu di itu yang baru itu. Blok Namangio. Wanu di Manado le kuak dulu di muka rumah sakit Gunung Wenang kuak itu Manado le kuak
0: iya
1: kembali ke atas rumah sakit no maksudnya sudah pindah tuh rumah sakit sudah di bahu le kuak
0: iya
1: itu melolo aja
0: sudah pindah di bahu ya torang kuak di pala-pala jo
1: jo
0: Londo Ibu Nita, assalamualaikum Kuni Anja.
1: Salam.
0: Saya dari pembukaan penas sampai penutupan penas tidak jaga pigi cuma balia di FB.
1: Oh.
0: Soalnya baku GP di sana.
1: Tidak juga. Kok di tempat-tempat tertentu. Yang paling baku GP itu lo duga medu buser ri.
0: Iya.
1: Itu memang memang sebaku GP. Orang baku rampas membuat foto dengan dia.
0: Iya anti nun.
1: Itu. Ati ol pe mama membah utio ti ati ma boleh po pa lo tau di mo dia ke sana ati de pe ajudan yang memang sibuk baru dinas yang mendampingi dorang
0: nah itu dia
1: itu yang sibuk
0: kalau saya dapat dengar poli beliau ketika pulang itu kurang naik ambulans nu ni dorang kasih naik di ambulans karena itu sebanyak yang berkerumun itu ati
1: Oh bagus, tidak olong.
0: Iya anti nun.
1: Susah. Memang dorang tidak mau kasih jalan.
0: Iya, kalau mau pikir kamari ati lala beliau itu nun. Sampai kamari malam langsung itu bajalan itu pergi di rumah lo ketua KKI Maluku Utara itu nun.
1: Iya.
0: Baru ini masyarakat sobat tunggu ini di muka hotel nuni pagi-pagi. Ternyata dia masih jam 5 so pigi itu piba. Pigi di Botu Barani nuni masih jam 5.
1: Oh.
0: Kong orang ini suka mau bawa foto dan dia di hotel, so tidak ada dia di hotel. So pigi dia masih jam 5 itu pigi barenang itu.
1: itu dah bukannya dia mau tidak mau buat dia itu karena unggut ada jadwal dia itu.
0: Kalau sebanyak masyarakat ati ya so tidak ada waktu beliau mau pergi di Botu Barani itu ati nun. Serli ketemu Serli nun.
1: Ya, itu yang bikin heboh itu. Serli ketemu Serli. Nah itu. Loh itu Mas, itu katanya hiu paus namanya Serli. Iya, tapi bukan Serli Maluku Utara. itu kalau serlidiki tahiu paus itu singkatan dari sering liar. Disingkat ser. Oh gitu yo. Gitu. Oh saya kira ambil nama orang. Itu. Akan tersinggung gubernur kalau begitu.
0: Iya, ini cuma sayangnya panitia pelaksana itu Nuni tidak memasukkan agenda festival Apangi. Padahal kan kemarin Olo itu peringatan festival Apangi yang
1: ke-10.
0: Iya Nuni. So 10 tahun atinu nih dari 2016 kan. Olangu ami atia lo dunggaya oli Umi. Umi ada bamasa itu.
1: Kamane dia ngontu tamtu di Umi.
0: Ti Umi Rizna.
1: Kalian ada pada dengar poli ada nanti huang nguling gumati.
0: Ayo. Yo. Baru DP puncak acara itu nanti malam karena ada Pak Wali Kota yang datang.
1: Nah itu, kalau kita kaitkan antara penas tahun baru Hijriah dengan Apangi itu ada kaitannya aja. Itu ada kaitannya, itu. Penas. Tadinya kita berbicara hanya yang tradisional, pengolahan. Sekarang so teknologi modern kita hijrah yuk. Itu kan hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang tidak baik menuju yang baik. Itu
0: betul nun.
1: Beda hijrah. Poli pemaimu tak de apangi itulah kita dan itulah penas. Itu artinya perpaduan kue dengan gula tidak bisa dipisahkan. Itu kan. Dari adonan juga sehingga jadi apangi bulat itu. Nah bulat itu kan tekad bulat. Adonan kan kebersamaan, persatuan, kesatuan, huyula, heluma, hulunga. Ada di situ. Dan tidak bisa dipisahkan antara dua ini. Gitu loh.
0: Kalau saya punya poli penas saya ada singkat Nuni. Penas itu Festival Apangi Nasional. Komentar berikutnya Londoli Basimus. Ada satu momen yang jadi saya kenang-kenangan di acara penas ini. So tidak dapat salaman dengan presiden, baru kaki sabala orang so injang lagi. Baru amper tipe pampres dapat siku lagi. Ini gara-gara semua mau baku ruju, mau bas salaman. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dapat sontong biar cuma sadiki deng ujung jari li presiden.
1: Jo. Pun alme dia latih, tapi salawat dia latih saya.
0: Londoli Pak Luki Husin.
1: Jo, Pak Haji. Mana dunga met pagu haji yang kota makan pagu haji itu?
0: So pulang
1: nuni. Oh malu.
0: Kalau belum pulang berarti ketinggalan pesawat itu nuni.
1: Ini lah selalu hemongohi informasi oleh Tiato Pro 1. Harap latihan kota makan.
0: Olah ngopoli amiatia lo pasti hari toli ibu haji Yulan. Abohe utonun.
1: Istirahat hati.
0: Padahal saya sobat tari ya. Halo, assalamualaikum. Mau bahas sensus. Waduh tidak terbangun nun nih. Ada bilang mungkin lelah itu hati. Komentar lip Pak Haji Luki Husin. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Kuni dan Anja. Semoga dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto membawa berkah buat Gorontalo.
1: Amin.
0: Tidak mudah loh mendatangkan Presiden Uni dua kali dalam satu tahun.
1: Ya kesana itu yang dia resmikan lalu itu seancur kan.
0: tidak gampang.
1: Lo aja pilih lemak lu supaya dia muka turun kamar pun tidak ada. Mail antul lu resmi lemak. Jo, itu tidak gampang begitu. Punya berkah.
0: Jo,
1: memang mesti kita lo berkah begitu. Berarti ada sama dari Pak Guru aja itu berkah adi. Unggulnya melati apa aku pendong.
0: Insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Tipe api haji itu pulang dari haji. Nungguan dulu aja di Pak Guru. Karena saya saya terhadap orang tua kan tak kantong tas kan di leher. Orang kan Pak Polo. Karena sayang orang tua, mahilama lio lipa lukin dia gantung pada dia ini tas.
0: Tas.
1: Mata ubale dia yang orang bagantung akan. Kiki sultan, susah setengah mati mbak nafas aja orang bawa gantung akan. An bayi lo talati aja putih anda yang ngalati apa tu cipak guru be. Bapak lambung, boleh lambung.
0: Minta keberkahan dari yang pulang haji ni.
1: Jo, putih anda yang ngalati ya.
0: Nuni sambil menunggu komentar berikutnya, mau dungu upo lagu itu Nuni ya.

0: Lanjut ya, nun.
1: Apangi obarakati. Wati apa itu komentar li Pak Musang be?
0: Ilongola nun.
1: Wan wati apa Musang tak ilum beta leto atau? Woi bos, anak lagi pakai ni kaki. Siapa itu seinjang-injang? Dia punya ilum beta ilum sepatu lo.
0: Jo.
1: Sepatu lar say.
0: Jo.
1: Andilah lo betao hati Pak Musang. Bawa dari ngawa ada gurut mampu bengkok-bengkok tu.
0: Kenang-kenangan lo penas tu ni.
1: Ayo ngola. Kenangan, kenangan. Kenangan mu itu mama.
0: Buat ibu lo komentar lo dolipa Haji Lucky Husin. Cerita lama itu Pak Kun ni.
1: Tahun ngolo itu. Tahun berapa masih lengkap. Mau dapat ingat di Bali ini peta tawa. Cerita ini cerita kalangan itu aja. Terang itu di masjid jadi penonton. Ulu kalah jalate ya, ulu kalah
0: jalate. Di Pak Haji bilang tapi tetap dalam ingatan niku nih.
1: Jo, jadi patah untuk baca jo. Karena amiatnya tingkat silmo, nanti selama ya terima pigi. Dan cari-cari bahan cerita dulu.
0: Ya.
1: Itu tahu, itulah tahu jo. Abu Nawas, Abu Nawas yang fiji.
0: Ya. Komentar berikutnya Nuni.
1: Ya.
0: Londoli Pak Mursid Said.
1: Ajo.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nuni jo. Rame penas lohu londalo.
1: Jo jo.
0: Anja Watia Londo Kalimantan Olo lo hadiri to penas rombongan mai amiatia bolona omai ode hiu paus.
1: Bukan Uman Lali Pomandu lo Kalimantan buat itu.
0: Jo
1: bukan mana itu
0: luar biasa
1: dari mana sih ke Kalimantan.
0: Jo
1: Malali Uman Lali Pomandu dia lali guide lo Kalimantan dia.
0: Jo
1: jangan-jangan dia malah gubernur tetemat.
0: Siapa tahu lo ketua KKIG lo nu.
1: Jo. Dicalonkan, calonkan jadi gubernur.
0: Jo.
1: Kayak di Ambon itu kan, di Sorong.
0: Jo.
1: Kan ulun talo itu lali begitu di Bekasi kan. Di Bekasi itu kan orang ulama Totalaga.
0: Jo.
1: Ndo baito tinggal jatah sama utiai. Ngeresangan utinan.
0: Iya nun.
1: Jo. Sudah tenang ente mursi.
0: Jo. ini ada komentar lanjutan nuni. Kebetulan tingolio mo milohe hulondalo bohwalinga amiati. Oh, bo pulang balik ati nuni.
1: Jo.
0: Ibo tiket lo pesawat olo ati nuni umah mahaledaan nuni.
1: Wina olo gue dolar dongko toitata itu.
0: Iya nuni. Tiket yang biasa cuma 1.800.000 sekarang so 2.000.000 lebih nuni.
1: Jo. Nak itu botiteli, dia berikan yang lumatan ngolot aja.
0: Jo.
1: Ya apalagi itu mamu itu mai, yang paling mahal itu apalagi dari Papua kemarin.
0: Iya hati nuni.
1: Itu memang. Jo. Paling mahal itu. Tapi itu boleh untung dia boleh itu malam itu ada tunjangan kemahalan toh.
0: Jo. Kalau yang dari kontingen Papua Poli nuni, Papua Tengah itu justru banyak dikerumuni dorang pesten itu nuni, karena ada yang penasaran itu dengan ulat sagu itu nuni.
1: Jo.
0: Ulat sagu yang masih hidup lagi yang ada konsumsi itu nuni.
1: Iya.
0: Jadi orang yang datang ke sana, dorang persilakan untuk mau coba nun.
1: Jihatam hutu am rasa. Iyo.
0: Kalau tidak biasa nuni mungkin mutu utu itu nuni. Wah. Tapi olo kan perasaan nuni di muka padorang ini dorang pe makanan hari-hari kan itu nuni itu. Jadi mendingan mau batolak halus jenun. Baru dorang pe atribut-atribut hiasan kepala. Boleh mau foto pakai dorang pe ini itu nuni. Atribut-atribut dorang mau kasih pinjam ati nuni. Makanya banyak yang bakumpul padorang pesten.
1: Ya, tinggal dia tertarik to rumah pengkarangan pangan bergizi. Tertarik dia tu tinggal dia. Walau uti ini tidak mau makan biaya, gampang mau bekeng. Karena di rumah pekarangan, rumah pekarangan pangan bergizi itu hitumula berbagai macam itu, bahkan ada kolamnya, ada itu yang dorang pelajari itu tekun dorang sit alamat itu ngundang melaput ulat tomat itu kan ada di sana itu rumah pekarangan bergizi kan
0: baru ini ada wadala, ada bebe
1: itu betul. Itu ngoleh oleh dalam dorang pelonggi sao. Longgi ano, jo. Itu betul talas, talas itu.
0: Talas, jo.
1: Tinggal longgi ngoleh, tinggal longgi ngoleh paling ngopo hija.
0: Ah, beda deh perasaan none.
1: Iya, beda karena huta lo beda.
0: Jo. Komentar Londo Lipa Mursid. Bohilerani tingolio Londo bentor lulundalo tetomao dialuo bentor ada nae bentor kahiu paus. Ada bayar berapa itu Pak Mursid? Karena ada juga postingan Atinuni. Ada ibu-ibu, ada yang mau naik ke sana bentor, padahal DP jarak itu bodekat mau kalau kasih penas ati 3 orang. Abang bentor minta akan 100.000. Jadi orang ada posting ati sota lalu poli itu baminta begitu.
1: Itu itu ambulah parkir mah 10.000 15.000. Tiba musang mujur lo tapu parkir 15.000 dia.
0: Bonus itu injang lagi.
1: Mak ilu lumpet tak ame lo tau
0: to. Jo lo tapu souvenir lo ndo penas di la lo tapu polo-palo.
1: Nya.
0: Lo ndo ibu Lika. Watohu itu kuni anja hepo ngalio li papa latia.
1: Nya. Watohu.
0: Watohu.
1: Itu watohu. Nya. Nya. Saya dengar juga di torang itu tapi digoreng ada bukan yang langsung begitu
0: yang
1: mantap itu atau wandila pengai dia mau hama wolo itu anja otili otohilalo otili itu ya dua pengalaman kerja lo betul lo ngai lo melo atau
0: ti ibu Lika bilang waduh mau ngayol mongayolo lo watohu boito alalo lo tunggi wau otil.
1: Ya itu mongayolo mongayolo itu. Watohu nggak itu malah mau tapu otil aja. Cepat sekali. Dilalo otini. Wau dia cepat tercium karena dia begitu matobu omot ha. Nak keluarkan DP DP itu lendir di dalam itu. Mau dah minta detail itu cepat menjebar tu kan dapat cium. Cepat kamar itu otili.
0: Tidak perlu lagi itu ti pakuni pe mantra-mantra itu kalau pakai itu watohu itu.
1: Ulo itu lagu ulo polo heluta heluta dabu dagung dabu dagung ngotupa. Melut petalatia lagu lebih itu. Tinggal hipungai lah itu, hipungainya lah itu aja. Ngai lah dipatah lagu itu. Nunggu elami aja, hipungainya melatih atau agamanya. Pakai ala gitar aja.
0: Gak ada buat dihungguli itu nih, po sakilio malu puli itu buat diwakut.
1: Dak itu. Walaupun hilang lah, maaf aja lah, alhamdulillah. Itu buat dia, lo piuh itu tilanggulo. Lo nona lo umoto yunu tawau amani penas baru itu betia dulu jamini u amani wau alhamdulillah ya udah didi
0: benar ini nih wau
1: tepat itu pilihan mel BMKG
0: jo
1: ibu awas itu jo itu betul i awas itu karena ma perlu lilo talahang itu ma perlu lilo mai.
0: Anu nih sebelum ditutup Nuni ini ada satu komentar dari Pati Pak Mursid Ati. Bo ada cari bendi bo dia bo dia luo rencana mau naik bendi dorang mau minta akan 50.000 satu orang lantaran ada bahasa Gorontalo ada turun harga.
1: Itu untungnya pemandu. Jur bahasa titik.
0: Jo
1: bagus seolah-olah.
0: Tour guide ini.
1: Jo guide titik.
0: Jo.
1: Ndak beda. Eh bermain boleh tu juga aku tu boleh pilih mak aku cuma ngontak sama ngola. Tu do mak aku tu main memut mak aku tu lek main bubulo hati hati bakuni.
0: Hati hati Anjaya ya.
1: Ndak bau di do pak amiat yang main tu po.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Desa Wisata Berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Juara 2, Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
1: Congratulations, selamat kepada para peraih

0: sektor perekonomian wisata religi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Belajar agama Islam sambil wisata religi bisa Anda lakukan di Desa Adat Bubohu, Gorontalo.
1: Saya Andi K. Ma'ruf, merupakan Direktur Eksekutif PKBM Yotama yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu, Desa Bongo, Kecamatan Bagira Pantai. Desa Wisata Religi Bubohu adalah merupakan sebuah kawasan wisata yang dibangun dalam konsep religi yang dirintis, dikembangkan dan dibangun oleh salah seorang tokoh, ya, tokoh nasional yang merupakan putra asli Desa Bongo. Beliau adalah almarhum Yosef Tahir Ma'ruf yang biasa disapa dengan Yotama. Jadi Pak Yotama membangun sebuah kawasan wisata religi di Desa Bubohu itu, beliau membangun 3 destinasi wisata, ya. Dan itu merupakan satu keunggulan Desa Wisata Bubohu, di mana di satu desa mempunyai 3 destinasi. Yang pertama adalah Taman Wisata Religi Bubohu, yang kedua adalah Masjid Wali Ma'emas Bubohu, dan yang berikut adalah SMK Pariwisata yang berbasis religi. Dan di Bungo juga ada terdapat satu destinasi penunjang, yaitu Pantai Dulanga. Jadi Desa Wisata Religi itu kan sudah identik dengan setiap tahun itu ada event, ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Itu di Desa Religi Bubohu selalu dilaksanakan apa yang disebut dengan Festival Walima. Jadi Festival Walima itu menampilkan para Dewa Lima, juga tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti karnaval budaya, seminar budaya, juga tentang atraksi-atraksi budaya lainnya. Dan itu berkat rintisan dan kiprah salah seorang tokoh yang bernama almarhum Yotama. Nah, baru-baru ini kami juga Desa Wisata Religi Bubohu berkesempatan mengikuti lomba anugerah desa wisata Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di dalam hal ini oleh Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kami selaku pengelola wisata juga mengikuti ajang itu, dan alhamdulillah kami mendapat peringkat 2 nasional dalam kategori desa wisata berkembang. Jadi dalam penilaian anugerah Desa Wisata Indonesia itu ada 7 kategori yang dinilai, ya. Yang pertama adalah kategori CHSE-nya, ya. CHSE. Terus yang berikut adalah daya tarik wisata, konten kreatif, souvenir, desa digital, homestay dan toilet. Jadi 7 kategori itu yang dinilai, ya. Dan alhamdulillah Desa Bongo bisa memenuhi 7 kategori itu. Karena 7 kategori terpenuhi, maka Desa Wisata Religi Bubohu berhak untuk mendapatkan anugerah desa wisata terbaik kategori desa wisata berkembang juara 2 tingkat nasional.

0: Kamaludin Gorontalo, Desa Adat Bubohu, membentang di Kecamatan Batundaa Pantai.
1: Ketika Pak Yotama pertama kali merancang atau membuat konsep dasar mengenai pembangunan pendirian Desa Wisata Religius Bubohu, itu dimulai tahun 1997.
2: Wah, udah lama ya?
1: Lama.

0: Dan Pak Yotama waktu itu punya visi, yaitu lakukan sesuatu untuk kampung halamanmu, minimal memikirkannya sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar. Nah, dari visi itulah Yotama mulai merancang, menyusun konsep, mematangkan konsep, mensosialisasikan konsep kepada masyarakat, baik internal Bongo maupun masyarakat di luar desa Bongo. Nah, itu dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tapi selama 10 tahun, dari 1997 sampai dengan 2007. Kenapa begitu lama? Karena konsepnya bukan hanya konsep tempat wisata, tapi konsepnya adalah desa wisata. Nah, berbeda antara tempat wisata dan desa wisata. Kalau tempat wisata, orang bisa datang pergi, mungkin tidak terlalu memiliki kesan. Tetapi kalau desa wisata, yang kita prioritaskan adalah masyarakatnya, bukan tempat wisatanya sebenarnya. Tempat wisata hanyalah penarik, menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan, tetapi kehidupan sosial budaya masyarakat itulah yang menjadi tujuan dan target utama. Kemudian di tahun 2008 mulailah Pak Yotama mempublikasikan, atau istilah kita memproklamirkan, bahwa desa wisata atau desa Bongo menjadi desa wisata religius Bubohu. Nah, waktu itu ditandai dengan pelaksanaan Festival Walimah untuk pertama kalinya.
1: Di sana ya, Pak?
0: Ya, Festival Walimah itu diselenggarakan pada saat perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Nah, itu tahun 2008. Nah, mulai dari situlah kemudian dilakukan pembangunan fisik. Mulai dari membangun taman wisata religius Bubohu, membangun pesantren alam sebagai pendukung, penunjang utama kegiatan keagamaan, karena kita berbicara tentang religius. Kemudian membangun SMK pariwisata Bubohu untuk menyiapkan sumber daya manusianya untuk menopang dan menunjang pengelolaan desa wisata religius Bubohu, membangun masjid Walima Emas. Kemudian seiring waktu juga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, membentuk yang namanya Beranda Museum Sejarah Gorontalo. Iya, ada juga fosil kayu.

0: Justru saya melihat kalau dari prestasi itu ada tiga kategori besar menurut saya. Ada kategori rintisan, berkembang, dan maju. Nah, sejak dirintis 97 oleh Pak Yotama selama 22 tahun sampai 2019 boleh meninggal itu, kita langsung pada posisi berkembang, bukan pada rintisan. Tapi itu sudah langsung pada posisi berkembang. Berarti sedikit lagi, satu tingkat lagi, satu level lagi, kita akan menuju wisata maju. Dan itu bukan impian lagi, bukan mimpi di siang bolong sekarang itu. Karena kita sudah bisa mewujudkan itu. Yang dulu dianggap gila, ide gila, tidak mungkin, sekarang sudah mewujud dalam bentuk apresiasi secara nasional melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tetapi visi dan misi Yotama tidak berhenti di situ. Kenapa saya selalu menyebut nama Yotama? Karena memang ini ide, konsep dasarnya, gagasannya
1: murni
0: dari beliau. Dan beliau orang Bongo. Itu kemurnian itu harus dijaga, bahwa ide dari orang Bongo untuk Bongo. Jadi bukan ide dari orang lain. Nah, konsep dasar atau visi misinya adalah yang lain adalah menuju masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, untuk keren sewaktunya, beliau itu merancang selama 50 tahun. Jadi sejak 97, kita hitung 50 tahun ke depannya, sampai pada 2047. Desa mandiri, masa yang masyarakatnya mandiri, unggul, dan maju itu, kita harus bisa capai. Bahasa keharusan di sini ini adalah motivasi. Nah, gitu. Karena buktinya di usia 22 tahun desa ini, desa wisata religius Bubahu ini sejak dicetuskan, kita sudah, tadi yang saya sampaikan, langsung melompat ke prestasi desa wisata berkembang, bukan rintisan. Dan selangkah lagi kita maju.
1: Perekonomiannya gimana nih Pak untuk menyentuh masyarakat?
0: Dampak secara ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat, dan inilah yang memang menjadi rancangan atau visi misi dari Yotama tadi. Untuk menciptakan masyarakat mandiri harus secara ekonomi juga. Nah, dengan adanya Taman Wisata Religius Bubahu, dengan adanya Masjid Walimah Emas Bubahu, semakin banyak yang berkunjung ke Desa Bongo. Nah, sehingga itu memberikan dampak kepada tempat makan, kuliner, tempat-tempat kerajinan tangan misalnya, juga memberikan dampak kepada misalnya kita bisa mendapatkan, atau orang-orang anak-anak remaja di sana bisa mendapatkan penghasilan dari sewa parkir.
1: Dan itu sudah
0: dijalankan. Ya, dan ya, itu Pak, sudah dijalankan. Ya. Memang untuk mengelola dan mengorganisir ini butuh kesungguhan lagi. Ya. Kita tidak boleh kendor hanya karena sudah mendapatkan piala Anugerah Desa Wisata, padahal itu baru juara 2, baru pada level 2. Jadi kita harus lebih maju lagi. Ya. Kalau mau juara 1 harus pada level maju, bukan lagi berkembang.
2: Salah satu ikon desa Bubahu yakni Wambohe, gubuk khas Gorontalo yang berdiri begitu rapi di lingkungan pesantren.
0: Keunikan apa saja yang ada di Bongo, kita membangun itu punya nilai filosofis. Misalnya, filosofis yang kita angkat pertama adalah Walimah. Walimah itu artinya perayaan dari bahasa Arab. Kemudian itu kita bisa temui atau dapatkan pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Bongo itu sadar budaya, sangat-sangat sadar budaya. Karena dalam setiap pelaksanaan Maulid Nabi, secara sukarela menyediakan walimah. Mereka bersemangat memperingati hari kelahiran Nabi, dan mereka juga bersemangat untuk bersedekah pada hari itu. Melalui walimah. Walimah itu sendiri adalah sebuah wadah yang berisi beragam macam kue dan makanan, ada nasi kuning, ada ayam, ada daging lah seperti itu, ada ikan.
1: Ini rutin dilakukan.
0: Itu setiap bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, itu dilaksanakan. Dan itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan. Nah, inilah yang coba diangkat oleh Yotama menjadi ikon utama. Nah, makanya di sana ada Tugu Walimah, ada Masjid Walimah, ada Wombohe Walimah. Jadi serba walimah semuanya. Karena memang secara filosofis atau ini secara kultural masyarakat Bubohu sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi atau perayaan Walima itu sendiri. Ini Sabongo. Kemudian ada yang mungkin yang ini kurang terpromosikan juga, itu adalah kalender Islam terbesar di dunia. Kita menyebutnya seperti itu karena memang kalender Islam ini dibangun di atas dua bukit yang berdekatan. Jadi orang dulu membayangkan kalender Walima seperti apa besarnya, tembok atau seperti tidak. Jadi ini adalah kalender yang dibangun di atas dua bukit. Di bukit satunya adalah hari Senin sampai Senin sampai Minggu. Kemudian di bukit satunya adalah bulan Muharram sampai Zulhijjah yang 12 bulan. Ya, kemudian tinggal dipasang bendera sebagai penanda. Misalnya hari Senin dipasang bendera di hari Senin, bulan Zulhijjah dipasang bendera di bulan Zulhijjah. Jadi orang tahu, oh hari apa ini? Kita datang di hari Senin, bulan apa? Bulan Islamnya, oh bulan Zulhijjah. Dari bendera itulah kita bisa melihat, oh ya ada. Kemudian keunikan yang lainnya adalah dalam membangun desa, apakah Tugu Walima, Masjid Walima Emas, kolam renang, ada satu juga kolam renang yang saya sampaikan. Kita menggunakan ukuran ganjil. Itu ukuran ganjil punya mulai dari 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Contoh, ukuran tiangnya berapa senti, misalnya 33 senti. Gitu. Bahkan untuk ukuran baliho pun kita menggunakan ukuran seperti itu, ganjil ya, juga. Ganjil. Nah, mudah-mudahan itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, nilai filosofis yang kita ambil dari situ adalah Allah suka ganjil. Jadi dari situ saja kita ingin menunjukkan sebenarnya memang ada orang kan kayak itu tidak itu hanya angka-angka seperti itu kan, tapi kita menarik sebuah ini menjadi daya tarik lah seperti iya. Itu misalnya di Masjid Wali Mamas, kemudian ada kolam renang di sana namanya kolam renang 99 yang bentuknya seperti rahim atau kandungan ibu.
1: Itu menjadi ciri khas
0: dan memang itu dibangun sebagai dedikasi untuk Ibu Yotama. Yotama membangunnya untuk ibunya. Jadi bentuknya seperti orang mengandung. Gitu. Dilihat memang dari atas. Gitu. Kemudian tadi Wombohe Walima sudah ya. Wombohe Walima itu juga kan Wombohe artinya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau Wombohe adalah pondok kecil atau tempat tinggal rumah kecil. Ini memang dibangun ada 4 buah dan itu bukan rumah adat. Orang saling salah persepsi. Menyatakan bahwa itu rumah adat. Padahal itu bukan rumah adat. Itu hanyalah karya seni dari Yotama. Idenya dari Yotama.
2: Bubohu menyajikan konsep wisata yang unik dan menarik. Bukan saja bertumpu pada istilah tempat wisata, tapi benar-benar dibuat menjadi sebuah sistem wisata religi dari hulu ke hilir yang mempunyai nilai dan manfaat sehingga disebut desa wisata.
0: Yang saya dapat sampaikan selama 10 tahun saya membantu Pak Yosep membangun desa wisata religius Bubohu adalah yang pertama, saya harus menyampaikan tentang Pak Yosep itu sendiri, Pak Yotama sendiri. Orangnya ulet, tekun, tidak menyerah, dan punya visi yang besar tentang desa wisata religius Bubohu. Ekspektasi orang di luar perkiraan orang lain, kami membangun desa wisata religius itu bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi kami sedang membangun masyarakat desanya, menjadi masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam selama saya 10 tahun mendampingi Pak Yotama. Alhamdulillah selama 10 tahun itu juga wujud dari desa wisata religius Bubohu itu telah nampak, telah terlihat dengan jelas. Misalnya kita bisa melihatnya melalui dibangunnya Taman Wisata Religius Bubohu yang ada pesantren alam Bubohu, ada Wombohe Walima, ada kolam renang yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Bubohu. Kemudian juga ada Masjid Walima Emas Bubohu. Itu juga dibangun selama rentang 2008 sampai dengan 2018 semasa saya jadi direktur eksekutif Bubohu. Awal menerima tawaran Pak Yotama untuk membantu beliau itu pikiran saya langsung melayang jauh bahwa ini berat, tetapi bisa dijalani. Perlahan-lahan, tidak harus sekali jalan langsung jadi, tapi harus secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah, selain dua tadi, beberapa hal ya, taman dengan masjid yang dibangun, juga ada SMK Pariwisata Abu Boho yang dilintis bersama. Itu juga masa pembangunannya di masa saya sebagai direktur eksekutif PKBM Yotama. Tetapi memang sekolah ini ada yayasannya sendiri, karena untuk penyelenggaraan pendidikan harus ada yayasan sendiri, tidak digabung dengan PKBM Yotama. Yang menjadi yang dikelola oleh PKBM Yotama adalah Pesantren Alam Buboho, Taman Wisata Religius Buboho, dan Masjid Wali Ma'amas Buboho. Nah sekarang sudah ada yang menggantikan saya di sejak 2018 itu, ada direktur eksekutif yang baru lagi. Jadi kita tidak membangun desa wisata religius Buboho itu hanya untuk satu saat, hanya untuk satu malam, satu momen. Nah, sekarang kan barusan selesai momennya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, kita tidak akan berhenti hanya pada saat pencapaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu saja, tetapi akan tetap mewujudkan yang visi besar tadi, yaitu masyarakat mandiri, unggul, dan maju.
3: Jadi untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian itu, tentunya di Desa Bongo itu kan ada berbagai macam komunitas ya, seperti kita ada Yayasan Wali Ma'amas, ada PKBM, ada Pok Darwis ya, dan juga pemerintah desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD itu sangat mendukung. Nah dalam hal ini, sebagai destinasi wisata yang sudah 20 tahun lebih eksis, artinya boleh dikata bahwa Desa Bongo ini adalah salah satu desa yang pertama kali ya menggagas destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Jadi peran utama masyarakat itu memang sangat diperlukan, tapi dalam hal sebagai destinasi yang baru dan masih memerlukan berbagai macam sentuhan, tentu tidak luput dari segala macam kekurangan, dan itu sementara kita benah. Kemarin dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 itu, salah satu kategori yang dinilai adalah souvenir, di mana dalam souvenir itu termasuk situ kuliner, gitu kan. Nah kemarin kan Pak Bupati menggagas juga tentang wisata kuliner halal, gitu. Dan itu tengah kami kembangkan juga di Desa Bongo itu atau di Desa Buboho itu ada terdapat bermacam-macam kuliner tradisional Gorontalo. Seperti bubur leluhur itu adalah salah satu bubur yang juga dikemas dan dikembangkan oleh almarhum Yotama gitu kan. Dan sampai sekarang itu melegenda. Lalu yang kedua, Desa Bongo juga terkenal dengan kuliner tradisional berupa penganan atau kue khas Kolombengi ya. Jadi Kolombengi di mana-mana itu orang tahu bahwa Kolombengi Desa Bongo itu punya khas dan cita rasa yang tinggi. Tujuan utama dari Pak Almarhum membangun kawasan wisata di sana itu adalah tentunya intinya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Nah itu beliau mulai dengan membangun kawasan-kawasan wisata. Di sana itu juga terdapat pesantren alam. Ya. Kenapa dia dikatakan pesantren alam? Jadi satu desa itu, rumah-rumah penduduk itu, itulah yang dianggap pondok santri. Gitu kan. Jadi dalam setiap hari, setiap malam itu ada lantunan-lantunan solawat, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari santri-santri yang berada di rumah-rumah. Kemudian juga di sana juga ada sekolah pariwisata, yaitu SMK Pariwisata Buboho. Jadi terlalu banyak bangunan-bangunan ataupun hal-hal yang dirintis oleh almarhum Yotama. Juga perlu saya sampaikan bahwa di Desa Bongo itu juga terdapat satu-satunya museum fosil kayu yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kalau kita ke Desa Bongo, kita menuju ke Taman Wisata Religi itu, di situ terdapat satu museum yang di dalamnya berisi ratusan bahkan ribuan fosil kayu. Ya. Jadi kayu-kayu yang sudah jutaan tahun lalu dari membatu dan sudah diteliti, itu merupakan aset kami juga di Desa Wisata Religi Buboho. Dan itu dibuat ataupun digagas oleh almarhum Yotama semasa beliau hidup.
2: Bubur. Bubohu. Nama yang indah dengan pesona yang luar biasa. Sebagai hadiah akhir tahun 2021, disertai doa dan kerja keras, Desa Wisata Bubohu berhasil menjadi juara dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo Sahabat Budaya. Torang ada di segmen Depuhu atau Deretan Resep Kuliner Khas Nusantara. Sahabat Budaya, Ti Anjen hari ini punya informasi tentang keunikan rasa lontong toco khas Padang ya. Sahabat Budaya, kuliner ini jadi menu sarapan favorit masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera Barat ya. Banyak orang menyukai keunikan rasanya yang berpadu dengan kuah santan gurih. Secara historis, Sahabat Budaya, lontong toco ini merupakan bentuk akulturasi budaya yang sangat menarik. Penggunaan tauco sebagai bumbu utama ini membawa pengaruh kuliner dari etnis Tionghoa. Komposisi utama hidangan ini terdiri dari potongan lontong padat nan kenyal. Lontong ini disiram dengan kuah gulai kental berbahan dasar tauco fermentasi. Sayuran segar seperti buncis ini jadi elemen penting ya, yang melengkapi tekstur masakan. Kemudian ada tahu, tempe, serta cabai hijau iris. Ini juga tentunya menambah kekayaan cita rasa hidangannya. Beberapa variasi resep ini dengan menambahkan udang kecil untuk memberikan sensasi gurih ya. Kemudian penggunaan santan kelapa kental tentunya memberikan aroma khas yang sangat menggugah selera makan. Lontong toco ini kerap disajikan dengan kerupuk merah ya sebagai pelengkap sempurna. Taburan bawang goreng tentunya akan semakin meningkatkan aroma masakan saat disajikan hangat.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
2: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
1: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
2: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
1: Aduh, enggak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
3: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulandalo, mengudula mengutato, menguti lo mengutiamo. Ayam rica-rica ini merupakan salah satu hidangan tradisional legendaris khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang saat ini sudah memikat lidah pecinta kuliner di seluruh Nusantara. Kunci kelezatan masakan ini terletak pada penggunaan lumuran bumbu rempah segar yang melimpah, ya. Nah, Anda yang ingin mencobanya, sahabat budaya, bahan-bahan yang diperlukan itu 4 potong daging ayam, kemudian setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian 2 sendok garam, 1 hingga 2 buah jeruk nipis diperas airnya. Sementara untuk bumbu halusnya, 7 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting, 8 buah cabai rawit merah, 2 ruas jari cahe, 2 ruas jari kunyit, ya, kemudian 5 butir kemiri yang sudah disangrai. Untuk bahan cemplung dan pelengkap ada 3 lembar daun salam, kemudian 5 lembar daun jeruk purut, 2 batang serai, telur puyuh rebus secukupnya, gula pasir secukupnya, air matang secukupnya, dan minyak goreng untuk menumis. Torang mau marinasi dulu ayam, ya. Kemudian untuk bahan marinasinya itu berikan air perasan jeruk nipis, garam, merica, dan kaldu ayam bubuk, ya. Kemudian remas-remas sebentar agar bumbunya meresap, lalu diamkan selama 15 hingga 20 menit. Giling atau blender semua bahan bumbu halus tadi, ya, hingga teksturnya sesuai keinginan Anda. Kemudian secara terpisah Anda bisa menggoreng ayam yang sudah dimarinasi tadi setengah matang, ya. Dan sahabat budaya, panaskan minyak goreng secukupnya di dalam wajan. Masukkan bumbu halus bersama dengan daun salam, daun jeruk, dan serai yang sudah digeprek. Tumis bumbu tersebut menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga matang, tanak, dan mengeluarkan aroma harum yang tidak langu. Masukkan potongan ayam dan juga telur puyuh ke dalam tumisan bumbu, lalu aduk hingga seluruh permukaan ayam tadi itu terlemuri rempah, ya. Tambahkan sedikit garam, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Masak dengan wajan tertutup hingga airnya menyusut, minyak rempah keluar, dan daging ayam empuk, ya. Tinggal dikoreksi rasa saja hingga perpaduan rasa pedas, asin, dan sedikit manis itu terasa pas, ya. Informasi ini sekaligus juga menutup jumpa kita untuk Nusantara Pagi di hari ini, sahabat budaya, untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiati Anjayan Mohindupo. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

usia, mau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lolondalo, Allah bari, karya habar. Bagaimana kabar semua? Sugendalu. Apalagi ya? Pokoknya insyaallah hari ini bahagia selalu dan sudah berada di tanggal 25 Juni 2026. Ini minggu-minggu terakhir bulan Juni ya. Baru sama masuk bulan Juli. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Gorontalo seperti Penas kemarin merupakan hari puncak. Luar biasa masyarakat Gorontalo menyambut para pimpinan pro Indonesia seperti Pak Presiden kita Prabowo, ada juga pimpinan-pimpinan daerah lain seperti yang kita ketahui bersama kemarin yang lagi rame, Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara yang merupakan salah satu sosok wanita yang sangat inspiratif bagi rakyat Indonesia. Baik sahabat budaya, request Nusantara ada dua lagu Gorontalo, Kewajiban Mongailo. Kemudian ada lagu Gorontalo juga Mohualingo bersama Christian. Ada lagu Manado Manis Daun Pepaya Ayu Dwianti. Ada lagu Jawa Aku Setyo Ngenteni. Kemudian ada lagu Maluku Kura-kura Dalam Perahu. Ada lagu Sulawesi Selatan Angin Memiri. Ada lagu Melayu Lemak Manis. Seperti biasa Anda bisa gabung bersama kami di line telepon 0811-430-4040, 0821-9662-66 dan juga

0: baru muncul.
1: Oh. ada ding rombongan kuat. Di sebelahnya Wati, halo. Halo. Mana ini? Di sebelahnya Wati, halo. Ah, terputus. Sambil menunggu, kayaknya ada ini. Kita akan langsung menyapa. Tunggu ya, Wati.
0: Iya.
1: Oke, sebelahnya Wati, halo.
2: Halo, assalamualaikum, Pak Nya.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Ibu Neli.
1: Ibu Neli. Ibu Neli, ha.
0: Putus, Ibu Neli.
1: Ibu Neli. Wati, lagu apa?
0: Lagu itu, Pahit-Pahit Daun Pepaya itu.
1: Pahit-pahit daun pepaya lo, manis daun pepaya, pahit-pahit lo.
0: Oh, ada daun pepaya manis?
1: Ah?
0: Lagu pahit.
1: Ih, kalau pakai gula manis. Di sebelah wajahnya Wati, tunggu Wati. Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, dengan siapa?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Dengan siapa? Dengan siapa, Bu?
0: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
1: Ibu Ia Bualemo ada.
0: Kayaknya kecil sekali suaranya.
1: Siapa pesuara yang kecil? Pada... Oh.
0: Pangan Bapak Tarias tukang.
1: Oh, Ibu Ia.
0: Halo Ibu Ia.
3: Ya halo, ini Wati ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Wati.
0: Waalaikumsalam.
3: Lolo habari. Lolo habari no.
0: Iya pih ada mau luang dulu.
3: Oh, lo mau luang sama lo tuh boleh, lo mau luang ada. Palingan mah odeh walo di diwan mah mau luang odi. Bu insya Allah bu hujan berkah no.
1: Oh.
0: Padahal lo luang omalita dulahu.
3: Omalita mahale, jangan pusat sama lo dulah.
0: Dia mau limbung omalita ada data, lo luang kali ya.
3: Aduh, yang ngalah lo, lo walasnya mah mau luang odaw itu at. Menghemat apa ya.
1: Oh, iyo jo pokoknya.
3: Iyo jo, nyana mengerti kang.
1: Ada sedikit.
3: Lama di Gorontalo.
1: Ada mungkin tadi di boleh mau semua hujan atau apa? Oh, atau
3: ada
1: gimana?
3: Hujan.
1: Ada hujan.
3: Matahari ini.
1: Okay, masih matahari.
0: Mama mau tinggi tau
1: dia mau tinggi ti.
3: Jamal mau ida, Jamal mau cerita wati.
1: Iyo. Oke.
3: Buat dia buat di rumah di dolo henguling amuat, buat mama lemalali mampet. Berarti mai lebe mai lalabu.
0: Anpolo didi mau bata uling.
3: Ibu ti perlu dah buat bata uli ibu iya buat malari tilala. Mau
1: limbata. Boleh jo bakar lota sudah. Oh?
3: Iya boleh jo Pak, itu seboleh iya.
1: Ibu iya lagu apa?
3: Yang lagu Kulondalo itu.
1: Ada.
3: Ada dua, so tolong di spill pada.
1: Ada kewajiban mongailo, ada juga mahualingo.
3: Yang mahualingo jo.
1: Oke. Iya. Wati silakan.
0: Buat Ibu Neri yang masih buat cinta Pak Ida Pak Saniko, Pak Udin, Pak Alin, spesial buat Kak Imran, makasih. Assalamualaikum sama dorongan Ibu ya.
1: Oke, okay. Ibu ya silakan.
3: Mungkin juga buat pada sehat selalu dengan keluarga tercinta. Terus buat seluruh fans Pro 4 RRI Gorontalo masih dengan ucapan yang sama. Boleh maaf punya tidak mau dapat cumu semua karena durasi juga. Masih ada yang antrian di belakang. Okay, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Okay. Kita lanjut lagi. Line telepon. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Salam budaya lu Gendalo.
1: Iya, siapa?
4: Ian di Potanga.
1: Ibu Ian, oh Ian di Ibu Ian di Potanga.
4: Lian.
1: Hah?
4: Lian.
1: Oh, Ibu Lian, Ibu Lian. Iya, so lama lenyak badengar, jadi orang Potanga di sebelahnya Ibu

0: Julian. Saya menyapa dulu. Halo. Halo, masuk. Halo. Ya, ada suara. Ibu Lian, lagu apa?
1: Lagu Maluku.
0: Kura-kura dalam perahu. Sebelum mau berkirim, tunggu. Mau sapa dulu yang di sebelah. Halo.
1: Halo, sahabat muda Elohulondalo. Halo, Kak Imu.
0: Halo. Ini waktu da'a. Langsung hilang, Tanau. Tanau gangguan. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dari yang punya Kota Raja.
0: Kota Raja.
2: Iya.
0: Aduh.
1: Rifanto.
0: Rifanto.
2: Iya, so lupa.
0: Gara-gara.
1: Assalamualaikum, Rifanto.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awin itu lo, so talpo ya.
0: Soalnya gara-gara baku sasak tadi malam ini di Penas.
2: Gara-gara di Shirley ini setau ya.
0: Oke. Ada Ibu Lian di sebelah Rifanto.
2: Iya.
0: Rifanto berarti hadir kemarin juga ya?
2: Hadir. Angus ini.
0: Sejadi coklat. Oke, Ibu Lian.
1: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Pak Asli, buat semua-semua aja tanpa terkecuali, buat Kak Imran yang lagi tugas, insya Allah saya selalu sama
0: Kak Imran. Amin.
1: Buat Rifanto tadi, sama
2: Kak
1: Imran. Spesial buat keluarga, insya Allah saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih Kak Imran.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Rifanto, lagu apa ini?
2: Lagu Gorontalo.
0: Yang kewajiban mau mengail atau kewajiban mengail, mengail lo?
2: Yang mau walingo.
0: Mau walingo. Oh ya, Christian. Oke, Rifanto.
2: Salam dulu pertama buat Ibu Lian tadi. Selamat siang. Terima kasih atas sapaannya. Buat Ibu I yang ada di Botomo itu. Buat Ibu Ida, buat Tanu yang putus tadi juga, selamat siang. Buat Ibu Nelly, salam sehat selalu. Buat Pak Is yang ada di Botu Tinggi. Buat Ibu Haji Ani di Botu Barani, Oma Suci. Terus buat Ibu Rosti, Pak Herman. Buat Tineni Ambulati bersama keluarga. Dan seluruh sahabat budaya perempat RRI Gorontalo. Yang belum tersapa, mohon maaf. Insya Allah tetap ditemui dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dan buat Ipada'a bersama keluarga, salam buat anak-anak yang ada di rumah Pada'a.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang punya Kota Raja, Rifanto dan juga Ibu Lian. Banyak hal yang mungkin terjadi yang kemarin. Ada inspiratif, ada ilmu-ilmu yang digarap di Penas. Hari ini masih ada ya? Ya, hari ini terakhir ya. Yang ada yang belanja-belanja murah. Tadi malam juga sebuah waktu susuru. Masih rame. Pokoknya luar biasa Gorontalo ya. Halo? Putus? Yang di sebelah saja, halo? Masih jaringan ini masih baku rampas ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inka.
3: Iya.
0: Inka.
3: Alhamdulillah
0: pada asal
3: kali.
0: Yang di sebelahnya Inka, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat budaya Gorontalo. Halo pada Ibu.
0: Ibu Nelly ini atau?
4: Iya, oh, iya, yang putus tadi.
0: Yang putus. Oke, okay, so ada so tak ganti di sebelah, so Inka.
3: Halo Ibu Nelly.
4: Halo.
3: Salam sehat selalu.
4: Amin. Amin. Udah suara bendera.
3: Kok ada?
4: Soalnya ada orang.
0: Bendera yang mana ini yang banyak?
3: Bendera ini lo Brazil.
0: Yang banyak laku dang, eh?
4: Ya, iya, no?
0: Oh, dari Brasil. Okay. Ibu, oh ibu ini, Inka, silakan.
3: Lagu apa-apa lain itu pada?
0: Masih ada lagu Manado, ada lagu Gorontalo, ada lagu Jawa, ada Sulawesi Selatan, Angin Memiri, ada
4: lagu
0: juga.
4: Lagu Maluku Jo.
3: Itu Jo.
4: Iya Maluku Jo.
3: Oh Maluku Jo.
0: Oke. Kura-kura dalam perahu. Ah, ya, baik, silakan. Silakan Inka.
3: Kirim salam juga buat Ibu Nelly di samping, semoga sehat selalu sama keluarga. Buat Pak Rifanto, buat Pak Irman Basilsi, buat Pak Irman Bupati, buat seluruh pensiun. Terakhir buat Ipada, semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Nelly, silakan.
4: Kirim salam buat Ibu Lis, Ibu Ia, Ibu Iin, ada Rifanto, makasih atas senggolannya. Semoga sehat selalu keluarga tercinta. Ada Ibu Lian di Kotanga, Tano Ma'u, ada Pak Sani Kepahudin, ada Ibu Farida, ada Ibu Sero, buat semua-semua aja. Insya Allah sehat selalu, insya Allah di Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat anakku yang sementara di Kota Palu, insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat ibadah yang sedang bercinta, insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala,
0: amin.
4: Terima kasih, assalamualaikum pada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu WA ini, ada yang masuk. Salam dari Lolondala, dari Nita Mojo di Jalan Bali, minta lagu Manado. Kirim buat Pak Fendi Mojo, buat Ibu Lena, buat Ibu Anda, buat Opa Nani, buat Oma, Oma siapa ini? Hah? Buat Oma Ima ya, buat Ibu Lilan di Jalan Bali, buat Rifanto Olo, sudah apa lupa. Panas sekali di Penas. Memang. Oke, okay, terima kasih Ibu Nita. Kemudian assalamualaikum pada salam budaya Lolondalo dari Ahmad Bulango Ulu, pengen lagu Gorontalo. Kirim salam buat teman-teman yang ada di Tapa. Salam kompak buat keluarga di Andalas. Terakhir buat pada aja Odu Olo. Terima kasih Pak Ahmad. Lagu dulu ya. Yang duluan tadi ada Ayu Dwiyanti, Manis Daun Pepaya. Kemudian ada lagu Gorontalo, Christian Gotif, Moh Walingoh.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.

0: Oke, kita kembali lagi di Rika Susantara. Lain telepon kembali saya buka untuk Anda. Masih ada lagu Maluku, ada lagu Gorontalo, masih satu Kewajiban Mungailo, ada lagu Jawa Aku Setio Ngenteni, ada lagu Sulawesi Selatan Angin Mamiri, lagu Melayu Lemak Manis bersama Haziq Rosewi. Kita akan langsung menyapa Anda di line telepon. Halo. Halo, Rika Susantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya pada Adi ya.
0: Oke, salam budaya. Nene. Di sebelahnya Nene. Apa dulu? Nene. Atau Nene apa dulu? Nene Ambulati.
1: Nene Ambulati.
0: Oh, iya. Oke, Nene Ambulati, ada bab panas-panas kemarin.
1: Kenapa?
0: Ada bab panas-panas kemarin di Pentadio atau di Limboto?
1: Oh, tidak pergi sana pada dua, ada pergi di Kota Mar, kemarin pada Ali di Apangi.
0: Oh, di Apangi. Oh. Ada apa Bapak Bungkus, Jo?
1: Banyak lele dapat. Ayo dapat 12 kotak di Nene Lia.
0: Oke, yang di sebelahnya Nene, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya.
0: Dengan Ibu Ida di Pagoyaman. Ibu Ida Pagoyaman. Oke, ada Nenek di sebelah.
2: Halo Nenek. Salam
1: ya,
2: sehat Nenek.
1: Assalamualaikum Ibu Ida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat keluarga Nenek. Ibu Ida. Sehat-sehat keluarga Ibu Ida.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat di kita ya.
2: Sehat di Nenek?
1: Alhamdulillah Nenek sehat-sehat dari Ibu Ida.
2: Alhamdulillah bahwa itu betul pohonnya.
0: Kenyang dengan apa nih Nenek?
1: Iya dari banyak sekali apa nih pada Ali di sana. Padahal mau kita pergi di sana.
0: Eh, kita tuan rumah di sana.
1: Ini dapat kamar ya, 12 kotak pada Ali itu apa nih? Oh, enak sekali pada Ali.
0: Untungnya
1: banyak sekali orang Bekasi.
0: Untungnya nak pergi di rumah apa saya.
1: Oh iya.
0: Begini habis.
1: Memang. Memang mau kasih habis kalau ada begitu.
0: Mujur minta rumah. Berhasil.
1: Karena Nenek itu menggunakan ilmu mumpung ai pada Ali.
0: Mujurnya dapat tahu pada perumah toh. Jadi aman,
1: iya,
0: aman.
1: Pada dia kasih tahu.
0: Aman. Oke, okay, Nenek.
1: Lagu Gorontalo itu judul apanya pada Ali?
0: Kewajiban Gorontalo. Sisa kewajiban Mungailo.
1: Itu Mungailo itu pada Ali.
0: Oke, okay, silakan.
1: Kirim salam buat seperti Ibu Ida di samping pada Ali, salam sehat sama keluarga. Ibu Salma, Ibu siapa? Ibu Iya, Ibu Ademo, Ibu Iin, Tiripanto, Ibu Malbani, best di Nenek pada Ali di Bang One. Salam sehat di Bang One dan semua dan semuanya pada Ali ya.
0: Yeah.
1: Salam sehat semua pada Ali. Hal spesial di tangan Minalma pada Ali ya. Terutama yang memberikan berita Apangi tadi malam. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Tadi, ya.
0: Baik.
1: Ibu Ida, sama duluan ini. Assalamualaikum.
2: Baik,
0: Waalaikumsalam. Ibu Ida, lagu apa, Ibu Ida?
2: Ini baru monitor.
0: Masih ada lagu Melayu, ada lagu Sulawesi Selatan, Angin Mamiri, ada lagu Jawa
2: lagu
0: juga.
2: Lagu Melayu juga, pada.
0: Lagu Melayu, oke. Okay.
2: Oke, okay, kirim salam buat Nenek Ambulati tadi. Salam sehat. Kirim salam buat Oma Albani, Ibu Nelly, Ibu Salma Tahir, Mbak Yati, Pak Rifanto, Pak Nasrung, Pak Asri, dan semua fans tanpa terkecuali. Dan spesial buat masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor, semoga sehat selalu. Dan spesial buat pada yang sedang beraktivitas, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Oke, pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi untuk telepon, saya baca dulu WA ya. Kayaknya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Lolondalo dari Salma Tahir di Linohu. suka mau dengar lagu Gorontalo masih ada pada ada satu. Kirim buat Oma Suci, Cikatin, Ibu Neli, Ibu Rostin, Ibu Ida, Dito Liten, Nina Rajak, Mbak Yati, Bang One, Ibu Selvi, Maulida, ada juga Nenek Ani, spesial buat para ayah yang sedang beraktivitas. Semoga sehat selalu, lebih spesial buat Ibu Niswati, perwalian kelas 11-3 SMA 1 Bolyohuto. Terima kasih banyak telah membimbing anak-anak kami sampai naik ke kelas 12. Oke. Berikut ada lagi lain telepon. Halo. Halo, masuk. Iya, dengan siapa? Halo. Tak terdengar di sebelah Jo. Halo. Halo. Lukas Susantara sudah masuk? Halo. Tidak ada? Oke, kita tutup lagi. Di ini sesi terakhir ya. Silakan kalau masih ada yang kepingin gabung sebelum saya hadirkan lagu. Ada yang coba sementara masak-masak. Halo. Ya, halo. Halo, masuk. Halo. Hai. Tidak ada? Oke, yang di sebelah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lagi. Halo di sebelah. Halo. Halo, dengan siapa? Silakan.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa? Udah masuk. Dengan siapa?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu Maluku Tengah. Oke.
3: Ya.
0: Ayu, apa kabar Ayu? Kalau orang Maluku Tengah bilang apa kabar, apa itu Ayu? Kalau bahasa daerahnya?
3: Kalau bahasa Maluku atau bahasa Maluku pada umumnya, alaikum kabar bagaimana?
0: Alaikum kabar ya?
3: Iya, alaikum kabar.
0: Alaikum kabar bagaimana?
3: Iya, oh. Alaikum kabar bagaimana? Tapi bisa juga OC, tapi OC itu terlalu apa ya, tidak sopan kalau saya. Oh. Kalau alay itu masih agak halus gitu ya.
0: Oh, alaikum kabar bagaimana? Oh, gitu
3: iya,
0: ya.
3: Okay. Alaikum kabar bagaimana di sana, Bang?
0: Bye-bye. Alay bye-bye.
3: Yeah, oh.
0: Oke, okay, ayo.
3: Bye-bye, Sa.
0: Oh, bye-bye, Sa. Oh, bye-bye, Sa. Ya,
3: kabar bye-bye juga. Sama dengan kita lagi, kabar bye-bye juga.
0: Oh, begitu. So dapat ilmu baru lagi, bahasa daerah baru Maluku Tengah.
3: Ya, masih lagi itu tuh, barang pro apa ini? Kata masih pakai bahasa daerah.
0: Iya betul.
3: Kata masih pakai bahasa daerah lah itu.
0: Iya, iya mi, iya mi, Sumatera Selatan. Maluku iya, Tengah. Kalau Maluku, ayo Maluku Tengah, Maluku Utara dan Maluku itu berbeda ya. Itu masing-masing nah, provinsi.
3: Maluku itu kota provinsinya kota Marmarise. Jadi mereka ada di Pulau Seram, tepatnya di kota Masofi.
0: Maluku Tengah itu juga provinsi sendiri ya, gubernurnya sendiri juga.
3: Bukan, dia adalah kota tua yang ada di Maluku. Jadi ibu kota provinsinya itu kota Ambon Manise.
0: Oh.
3: Berarti ya, kan, lagu tuh Manise, Manise.
0: Oh.
3: Setelalu.
0: Berarti kalau Maluku, Maluku lain juga, Maluku. Atau
3: Maluku
0: masuk
3: Maluku.
0: Maluku Tengah Maluku itu masuk ke Maluku.
3: Ya, Maluku kan gini Bang, kalau Maluku, kota Ambon kan kecil ya. Itu adalah provinsi dari Pulau Seram. Jadi yang paling besar ini di kota, di Maluku ini adalah Pulau Seram. Termasuk Seram Maluku Tengah, Seram bagian barat atau katong sebut SBB. Kemudian juga Seram bagian timur atau SBT. Jadi ibu kota provinsinya tetap adalah kota Ambon Manisi.
0: Ya. Oke, oke.
3: Sama dengan Pulau Buru lah, begitu lah. Kalau Maluku Utara itu semuanya sendiri, dia statista. Kalau dulu boleh katong bergabung Maluku dan Maluku Utara.
0: Oh, berarti cuma dua ya, dua gubernur di sana ya, Maluku, gubernur Maluku dan gubernur Maluku Utara.
3: Maluku Utara, Pak Hendrik Lewenesa dan Lewerisa. Gubernur Maluku Utara adalah Ibu.
0: Ibu Serli.
3: Ya, apa? Ibu Serli Johari.
0: Jadi Maluku Tengah masuk ke Maluku.
3: Iya, Maluku sendiri lah itu. Itu sudah Pulau Seram, nanti lihat juga di Google ke Pulau Seram, Kota Masohi yang paling indah di Pulau Seram.
0: Asik. Tunggu, ya Ayu, kita sapa dulu yang di sebelah, di sebelahnya Ayu. Terputus. Ayu, lanjut ya, Ayu, ini lagu.
3: Ini aku tinggal apa yang tersisa?
0: Nah, Ayu, lagu apa Ayu?
3: Lagu apa yang ada tersisa di listnya?
0: Kalau lagu Maluku, Kura-kura dalam perahu, ada lagu Gorontol, ada lagu Melayu, Lemak Manis, ada lagu Jawa, Aku Seto Ngenteni, ada Sulawesi Selatan, Angin Mamiri.
3: Ayo coba Angin Mamiri.
0: Oke. Okay. Ya, betul.
3: Ya,
0: ayo silakan yuk.
3: RRI Gorontalo, pernah sama salah sehat ya, terus yang sampah satu-satu lagi.
0: Ya.
3: Selamat siang, pernah semua. Abang Le, terima kasih dan selamat petunjuk. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ayu di Maluku Tengah. Maluku Tengah berarti masuk di Provinsi Maluku ya. Jadi Maluku Tengah itu gubernurnya Gubernur Maluku. Kita sapa mungkin ada satu. Tunggu, ada WA kayaknya ini. WA-nya oh belum. Telepon dulu kita sapa. Halo. Halo. Iya, ini siapa ini? Kecil sekali suaranya. Halo, siapa? Siapa? Siapa? Tak terdengar. Di sebelahnya. Halo.
4: Belum.
0: Ah, Somaso. Oh, sudah.
4: Halo pada ganteng.
0: Halo.
4: Halo sayang. Es Muharram ini pada
0: Kemarin.
4: Baru bagaimana pada?
0: Alhamdulillah baik. Tunggu, di sebelah ada orang. Halo.
4: Iya. Menunggu sampai tenang.
0: Oh, ini. Halo. Siapa di sebelah?
5: Ibu Rostin sudah mulia.
0: Oh, Ibu Rostin. Ada Ibu Rostin pada Bung One.
5: Ibu Rostin.
4: Iya, bagaimana Ibu Rostin? Cantik sekali.
5: Halo, habari.
4: Iya, memang baik-baik di Paguyaman. Ada panas.
5: Alhamdulillah.
4: Ada baik-baik apa panas.
5: Sudah mulai panaskan matahari.
4: Iya, pokoknya matahari tinggi, no.
0: Oke, Oni lagu apa?
4: Lagu apa-apa ganteng.
0: Masih ada Maluku, Gorontalo, ada Melayu, ada Makassar, Sulawesi Selatan, ada juga Jawa.
4: Lagu Gorontalo saja ya.
0: Oke. Okay.
4: Karena di Gorontalo.
0: Iya. Oh, kirim.
4: Ah, kirim. Pertama pada alias ganteng, PPI Sri yang sampai teman-teman di sini semua. Ibungkus,
0: bungkus.
4: Nah, melambat.
0: Ah. Oh, banyak orang di situ, Om One.
4: Hah?
0: Banyak orang di sepa Om One.
4: Banyak orang di rumah saya di Rejo, bukan di Tangkobu saya, di Rejo.
0: Oh, oke. Okay.
4: Ada undangan di Rejo, mau 10 hari sebentar malam di sini.
0: Oh, mantap. Mantap.
4: Ibu Rostin, sadat Ibu Rostin, umur panjangnya. Panjang umur, minta doa terasul panjang umur.
0: Oke. Okay.
4: Begitu.
0: Baik, terima kasih.
4: Begitu, pada minta doa pada ini yang memang tidak mencari ganteng sekali ya.
0: Terima kasih, Moni.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Bu Rostin.
5: Lagunya Kura-kura dalam Perahu.
0: Oke. Okay. Lanjut.
5: Kirim salam buat Bang Onel, makasih atas sapaannya, semoga sehat selalu. Buat sama-sama ada tanpa terkecuali yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih Kak Imran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai di sini kebersamaan kita, nanti jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada yang apa namanya yang belum terlayani, nanti masih ada besok hari juga. Ada hal-hal yang canda berlebihan, mohon maaf, karena ini merupakan bagian dari acara ini. Kita hanya bersilaturahmi dan juga berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan. Panas memang saat ini masih membara. Semoga tetap dapat, semoga tidak dehidrasi ya. Banyak minum saja. Dan yang so habis masak, oke, jangan lupa kalau ada yang barang yang bisa di-delive, silakan delive. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulon dalo botia polima bantabandalo habali lo hulon dalo habali uhiwalia metoli pundo botia tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo ia. Mengodla awa mengoda to. Pamalenda ta tapu awota wolo pamalenda to pusan to aita lolipun to hulondalo umali embarkasi haji penuh. Ma uito boli utia umahe popo woluolio boli mahe popo gana polio lo pamalenda. Umali sarati lo embarkasi haji betin. Uti beti ilo tanggula meli gubernur Gusnar Ismail to ulolo limo olotalon to po hajia. Deu umali embarkasi haji penuh beti nebo ma po upo uda ama to pusat. Nabo donggo bibi lohe wolo owol wolo upango. Masa tia beti umahe palakisalio upo poti dehua lo kapali ulara. Tahun talu-talu pamalenda provinsi ma moli mohulu de asupalu lo u potiti dehua lo kapali udara. Patuju tahun 2028 talu-talu ma lega napu mo aami. Bolo mohima putusani lo pamalenda to pusat. Pamalenda provinsi ma aawota walo pamalenda to pusat. Deu embarkasi haji beti mahu a o wujudulio.
1: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Aduh lo, itu donggo lamiati atau habali ubah bahasa lo, hulung galo. Pamalenda Kabupaten Walemo, lo otanggulai. O du data lo tanto limo lio umo sikola to sekolah rakyat to tahu nubeti ma lo tu ude o du data lio. Iti bupati lo bua lemo rumpagau o dito mama o lo milohe sikola rakyat beti ju lo otanggulai. Na ayati ma ilo syukuru o wolu lo sikola rakyat beti. Ikuota usila dia lio ma lo oma o de targeti umati lantu mai lo pamalenda. Hama lo mai USD, SMP, wau SMA. Pilo po wolu wole sikola rakyat beti, alihu mo a amimola mali o sikola. Tidio po o de mongo udula alio u ohila mo po sikola to walao nabo bububula to omambolo u mo po sikola. Ngopo hia umai lohenga u tongko sikola pamalenda lo bualemo ma ima imato sikola umahe po ola patolio to kalaja. Pohile lio kalaja lo sikola buti lapatato wakutu uma tilantulio mai. Potala, sikola beti mambo mocetaki mongo ditimoli uhi pindalia upohu dua lio lipu utalu-talu.
2: Tahuda lo mongo panggola. Openu demo poto molobu ati bongo asalipo walilio pale.
3: Biar nanti lambat menumbuk padi asalkan hasilnya beras. Artinya upaya mencapai cita-cita.
0: Ondu olo ito donggo lamia tia tu habali u bahasa lo hulondalo. Uolo u hetamelo lo anasikola tolimbunga lo sikola mato imato lo balai besar pengawas obat wa makanan mialo BBPOM. Uma lo potidehu satuan karya pramuka pengawas obat wa makanan mialo saka POM. Uma tonggolahe ode sikosikola walo. Uma mo malakisa wolo uhitamelo lo anasikola tolimbunga lo sikola. Alihu mo patato wolo uhitamelo lo anasikola boti maimo osehati. Iwakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi maile i odu ola po'o-po'o nata waw ma mohu ila kokolio aboti. To'u modaha sehati lio ilanggango lo mongo ditimoli. Ta pohu dua lelipu to'u talu-talu. Boli BBPOM malongohi pahamu potunu waw potuhata ode anasikola. Alihu moto duo pongotota upo-upo udaa u mo osehati. Wau mo popele hiyo to u mo otopotala. Iti wagup Ida Sahida Rusli Habibi ilohihile ode BBPOM sikola pamalenda wau laiati helumo ima-imato wau aawasi wolo u tamelolo ana sikola buti.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo'o de lo hulango bongo wau ala wahu.
2: Seperti santan dan kunyit, artinya menyatu satu sama lain.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Badan Pusat Statistik mialo BPS Kota lo hulondalo mai mohu ila nona olio lo sensus ekonomi. Alihu program utalu-talu tuhata ode tapila tuju. Ikapala lo BPS to Kota lo hulondalo Sri Dewi Mono Arfa lo otanggulai. Hasili lo sensus beti mai mopo opatata owoluolo ekonomi tohu ngona ianti. Alihu mopatato olo pamalenda tohu mopo na olo pororam. Ika pala lo BPS Kota lo hulondalo Sri Dewi Mono Arpa Moli lo otanggulai. Owoluolo ekonomi to kota dilatutu wawa lo ekonomi to kabupaten. Wanu to kota bo polu-polu tu ato jasa wau perdagangan, poli wanu to kabupaten polu-polu tu ato pertanian. To kota lo hulondalo modata mongo dahangi, umusi popolai olo. Ipotala sensus to tau nuboti, po otapula lio tu lade umo patato, to umai mopolai aro dawalo ekonomi.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: Moi tohu tulu mo andulu. Moi tohu do ito mali moito.
5: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya, perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Pamalenda mahu amo po olinggahe mialo mohiatua hingga dio lo panyaki lo TBC uma wali-wali to program lo kesehatan. Program beti mai mo po olinggahe palakisa alihu mo patato odudata lo tama o panyaki TBC tohungola iati. Tohulon talo uti polu-polu tu ato palakisa uau ma modupita olo tama ilo panyaki TBC ume iunemo. Ita ua lo tim kerja TBC to Dinas Kesehatan Provinsi Dolpi Sumarau lo otanggulai. Mopo hingga de panyaki TBC buti ma po-po udaa olo pamalenda. Sabu ma lo wali program nasional. Wau ma o aturang lio. Tulah de ulu te dinas kesehatan kabupaten kota to pala kisah itu de bumali hulolota tama ilo penyakit TBC. Utie mahu atangani alio alihu dilamalo oduhenga ta o penyakit TBC. Sabu penyakit TBC botiju mo o ombita.
2: Lumadu lo mo o panggola.
4: Bo o de lo pu o lelihu.
5: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Mengudlawa mengautato tanu bo o odi mola uma pilo posambe uma ilamia tia to hianga botia insyaallah poli de modudung gaya to hianga pe enta main. Pato udila mo patato maapo de mongo tato utila la to bahasa bolo poileala potunu potuhata wa utila la to lo ia ende bolo potunu me amiatia wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to udi po mo hindu amia tia ta tapu mo po ela mai u la laita isi isi ali wa u di la mo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope e ngope e peta alo didi poli ngope e ngope e peta alo patu inte bodi topo. Wa tiamo indopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa. What?

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolondalo, kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menghadiri puncak acara Pekan Nasional PENAS Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang digelar di provinsi kita itu Gorontalo pada Rabu kemarin merupakan kunjungan kedua kepala negara di Gorontalo. Nah, setelah sebelumnya sempat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional di tengah ancaman krisis dan kekurangan pangan global. Menurut Presiden, capaian sektor pangan saat ini merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh pihak, namun ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap berani mengevaluasi kekurangan yang ada, terutama dalam memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara. Informasi tentang di PENAS Gorontalo Presiden Prabowo fokus pangan dan energi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sahabat budaya, kami informasikan ya bahwa untuk hari ini ajian Zuhur akan berkumandang pada pukul 11:54 waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini jam-jam sudah menunjukkan pukul 11:47 waktu Indonesia Tengah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athhu al-maqam al-mahmud Alladhi yu'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat budaya, tradisi Hawiar dikenal oleh masyarakat Kepulauan Kei, Maluku, sebagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Tanda Hawiar biasanya dipasang pada lokasi tertentu sebagai simbol larangan mengambil hasil alam selama periode tertentu. Tujuannya adalah menjaga kelestarian sumber daya agar tetap tersedia di masa mendatang. Masyarakat setempat mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Pelanggaran terhadap Hawiar dapat dikenai sanksi adat sesuai kesepakatan masyarakat. Tradisi ini menjadi contoh kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Nilai pelestarian alam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kei. Hawiar masih dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang berharga di Maluku. Sekian pasien berikutnya akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, kehadiran peserta dari Provinsi Papua Tengah yang turut meramaikan pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan 17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Selain mereka mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, para peserta juga mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan selama berada di daerah tersebut. Ketua KTNA Provinsi Papua Tengah, Rakam Suntoro, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang telah menerima peserta dengan baik sejak kedatangan hingga mengikuti seluruh agenda penas. Menurutnya, suasana kekeluargaan yang dirasakan selama berada di Gorontalo menjadi pengalaman berharga bagi peserta dari Papua Tengah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama mengikuti kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Lebih lanjut, sahabat budaya, Rakam berharap hubungan yang terjalin melalui Penas 17 tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Ia menginginkan adanya komunikasi dan pertukaran pengalaman antara Papua Tengah dan Gorontalo, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Informasi selengkapnya tentang peserta Papua Tengah apresiasi sambutan masyarakat Gorontalo di Penas 17, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami rri.co.id.

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Muda yang kami informasikan bahwa setiap hari Kamis biasanya kami hadir dalam sajian Magota Bercerita pada jam 1 nanti. Dan untuk hari ini Gorontalo yang tuan rumah. Yang terong Bercerita Sabantar adalah Festival Apangi. Ini melestarikan budaya, menguatkan kebersamaan dalam Festival Apangi. Nanti informasi dari Tahuna, Talaut, dan juga Manado. Kalau belum tahu apa itu Apangi, Festival Apangi, nanti sebentar tolong baca cerita. Akan bersama dengan Kodi Kota Gorontalo. Nah, pastikan terus bersama Perompet Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ladang lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Lolondalo, pendengar yang ada di program Satu Tahuna, juga sahabat budaya Pro4 Manado, pendengar yang ada di Talaut yang sudah bersama juga dengan kami di Magota Bacerita, yang pada hari ini Tora akan membaca cerita tentang Festival Apangi yang berlangsung kemarin, di mana Festival Apangi ini adalah budaya yang selalu menguatkan kebersamaan. Nah, pendengar sahabat budaya, Gorontalo memang dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini adalah tradisi Apangi yang rutin dilaksanakan setiap 10 Muharram. Nah, tradisi ini tidak hanya menghadirkan sajian kuliner khas berupa kue Apangi, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan untuk tahun ini melalui Festival Apangi ke-10 yang digelar di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, masyarakat itu diajak untuk kembali mengenal dan mencintai warisan budaya daerah yang syarat dengan nilai-nilai keislaman di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Pelestarian tradisi lokal ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama agar identitas budaya itu tetap terjaga dan tidak tergerus oleh perubahan sosial. Nah, pendengar sahabat budaya, bagaimana torang sebenarnya akan memaknai tradisi Apangi dalam perspektif agama dan budaya, dan mengapa tradisi ini mampu bertahan hingga sekarang dan terus menjadi berkat kebersamaan masyarakat? Saat ini torang sudah ada dengan salah satu budayawan, tokoh budaya juga, dan merupakan kodi ya, Kota Gorontalo. Ada Pak Haji Abdul Rashid Kamaruh. Saya langsung menyapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, Pak Haji mungkin bisa dekatkan ke mic, Pak Haji. Teman. Ini. Oke. Sehat ini?
4: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Terima kasih sudah kembali bersama dengan RRI ini, ya. Pak Haji.
4: Iya.
3: Siang hari ini torang membaca cerita tentang Festival Apangi, iya, yang kemarin digelar di Dembe.
4: Dembe
3: 1.
4: Kota Barat.
3: Iya. Pak Haji, ini iya, kalau torang mulia ini Festival Apangi, Apangi baru 10 tahun ya,
4: iya,
3: digelar.
4: Iya.
3: Ini Festival Apangi ini sebenarnya yang dimasukkan ke unsur budaya ini karena kan baru 10 tahun ini dia.
4: Iya.
3: Ada hal yang menarik di Festival Apangi ini, Pak Haji?
4: Terima kasih. Berarti torang ini bahasa sederhananya bacerita soal Apangi.
3: Iya. Iya.
4: Apangi ini bukan cuma di Gorontalo, juga di Jakarta ada Apangi.
3: Oh, di Jakarta sudah ada.
4: Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Gorontalo, di Jakarta. Apalagi kalau cuma Manado, pedek satu itu. Ya, Apangi. Kenapa nanti 10 tahun terakhir, padahal sejak berkembangnya Gorontalo ini, baik dia sudah berpisah antara kabupaten dengan kota berdiri masing-masing, tetapi jauh sebelumnya itu beberapa tahun yang lalu, saja adanya kegiatan masyarakat di Gorontalo itu akar budayanya sudah jauh sebelumnya. Cuma karena memang nanti 10 tahun berandan itu bukan cuma di Jember 1 Pak, juga sering di Kota Selatan juga walaupun tidak setiap tahun, tetapi di mana-mana ada walaupun tidak marak seperti di Jember 1. Pernah juga ya di Biau itu di Masjid Hunto. Baru kita maknai bersama bahwa Hunto itu dari kata Hunto menjadi semua mengendap di situ. Bahasa trennya Hundo. Padahal itu Hundong jadi itu kumpul di situ. Jadi sebelum corona pernah ada festival Apang itu bahkan sampai 40.000 biji ya Apangnya. Jadi enak, untung kita semakan Apang lebih dulu, jadi sekarang yang Apang ini.
3: Simbol dari Pak Haji, simbol dari Apangnya itu apa sebenarnya? Sampai memang ini Apang ini bisa, apalagi so sampai di Jakarta.
4: Apalagi di daerah Bekasi ya, di Jawa Barat kan ada tahu belum tahu.
3: Iya. Apa DP simbol dari Apang India? Baik, okay. Kenapa harus menjadi salah satu Apang ini menjadi salah satu daya tarik untuk dilestarikan?
4: Iya, salah satunya itu dan masih ada lagi ya. Jadi kita bicara Apang ini dulu sebentar kalau ada waktu kita bicara tutul ya. Coba pertama kalau kita lihat ya, bahan-bahannya itu dari ada dari terigu, tapi yang lebih bagus itu lebih dominan itu tepung beras ya.
3: Tepung beras.
4: Sekarang kan sudah dicampur dengan tepung terigu.
3: Nah,
4: cuma kalau dia kelebihan terigu kurang bagus, lebih baik dia kelebihan beras. Lebih baik dia kelebihan beras. Memang rasanya enak. Yang kita melihat bahwa Apang itu warnanya putih ya, mudah-mudahan setulus hati sumurni cintaku. Putih ya, melambangkan ciri khas kesucian pribadi kita, khususnya masyarakat Gorontalo dan umumnya masyarakat anak bangsa di seluruh persada Nusantara tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu memang kita itu selalu berusaha yang putih-putih seperti itu, walaupun ada ciri khas bahwa muslim itu biasanya pakaiannya putih-putih, tetapi itu juga sebagai lambang ketulusan kita, dan itu juga menjadi ciri khas bendera pusaka kita, merah dan putih ya, merah lambang keberanian, kemudian putih adalah lambang ketulusan. Kemudian kita lihat di Apang Colo itu yang sangat-sangat menarik itu yang jarang kita sentuh adalah lubangnya, ventilasinya begitu banyak. Begitu banyak lubangnya, bukan cuma sekedar dia supaya mudah dimasuki oleh gula merah, bukan cuma itu. Tetapi bahasa yang bisa kita tangkap di situ adalah dia kue ini salah satu ciri khas kue yang tidak arogansi. Kue yang tidak mau menutup diri, artinya bisa kita manahi, suka menerima pendapat dari siapa saja. Jadi sikap toleransinya cukup-cukup tinggi. Sehingga kalau kita lihat banyak lubangnya itu ya. Jadi bukan sekedar supaya ada gula merah di situ atau panggat orang memakan rame-rame. Bukan cuma sampai di situ. Itu ya, padahal yang bisa kita lihat bahwa dia selalu sifatnya tidak kaku dan juga tidak membeku atau membatu atau mengeras, tetapi dia punya perasaan yang legal pada siapa saja, punya perasaan sensitif, punya perasaan sifat sosial pada siapa saja, apakah sesama Apang itu sendiri atau apalagi orang yang menikmati itu. Makanya biasanya kalau orang makan itu kadang dia soalnya ingat pulang ke rumah.
3: tapi Pak Ji, kemarin saya ada ke Dembe.
4: Iya, Dembe. Betul.
3: So ada DP warna hijau tuh Apangi.
4: Iya. Itu biasa ditaruh ke Sumba. Kenapa? Karena Nabi itu mencintai yang warna putih dan hijau. Jadi itu simbol. Mau ditaruh warna merah juga itu kan terserah pewarna sesuai selera. Ada bahasa adat begini. Wan moda ataluhu melomelo pembango, melomelo pembango. Kalau air itu naik, otomatis posisi itu, kondisi itu akan berubah. Dan memang juga kalau kita kaitkan dengan hukum kita, hukum Islam misalnya, hukum itu berubah karena empat hal. Mari kita lihat kaidah usul fikih dulu begini. Taghyirul ahkam bi taghyir al-minati wal amkinati wal ahwali wal a'id. Perubahan hukum karena empat hal. Satu, soal waktu. Dua, soal tempat. Tiga, soal kondisi. Empat, ada istiadat itu. Dan kenapa kita harus ada Apang itu simbol daripada perjuangan itu sendiri. Perjuangan dari siapa? Perjuangan memperingati perjuangan pernah terjadi di Karbala. Ada istilahnya perang Karbala. yaitu cucu Rasulullah Sayyidina Hasan bin Ali. Ketika berada di daerah yang bernama Karbala, dia berangkat dengan teman-teman setianya, pengawal-pengawalnya itu termasuk keluarganya, sahib kerabat itu ada sekitar 80 sampai dengan 84 orang. Tiba-tiba dihadang oleh 4.000 pasukan. Nah, mereka otomatis ini pertempuran tidak sempat. Disitulah korbannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masyarakat di Iran yang bermazhab Syiah bisa kita lihat itu ada kalanya mereka memukul-mukul badannya. Nah, tapi kalau kita di Indonesia termasuk Gorontalo khususnya yang didominasi oleh Apang Colo, Gaga Olo Apang Colo itu. Itu ada kebiasaan atau tradisi lain, yaitu kita bikin Apang Colo, kemudian ditaruh gula merah sebagai lambang ketulusan, lambang perjuangan dari Hasan bin Ali sebagai khalifah yang menyambung pemerintahan ayahandanya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan memang kalau kita lihat perjalanan sejarah, Nabi sudah ramalkan bahwa perjalanan kekhalifahan itu sekitar 30 tahun. Ternyata kalau kita lihat memang karena Nabi ini kan orang yang manusia yang sempurna ya, insanul kamil. Kalau kita cuma cerita-cerita insanul kamil itu majaji, kita tidak sempurna. Yang sempurna itu Rasulullah. Baik kita ke Karbala dulu, kita melihat ini perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang bisa kita tangkap di sini adalah pelajaran berharga, bukan saja nilai budaya, tetapi bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai tradisi yang Islami itu. Betul-betul kita harus jaga, dan ini warisan yang perlu kita jaga. Ada ungkapan Bung Karno begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawannya. Jadi selama kita mencintai budaya Gorontalo Talo ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita juga kepada para generasi kita, sehingga mereka tahu persis kalau berarti itu lo apa gitu. Dan tentu kalau masa juga paling tidak ada bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang kita sentuh, apa yang kita makan itu, apa yang kita masak, apa yang kita sajikan pada orang banyak, sehingga betul-betul menuai berkahnya.
3: Ini Pak Haji, kita penasaran. Dorang tiga di jauh ini lebih penasaran nih. Ada mau sapa dulu ini dorang tiga yang ada di Tahuna, ada di Talaut, dan juga ada di Manado.
4: Torang ke mana ini?
3: Ke Manado dulu. Manado dulu.
4: Banyak saudara-saudara
3: di sana. Mau nyapa dulu di Manado. Ada Joyce.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang.
4: Terima kasih Manado.
3: Ini modulasinya keren. Mantap.
5: Keren ya.
3: Pas ini baca cerita tentang Apangin. Nanti saya bantar, tunggu. Mau siapa dulu yang ada di, kalau mau bilang dekat Filipina, orang yang paling dekat ini Talaut sebenarnya. Tahuna di tengah-tengah jauh. Tahuna, apa kabar? Ada Aziza? Aziza? Suaranya belum keluar mungkin? Audio mana ini Aziza? Belum ya? Belum. Sambil ngotak-atik dulu yang dekat dengan Filipina dulu, Talaut. Ada Julianti?
6: Puji Tuhan, ada bye-bye kakak.
3: Talaut.
4: Bagi-bagi kamar itu makanan kuah. Saya cuma makan sendiri, kalian juga perlu.
3: Dari luar, dari dekat-dekat Filipina orang ini, Talaut. Nah, pasti luar biasa ya di Talaut cuaca. Bagaimana? Lima jingkal masih cerah, matahari?
6: Cerah ceria.
3: Matahari masih lima jingkal?
6: Sulemedekat.
3: Ukuran dua jingkal.
4: Matahari kan.
3: Oke, kita cek dulu Tahuna. Mudul nasinya. Tahuna belum keluar juga ini mudul nasi. Tahuna. Oke. Sambil utak-atik dulu, nanti kalau sobat bunyi, pokoknya suara-suara aja. Nanti semua kode kalau babunyi. Jo, ada yang bisa dipertanyakan ini apa nih? Yang pasti bukan, nyanda ada di KFC, nyanda ada di McDonald's. Nyana ada juga di warung-warung. Silakan, Jo.
5: Sebut produk, no.
3: Nyana ada di situ. Ini Apangi.
5: Oke, Pak Haji. Jadi sebetulnya sebelum mendengar pemaparan tadi, kalau

0: Sulut dengan Sangir di sana terlalu jauh di pisten, banyak. Jadi setengah mati baku dapat dendorang.
1: Banyak peserta kan? Iya. Oke, keren Gorontalo.
0: Silakan Jo.
1: Oke, jadi sebetulnya Apangi ini ternyata kalau dengar tadi, biasa kan kalau orang bicara tentang budaya,
2: iya,
1: itu banyak menceritakan tentang budaya daerah itu sendiri, seperti betul, misalnya budaya Gorontalo. Tapi ternyata ini lebih ke ajaran agama begitu ya Pak Haji?
2: Iya, iya.
1: Nanti orang yang memang belum tahu, ingin tahu lebih banyak lagi lewat pemaparan nanti oleh Pak Haji, begitu.
0: Nah, iya. Pak Haji, Apangi ini lebih dekat ke agama atau ke tradisi?
2: Bagus. Saya kira dia lebih dekat ke agama, juga lebih dekat ke budaya. Kenapa saya katakan pertama ada dua sisi pandangan kita. Kenapa lebih dekat ke agama? Karena pertama ada kaitannya dengan sejarah perjuangannya Hasan bin Ali. Jadi tidak terjadi simsalabim abrakadabra ala kazam antakaredo solpamirir langsung. Jadi tidak. Ada dua sisi pandangan kita. Kenapa lebih dekat ke agama? Karena menjadi budaya itu karena sudah dibudayakan. Sebenarnya budaya itu dua kata, budi dan daya. Menggunakan akal kita, kemudian memberdayakan akal kita yang jernih, sehingga betul-betul bisa bermaslahat dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan saja masyarakat di Gorontalo, tetapi seluruh masyarakat di Persada. Yang lebih khusus lagi kalau nilai agama, oh berarti ini mencerminkan bagaimana ketulusan perjuangannya orang-orang dahulu, di antaranya yang dinakodai oleh Sayyidina Hasan bin Ali di Karbala dengan beberapa pengikut-pengikutnya atau pengawal-pengawalnya yang saja atau keluarga dekatnya, akan teringat kita. Itu termasuk bagian kalau istilah agama disebut wudya. Kalau silaturahmi bertemu satu sama lain, itu silaturahmi. Kalau itu wudya, masih ada yang satu sudah tidak ada, tetap silaturahmi kita jalankan. Dalam bahasa agamanya itu namanya wudya. Dan itu wasiat Sayyidina Umar bin Khattab pada Abdullah bin Umar, kalau aku sudah tidak ada, tolong tengok papa punya kenalan, papa punya keluarga, sahabat-sahabat. Itu udah namanya. Kita kadang overdosis. Kalau papa, mama soalnya ada, kita juga so nyapak dong. Apa lagi? So malas katua. Ini sebenarnya kekeliruan juga. Padahal silaturahmi tidak harus putus asa, tetap harus berlanjut. Cuma istilahnya yang beda. Tetapi muaranya, ujung-ujungnya sama. Yaitu bagaimana membiasakan apa yang sudah pernah kita rintis sebelumnya atau apa yang pernah dilalui oleh orang-orang. Dalam mazhab Syafi'i itu disebut istihsan, sesuatu yang bagus kemudian diberlakukan oleh orang banyak, maka itu dalam mazhab Syafi'i itu disebut istihsan. Misalnya jalan itu kita poles, salah satu contoh. Sekarang kan kita kenal jalan di Diponegoro. Dulu di zaman saya masih anak-anak itu namanya jalan Hati Gembira. Setelah dibagus di aspal di Hosmik, nah, itu namanya berubah menjadi jalan Diponegoro. Itu namanya istihsan, sesuatu yang dianggap bagus. Jadi membumikan, menghidupkan sesuatu yang bagus dalam mazhab Syafi'i itu disebut istihsan dan tidak mudarat. Tidak ada hukum dosanya di situ.
0: Kalau dari sisi tadi kan dilihat dari sisi agama, tapi kalau kita melihat dari sisi budayanya, Pak Haji.
2: Pertama, nilai gotong royong dalam bahasa Gorontalo, buhu tawau walama, semacam paguyuban. Jadi ada yang menyediakan bahannya, ada yang memasak, kemudian ada yang menyajikan. Ini melambangkan bagaimana ciri khas masyarakat Gorontalo itu, hazana kebersamaan itu, gotong royong, dulu hupa, kebersamaannya itu sangat-sangat kental, sangat-sangat. Dan ini tidak boleh harus hilang karena pergeseran masa maupun pertukaran waktu, tetapi ini harus kita kawal bersama-sama sehingga ini menjadi konsumsi bagi anak-anak cucu kita, paling tidak sebagai bahan renungan. Kalau di anak ini istilah dulu itu call and memories, lagu-lagu lama atau kenangan masa. Tapi saya kira itu sangat-sangat bagus itu untuk mewariskan nilai-nilai seperti, sehingga mereka tahu bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawannya.
0: Okay.
2: Apa yang dirintis oleh orang-orang dahulu ini harus kita jaga. Silakan mengambil yang baru, tetapi tidak boleh juga lupa yang

0: lama. Kalau suara yang baru, jangan sampai lupa yang lama.
1: Ante. Ah, bagaimana Jo?
2: Yang kedua nih, itu sudah cukup jelas tadi. Ternyata berimbang agama dan budaya itu ternyata berimbang, tapi memang ya sudah bisa dipahami. Kemudian yang kedua tentang beras.
1: Beras
2: sebagai bahan baku untuk pembuatan apangi. Apakah beras biasa atau beras tertentu? Karena kan kalau bicara budaya biasanya itu lebih ke sama dengan kalau tahuna Kang, baking kue tamu itu kan dari beras ketan, beras pulo.
0: Beras pulo.
2: Kalau apangi itu sendiri apakah dari beras ketan atau beras
0: kalau apangi itu lebih dominan di Gorontalo itu beras biasa, bukan beras ketan.
2: Beras biasa.
0: Nah, beras ketan itu biasanya di baji atau bahasa Gorontalo bajo e. Saya sih enggak ada cirinya.
1: Itu. Jadi aman, Jo.
0: Aman.
1: Jadi aman kantong, kantongnya aman.
0: Kantongnya aman dan aman dikonsumsi.
1: Ah, iya.
0: Bukan cuma itu, sampai pada tingkat halalan thayyiban.
1: Ya. Kenapa bisa disediakan sampai beribu-ribu? Masyarakat kalau ada di Gorontalo kemarin, nanti rasa kuat kemarin.
2: Ya, itu bentuknya seperti apa itu Imran?
1: Apangi itu orang Manado bilang apang colo, bulat-bulat, ada gula merah. DP gula merah saleng sendiri. Nah, begitu.
0: Ya, boleh suruh saling orang.
1: Boleh suruh saling orang lagi.
0: Tapi dari Bapak harus ambil sendiri.
1: Oke. Tahuna dulu kita menyapa Tahuna. Ada-ada? Dapat dengar mark kecil. Kenapa jadi kecil begini?
3: Oh, kecil.
1: Tapi jauh.
0: Lagi makan apa, Pak? Jadi suaranya kecil, tidak bahasa.
1: Waalaikumsalam, Aziza.
0: Iya.
1: Pokoknya nanti ada kurang nak kasih naik volume ini dia.
0: Padekat kemari.
1: Coba padekat sedikit di mix, siapa tahu.
0: Iya, betul.
1: Nah, agak jauh.
0: Close of all.
1: Berarti dari situ.
0: Iya.
1: Kaleb, coba Kaleb.
3: Bukan Kaleb ini.
1: Oh.
3: Tadi.
1: Iya, silakan Aziza.
3: Oke, itu tadi so dapat dengar Pak Haji penjelasan, ternyata kue apangi itu ada di Sangir. Ada di orang Gorontalo kan banyak di Sangir.
1: Oh, yo ada.
3: Iya. Nah,
1: biasa kalau kita di sana ada di rumah. Marnya pernah kasih bagi.
3: Beli di sini. Oke, Kak Iyo, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Haji Abdul Rasid Tamaro. Itu yang ada di Gorontalo. Tadi sudah mewakili pertanyaan dari Kak Joyce juga dari RW Manado. Mungkin ini yang dari Tahuna mau tanyakan, mungkin Pak Haji, apa ini pesan moral yang atau mungkin pesan moral dan spiritual yang dapat dipetik di masyarakat ya dari tradisi apangi ini?
1: Nah, Pak Haji, pesan moral di apangi ini.
0: Sebelum ke pesan moral, saya ingin sampaikan dulu kenapa sangat-sangat kental kegiatan keagamaan dan budaya di Gorontalo, karena ini memang sudah terpatri sejak tahun 1631. Istilah adat bersandi syara bersandi kitabullah, adat hula-hula atau syara hula-hula atau kuruani. Semua itu ada ibranya, ada pelajarannya. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Kalam ayat 1 ya, itu dimulai dengan empat huruf ikra, baca. Itu bukan cuma sekedar baca, tetapi telaah, tolong pelajari tentang kaji, tentang ulas, sampai diulas sedetail mungkin. Namanya tarhis, jadi bukan sekedar kita baca, sehingga kita akan temukan di sana nuansanya adalah pertama pesan moral itu akan mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini sekecil apapun benda itu, apa namanya manusia atau namanya alam palak atau namanya perbintangan, gunung dan sebagainya, itu termasuk binatang ternak, itu semua adalah ciptaan Tuhan dan semua bersujud kepadanya. Itu satu. Kemudian pesan moral yang kedua, ada rasa kebersamaan, berarti kekompakan keluarga. Bukan cuma kita, kalau ada nasihat pernikahan harus diangkat surat Ar-Rum ayat 21, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Itu ketenangan juga termasuk keluarga yang sakinah. ketika kita duduk-duduk berkerumun dengan keluarga, dan itu dilambangkan oleh lubang-lubang yang ada di apangnya itu. Biar terang saudara-saudara tidak lupa hati orang itu takut. Dia berfilosofi sedikit berlubang itu. Dia sakit, saya sudah sampaikan dia tidak arogansi. Kemudian yang kedua adalah dia mampu menerima pendapat dari siapa saja. Dan yang ketiga, bahwa nilai budayanya sangat-sangat tinggi untuk menjaga kekompakan dan kerukunan sesama makhluk ciptaan Tuhan,
1: ya,
0: tanpa mengenal etnis, suku, agama, dan budaya. Itu.
1: Itu, Azizah, bagaimana?
3: Baik, oke, sudah pas ini ya. Terima kasih Pak Haji. Ya.
1: Terima kasih. Ya, nanti di sesi kedua juga nanti kita akan mau ulang.
0: Oh, ulang.
1: Ke ujung utara ini.
0: Ujung utara. Kamana orang ini?
1: Talaut.
0: Oh, Talaut.
1: Ada wola di sana.
0: Oh, banyak orang saudara-saudara di sana.
1: Kan? Oh, di sana. Iya. Di sana ada Om Iwan Rauf.
0: Oh, Iwan Rauf.
1: Dia DP Komandan di Talaut.
0: DP Komandan itu. Tapi Komandan apa ini di sana dia?
1: Oke, Juli.
4: Hadir.
1: Nah. Silakan.
4: Mari. Ya, dari wola sendiri mau tanya. Iya. Kira-kira kalau untuk festival Apangi ini, yeah, apa DP tantangan terbesar
0: betul
4: untuk menjaga tradisi ini supaya tetap lestari di era modern, yeah, itu,
1: Pak Haji? Pak Haji, yeah, ini kan apa namanya, so di era era digital ini, era modern. Sebenarnya kalau dorang tiga tadi mbak tanya, boleh mau rasa, dorang mau kirim versi digital.
0: Versi digital. Biar siapa sampai itu digital.
1: Ini Pak Ji, mungkin tadi dari Telaut itu tradisi Apangi. Ini dikuatkan, apakah menjadi sarana pendidikan bagi karakter generasi muda sekarang, apalagi di zaman-zaman seperti ini, Pak Haji?
0: Sangat-sangat bagus itu. Tadi kita bicara, misalnya tadi ada semacam bagaimana tantangan ke depan, kemudian apa dia harus dimasukkan di pendidikan, termasuk di pendidikan seni tata boga, itu masuk di dalam di situ. Harus ada muloknya, harus ada muatan lokal. Paling tidak misalnya 5 menit sebelumnya anak-anak kita perkenalkan. Kalaupun sampai-sampai di perguruan tinggi, walaupun tidak diajarkan materi pokok di perguruan tinggi atau mata kuliah pokok di perguruan tinggi, tetapi paling tidak kita perkenalkan bahwa ini warisan budaya dari para leluhur kita yang tidak mungkin kita hilangkan, kita lenyapkan begitu saja. Cuma memang di satu sisi antara peluang dan tantangan kan begitu. Antara peluang, di satu sisi peluangnya cukup besar, di satu sisi tantangannya juga sangat-sangat besar. Dengan kemajuan-kemajuan tantangan ini, dengan kemajuan teknologi sekarang, kadang orang mengambil yang cepat saja. Contoh begini, daripada lagi babekin lama-lama, lebih baik kita langsung ke Anpua, langsung ke pasar di warung atau langsung di tempat-tempat jualan.
1: Yeah.
0: Padahal itu di satu sisi melemahkan daya ingatan kita tentang daya ingatan, kemudian kecintaan kita terhadap Apang Cole sendiri. Tapi kalau kita buat sendiri, ada kan istilah lancar kaji karena diulang setiap hari. Karena selalu kita masak. Jadi di samping menambah kecintaan juga akan menambah bagaimana pengetahuan kita. Oh, kalau begitu masak begini kelebihan berasnya menjadi tidak bagus. Kalau bahasa hari-hari memandang saling baku tarik. Kalau baku tarik doi tidak apa-apa. Kalau baku tarik setengah mati mau makan, nah ini so repot lagi orang tua-tua yang senyap boleh makan api Allah.
1: Ini sangat menarik nih, lebih torompe baca cerita India.
0: Iya.
1: Juli, tahan dulu Juli kalau ada pertanyaan. Mau lagu dulu ya, mau lagu dulu.
4: Okay,
1: lagu dulu. Nanti habis lagu baru orang balik.
0: Iya.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Mahkota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
2: Balik lagi torang di Mahkota Bacirita yang pada hari ini torang bicarakan tentang Festival Apangi yang kemarin sudah berjalan. Nah, torang melanjut bercerita. Dari Manado, Telau, Tahuna, ada yang lagi mau ditanyakan ini? Jo, ini Festival Apangi kemarin nih. Kemarin itu rame-rame kan di Gorontalo. Ketika ada penutupan penas, itu semuanya masyarakat paling banyak di penas, oh, Pak. Di penas, iya. Tapi orang mencoba untuk mencari tahu apakah ini Apangi, Festival Apangi ini akan berkurang peminatnya. Ternyata tidak. Kemarin kami ke Dembe 1, wih luar biasa. Banyak juga yang berbondong-bondong ke rumah-rumah. Bacari Apangi.
3: Bacari Apangi.
2: Gratis ini. Kalau nya ada festival, satu biji berapa Pak Haji?
3: Bisa sampai 2.000.
2: Sampai 2.000.
3: Soalnya di gula merah.
2: Soalnya gula merah. 2.000 soalnya gula merah lagi. Satu.
3: Sesuai ukuran. Kalau ukuran besar 2.000, kalau yang kecilnya bisa dapat 1.000.
2: Ah, itu. Ya. Tertarik Jo Manado? Mana Jo?
4: Karena belum pernah ya pasti penasaran ya. Nanti kapan-kapan bolehlah.
2: Boleh.
4: Apangi ini muncul di Manado.
2: Oh iya. Oh, Pak Paji, kalau Apangi ini, tradisi ini kalau di apa ya? Kalau orang Manado mau baking, buka orang Gorontalo, tapi ras kita atau teman-teman kita yang ada di Manado boleh enggak mau baking?
3: Oh, bisa.
2: Bisa.
3: Namanya kan ini kan kita ini satu rumah, di NKRI itu kan kita ini satu atap. Mau dibikin di Tahuna, di Papua, di mana saja itu silakan, tidak akan diprotes. Malah teman-teman pasti lebih senang karena budayanya akan melebar kemana-mana.
2: Jadi kalau macam orang-orang Manado kan minta baking, Pak Haji. Kalau dorang mau undang Pak orang Gorontalo, mart orang mau minta harga dulu, boleh itu?
3: Jangan sampai kita dijadikan misalnya begini, jangan-jangan jadi bisnis ini.
2: Itulah.
3: Nilai-nilai budaya itu yang dijaga. Ya. Kalau diundang ke sana silakan saja, tapi jangan pasang tarif, ini bukan
2: perusahaan. Itu Jo, boleh Jo? Boleh Jo? Kalau
4: nanti
2: kalau mau undang Pak orang,
3: bisa.
2: Nanti di sana aku kasih harga Jo, jangan di sini.
4: ini Im, sebetulnya suami ada di sana di Penas. Kali ini pulang mungkin sebentar malam.
2: Cepatnya nak kasih tahu.
4: Nah, ini so kasih tahu.
2: Ini so habis kalau hari ini. So habis hari ini. Tadi malam di puncak. Hari ini so habis, selesai.
4: Maksudnya itu Apangi kan masih ada peluang mau tembus Manado.
3: Tembus Manado betul. 10 jam di Pejara.
4: Bikin rabu-rabu betul.
2: Kalau hari ini Pak Haji kan tadi malam. So yang pasti habis-habis.
4: Penutupan tadi malam.
2: Bukan penutupan, satu kali dia cuma. Jo.
4: Betul. Jadi ini dilaksanakan setiap
2: 10 Muharram.
3: 10
4: Muharram.
3: Atau di wilayah bulan Muharram.
4: Oh, 10 hari setelah tahun baru.
2: Iya.
3: Tapi paling inti itu di 10 buah haram itu yang paling bagus itu.
2: Yeah.
4: Supaya oh, nanti tahun depan terang ke sana berarti.
3: Biar juga tidak tahun depan. 12 Muharram bisa.
4: Oh, begitu.
3: Sepanjang dia di bulan Muharram. Apalagi bulan Muharram itu bulan yang sangat-sangat istimewa. Dan namanya ada di dalam Al-Quran tentang bulan Muharram itu. Inna idata syuhuri inda Allah isna asyara syahran. Inna arbatul hurum. Satu tahun 12 bulan, ada 4 bulan yang istimewa. Rajab, Syaban, Ramadan itu satu paket. Kemudian Syawal, Zulkaidah, Haji termasuk berikutnya adalah Muharram, termasuk bulan di itu makan.
2: Pak Haji, saya penasaran. Iya. Apangi ini setiap tahun kenapa cuma ada di Dembe?
3: Iya.
2: Karena kalau mau dilihat di macam di kalau di Patorang sana Wong Kaditi Barat di mana ini Huyula di Huyula di jalan di apa jalan Bali nyenda ada kenapa cuma Dembe
3: kita tidak perlu berkecil hati cuma kebetulan sudah populer istilahnya festival Apangi di Dembe. Ada juga yang membuat di kelurahan-kelurahan lain tetapi tidak seperti marak di Dembe. Jadi orang paling kenal itu yang banyaknya itu yang mayoritasnya. Sementara yang membuat yang tidak marak itu jarang-jarang disentuh. Seperti di kelurahan Gede juga ada yang bikin Apang Colo, di Hunto juga ada yang bikin. Di Kabila juga ada yang bikin tapi walaupun tidak marak, tidak didengungkan, tidak didengungkan seperti ini. Apakah itu hanya per unit atau per kelompok kecil, tetapi mereka juga tetap menandai 10 Muharram itu. Cuma memang yang populer sekarang itu, sementara Dembe itu katakanlah di atas angin ya. Tetapi bukan berarti daerah-daerah yang tidak ada.
2: Iya.
3: Itu. Kita sampaikan kepada masyarakat kita, jangan sampai mereka berpikir, begitu orangnya ada di bikin-bikin begitu.
2: Iya, soalnya ini ada beberapa pertanyaan juga di masyarakat, di kompleks Patorang pagi. Kenapa so cuma di Dembe Torang boleh bekeng so?
3: Bisa.
2: Apakah ini pertanda bahwa Dembe yang pertama yang populerkan ini Apangi atau bagaimana?
3: Yang berikut yang perlu kita lihat bahwa kita lihat bersama itu sebagusnya kalau ada memang inisiatif dari masing-masing majemuk kelompok-kelompok itu misalnya dari tadarusan, dari majelis taklim, dari kelompok-kelompok tertentu ada pemerhati itu jadi tanpa menunggu harus yang ada di Dembe di daerah lain bisa bikin.
2: Berarti tidak perlu tanggal 10 ya? Tidak perlu. Tanggal 11, tanggal 12 Muharram. Jo, nanti tunggu Jo kita mau kasih informasi.
3: Kita mau ke sana.
2: Nanti tunggu Jo kita mau kasih informasi kalau ada orang babekeng tanggal 12 Muharram. Nanti semua kasih tahu.
4: Oke, Im satu lagi Im.
2: Silakan.
4: Jadi kalau misalnya di Sangihe Talaut, di Sangihe apa namanya kalau itu tanggal 31 Januari itu?
2: Tuluda itu kan
4: di awal tahun. Kemudian kalau di Minahasa itu ada adat Mekiwuka itu juga di awal tahun. Ini dengar-dengar kalau Apangi juga kan di awal tahun di bulan Muharram. Apa memang harus di awal tahun begitu? Kalau memang harus di awal tahun, apa maknanya? Apakah ada hubungannya dengan tolak bala atau apa semacamnya, Pak Haji?
3: Betul. Terima kasih. Pertama yang kita lihat di kitab Alfiyah Ibn Malik ada sebutannya doa tafa'ul, doa harapan. Kenapa diawali pada tahun baru Islam? Mudah-mudahan semua sisi kegiatan kita itu bernuansa agama, sesuai dengan agama yang diyakini atau dianutnya. Jadi agama apa saja sesuai dengan agama. Misalnya saya atau ada misalnya ada orang Kristen di hari Natal, misalnya Kristen di hari Natal dia bikin Apang Colo. Dia niatkan untuk kepentingan dia sah itu, tidak ada haramnya di situ. Atau dari agama Buddha. Sebelum pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dia yakini, kemudian dia bikin Apang Colo. Ini namanya kue. Kue ini kan konsumsi. Katakanlah konsumsi ringan yang bisa dinikmati oleh setiap anak bangsa. Cuma kalau kita memang ada ciri khasnya. Bagi kita muslim dan muslimah paling tidak di bulan Muharram. Tapi kalau ada orang bikin saya nanti mau tunggu Rabiul Awal mau bikin Apang Colo itu tidak ada haramnya di situ dan tidak ada mudaratnya di situ. Juga tidak ada sanksi apa dia sanksi hukum maupun sanksi uang tidak. tidak ada sanksi pidananya di situ tidak ada. Karena ini hanya semata-mata bagaimana mensyukuri nikmat Tuhan. mensyukuri nikmat Tuhan dengan cara yang diyakini oleh masing-masing komunitas agama itu sendiri. Jadi tidak harus terikat. Itu gunanya daripada kalau kita menghargai budaya kita itu. Oh, Pak, ini saya ini agama Hindu ada bikin apang colo. Tidak harus kita hukumi dia, tidak. Tetap ada peluang bagi dia sesuai dengan agama yang dia yakini. Dan modelnya tetap sama. Apa dia dari Kristen, dari Katolik, dari Protestan, dari Komunis. Tapi model apang colo itu sama. Tadi ada ungkapan atau ada Bapak pernah melihat ada orang bikin sewarna merah, sewarna kuning, sesuai selera. Tetapi yang intinya putih itu enak. Karena dia menjangkau seluruh selera, siapa saja. Mungkin kalau biru atau merah kan ada ciri khas tertentu. Tapi kalau dia putih, jadi dia tidak ada batasannya. Hanya ini milik si A, milik si B, si C, tidak. Ini untuk sifatnya dia secara nasional. Sehingga bisa dinikmati oleh seluruh orang banyak.
2: Ini merupakan satu ungkapan rasa bahagia sebenarnya dari dari kita sebagai kaum muslim ketika masuk bulan baru, bulan Hijriah, itu adalah ungkapan bahagia kita. Dengan salah satunya apangi. Apang colo. Nah, tapi jangan terlalu banyak, Jo. Kalau ada penyakit gula jangan terlalu banyak. Semua kasih tahu. Karena itu ada di gula merah.
3: Iya, gula merah. Kalau ada gula, tangannya gula merah ya.
2: Iya.
3: Kalau merah gula tidak apa-apa.
2: Oke, dari tahunan bagaimana? Ada lagi? Jo, sudah Jo?
5: Kalau tahunan sudah sopas.
2: Sopas. Ya. Oh, ini kita yakin dorong ini soalnya mbak tanya, kurang mutung DP apang India, kurang mutung merasa. Ajija nanti pergi jumpa orang-orang kakak IG di sana, suruh backing Ajija. Nanti kalau dari Talaut, kasih tahu Pak Om Iwan Rauf, dia tahu backing apa nih, tahu. Terus suruh backing Pak dia.
3: Cuma kalau jangan sambil backing memakan, sambil backing makan. Hanya kita kan tidak dapat bagian, soalnya dapat orang.
2: Di Manado juga ada, banyak di situ, kakak IG banyak di Manado. Atunya nak pergi di pasar Bersihati, ya, sudah. Sudah orang ada.
3: Pasar orang rajin babekin.
2: Talaut ada? Silakan Juli.
6: Ya, cuma mau bilang nyenak lawang langsung dari DP Tampa. Oh, iya, karena kalau orang lain yang mau bekeng beda DP rasa.
2: Beda, oh, iya sebetul.
6: Biar so kasih tahu DP bahan-bahan, mar kalau orang lain yang bekeng pasti beda DP rasa.
3: Cuma memang perlu kita mengalami bersama di mana-mana rasa itu pasti beda.
2: Iya.
3: Mungkin menurut si A rasa itu manis, menurut si B kurang manis dan begitu seterusnya. Dan rasa tidak bisa diukur. Rasa itu hanya dapat dinikmati, tapi tidak bisa dilihat. Contohnya angin, tau? Kita merasakan desiran angin, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana wujud angin itu. Karena ini soal rasa. Rasa tidak bisa diukur.
2: Kalau angin yang sudi bumbu dengan sampah-sampah, baru dapat rasa.
3: Itu baunya sudah tidak enak.
2: Pak Haji, mungkin ini tolong saya masuk di sesi akhir. Yang tradisi apangi ini ketika dihadirkan di era digital seperti ini, apa yang Pak Haji inginkan kalau di era digital seperti ini?
3: Oh, terima kasih. Yang pertama, di era digital seperti ini, pertama apang colo itu harus sampai masuk ke rumah masing-masing kita, pribadi kita masing-masing. Maksud saya bagaimana kecintaan kita terhadap apang ini biar tidak hilang. Yang kedua, dengan di era digital ini bisa saja kita pasarkan lewat alat-alat ini.
2: Mungkin DP apa ya? DP bumbu. DP bumbu bagaimana?
3: Baru ketulusan masa juga, ini juga perlu. Walaupun kita sudah ramu demikian rupa, sebagus mungkin, tapi ketulusan tidak ada, itu juga akan berpengaruh. Dan ini disadari atau tidak, itu pandangan filosofi, pandangan supinya seperti itu. Jadi ada kalanya kita tidak bisa jangkau. Tapi kalau kita dengan ketulusan, insya Allah yang tidak baik jadi bagus. Tapi kalau kita tidak tulus, yang bagus malah jadi tidak bagus.
2: Baru sampai orang tua juga bilang begini, Pak Haji, kalau mau bikin apang ini dia, paling bagus itu habis subuh, tenang. Jangan
3: kan dingin.
2: Jangan bikin di tengah hari tua, ribut sekali. Jadi mau tak ribut lagi itu apangnya. Bagaimana itu Pak Haji? Betul itu? Boleh itu Pak Haji?
3: Ini kan waktu kita bangun pagi itu kan pertama udara masih bersih. Dan memang anjuran Rasulullah sesudah subuh itu kita tidak boleh tidur. Itu hukumnya makruh. Susah mulheridiki wadidah. Yang kedua, ketika kita pagi hari itu udara juga masih jernih. Jadi di samping lingkungan kita jernih, kondisi kita masih masih prima, belum terkontaminasi. Apalagi kalau sudah siang hari, kenapa dia bilang kurang bagus? Mungkin pengaruh panas itu. Yang kedua, pikiran kita itu kan bisa saja terganggu ketika banyak orang yang datang. Sementara kita ada sesuatu objek yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sementara banyak yang berdatangan, otomatis konsentrasi kita akan buyar, akan sedikit bergeser. Tetapi kalau di pagi hari itu sangat-sangat bagus. Apalagi kalau pada maghrib, pada maghrib sangat-sangat bagus. Jangan sore hari. Sore hari itu waktu sempit. Sore hari. Apalagi Abang Jolo itu kan lama.
2: Lama cara membuat. Jangan baking baku dusu, Pak Haji.
3: Kecuali kalau cuma bikin 5 biji. Sudah di asar 20. Jangan bikin sesudah asar. Waktunya sempit.
2: Ya.
3: Waktu maghrib tersita di situ.
2: Oke. Mungkin terakhir nih Pak Haji, pesan Pak Haji kepada masyarakat, mungkin tidak hanya acara ini memang tidak akan menjadi acara seremonial saja, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai sosial dan keagamaan. Ini pesan untuk para masyarakat nih Pak Haji.
3: Iya. Terima kasih yang pertama yang ingin saya sampaikan pada seluruh saudara-saudara saya di Persada Nusantara, termasuk di Sangihe, Talaut, di Tahuna.
2: Sangihe ini kan sendiri Pak Haji.
3: Iya, sendiri.
2: Sangihe, Talaut. Talaut tetap Talaut. Manado.
3: Tapi paling tidak dia bagian dari Sulut, itu ya belum
2: terpisahkan.
3: Iya. Ya. Itu masih satu daratan, walaupun sebutannya berbeda, sama dengan kalau kita lihat di satu sisi misalnya ada seorang ibu, dia bilang, ti tante ini, yang satu bilang tidak, ini ti Aci, padahal orangnya orang yang sama. Rasa kira. Tapi memang itu pemberian nama itu perlu, hanya supaya orang, anak-anak kita tahu batasannya. Oh, kita ini dulu Sangir Talau, sekarang so ada Sangihe, so ada dia punya begitu banyak ya, banyak. Yang berikut pesan-pesan saya kepada kita semua, satu, kita jaga ini warisan, kemudian tetap kita lestarikan, baik kita lihat dari sisi agama, kemudian dari sisi budaya, dari segi kekompakan, dari segi tingkat kerukunan, dari segi tingkat kenyamanan, termasuk bagaimana kebersamaan kita, cara kita membuat, cara kita meramu. Dan itu Abang Jolo itu memang kata kuncinya tidak boleh dikirim atau ditaruh di daun, ini bukan cucur, nilai filosofinya akan kurang. Pertama kita tidak tulus kepada orang yang kita beri kalau cuma kita taruh di daun, harus dipiring, mencerminkan kejernihan hati kita. Dan sebagai ciri khas bahwa kita ini di seluruh Persada Nusantara banyak sekali tata cara atau tata krama sopan santun yang memang berdasarkan kondisi di daerah kita masing-masing, termasuk budaya bahasa. Kalau di Sulawesi misalnya dia istilahkan dea, sementara di Goru sana, di Atimbola dia bilang deha batu, padahal kalau di Sulawesi deha batu, dua batu, padahal ini hanya perbedaan bahasa saja, sehingga masing-masing punya sisi yang menarik bagi daerah itu yang wajib harga mati untuk kita jaga bersama-sama. Silakan kita menerima budaya dari luar, tentunya budaya kita harus kita jaga, jangan kita 100% budaya dari luar kita terima sementara budaya kita sendiri kita lepaskan saja. Nah, ini terkesan tidak lucu.
2: Baik, luar biasa untuk hari ini torang Sobat Cerita, Sobat bersama Cerita
3: panjang lebar.
2: Bersama Pak Haji Abdul Rashid Kamaru yang sebagai kodi Kota Gorontalo. Jadi orang harus mau kasih tahu dulu kodi ini apa? Kodi ini adalah salah satu imam utama dari masjid besar. Oke, terima kasih ya untuk Manado, terima kasih Jo, dan juga dari Talaut, terima kasih Julianti.
3: Kita bisa cakarang dari sana, biasa di Manado banyak cakarang.
6: Sama-sama.
2: Ayo. Manado.
3: Banyak pala juga, ada pala manis kan di sana banyak.
2: Talaut. Banyak pala. Talaut banyak ikan cakalang. Gorango. Di
4: Manado.
2: Ini banyak tinituan.
3: Iya, banyak tinituan. Bahkan di jalan ada satu nama, di nama
2: apa?
3: Lorong Tude.
2: Oh.
3: Ada ikan tude, Lorong Tude.
2: Oh, iya.
3: Jadi enak, bagus-bagus. Sadap-sadap ya, pe ikan.
2: Tapi makasih. Ini terus Pak Haji so malang melintang, so bajalang ini kelontuk wilayah Sulawesi Utara.
3: Terang sama Bapak Saudara, Pak.
2: Oke. Pendengar, sahabat budaya, Festival Apangi ini memang menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam karena mengandung unsur silaturahmi, gotong royong, dan kepedulian sosial. Kita sudah bahas, sudah bercerita panjang lebar di hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita, Pak Haji, yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan, sampai yang sudah berikan pertanyaan juga, sobat tanya-tanya dari Tahuna. Betul. Ada Aziza, ada Julianti Talaut, ada Joyce dari Manado. Nanti torang baku dapat minggu depan. Minggu depan.
3: Mudah-mudahan apa ya? Tuhan masih kasih umur panjang Pak kita.
2: Amin.
4: Amin.
2: Baku dapat dengan baku kuliner apa ke minggu depan.
3: Betul.
2: Nanti sung baku kirim torang.
6: Kalau dari Talau udah Buda Busasi.
2: Udah Buda Busasi.
3: Jangan lupa ngoni pe tinutuan. Bubur tinutuan gagah tuh.
2: Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat siang untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Oi, Maton, buti apa ni?
1: Waalaikumsalam, mati akan tinggi.
0: Umo patu me ambo umo uhulo.
1: Dede tolami-lami tio olo.
0: Uwe mo ditonten dali, dali, dali.
1: Mato duo olo, buti maolo pahang galio peenda.
0: Uwe, donggo ilo gagalio buai. Malami-lami tato ingo-ingo la buti, pahang galio.

0: Berita Jam 13.
1: Abang kok semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pon, cantiknya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Abang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya, kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa. Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: sudah
2: ya?
3: Sudah datang.
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritonagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Bu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta, Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Mbah.
4: Amin, Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silakan.
3: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro? Kenapa apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa? Monggo, Mbah.
4: Terima kasih, Mbak, waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawaake. Jadi Jawa akhir, Bu.
3: Nggih.
4: Wong pamikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, ada ritualan suro ini, Bu. Ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya bernuansa untuk rialap atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro. Bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya,
3: Ibu-ibu, seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk ben arep tak gagekke opo. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia sepatek brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa? Ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah, ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu? Itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk apa ya, untuk melaksanakan ritualan itu sangat diperingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema lho, Bu, ritualan suro lho ya. Jadi nuwun sewu, karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu, ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter, ada telepon, Bu.
3: Nggih, nanti aja.
4: Monggo.
3: Monggo
4: ya.
3: Dilanjutkan.
4: Saya lanjutkan
3: dulu.
4: Ya.
3: Monggo.
4: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
3: Belajar ilmu gitu.
4: Ya,

0: Dengan demikian timbul sekarang Bu. Itu tentang apa pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualnya masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh Bu? Malam siji suro. Ing sampean dalem ingin sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa ngadakan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
1: Kebu Bule. Nah,
0: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok pakai, kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya Bu, sejarahnya Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, kan nuwun sewu Kiai Slamet itu zaman ingkang sinuwun kabeh sedasa.
1: Heeh, 10 nggih.
0: 10 ta Bu. Sekarang sudah
1: 14.
0: Sudah berapa tahun itu
1: saja. Betul.
0: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini Bu, nuwun sewu ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu tidak Bu. Apa walaupun kebu itu seperti nuwun sewu seperti manusia itu. Saya sendiri nuwun sewu saya ya orang dalam keraton jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa si kebu tadi minta dilatih dulu, si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya dilatih untung beteng itu sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu lho Bu, saya sendiri salut kepada pawang sekebu itu budaya lho Bu ini, wong pamikir kang ngambabar endah itu.
1: Betul.
0: Ini kebu toh Bu, terus ini pusaka, pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diampil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
1: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dinggi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
0: Oh banyak Bu. Jadi nuwun sewu ini keraton ini punjernya ya, punjernya. Tapi kalau di daerah Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah, itu masih banyak. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton, tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan,
1: membakar dupa ya,
0: membakar dupa Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa Bu? Pakai tatanan, ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
1: Contoh-contohnya.
0: Namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
1: Boyolali, daerah Boyolali.
0: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selongdur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu.
1: Apa itu?
0: Iya, nah, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
1: Dikerucut
0: ngata. Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten itu namanya tumpeng Tunggorono.
1: Tunggorono
0: itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur ujung kulon Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. di atas Mbatur.

0: itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung Gunung Puruso. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesowo, yang ketiga itu Tumpeng Kesowo itu. Itu Tumpeng Kesowo adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesowo. Masih yang keempat, Tumpeng Songgo Langit.
1: Songgo Langit, oke. Okay.
0: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu. Tumpeng Songgolangit, itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya. Urap itu sayur-sayuran gitu ya. Gudangan
0: itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo Manggolo dan rojo Taunan. Jadi gini, Bu, gedang rojo Manggolo itu gedang rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan. Yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Taunan seperti gedang rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng Pangruwat, atau tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan dan Gunung itu, Bu, atau di daerah Kedung Ombo itu, itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng Pangruwat itu untuk dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau Suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada Samudra Kidul, Segoro Kidul gitu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parangkusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedung Ombo sendiri, tempat saya, Bu, ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi, ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedung Ombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja bertani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Klego, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo. Waduh, di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo ke sana untuk larungan. Pesisir itu.
1: Kalau di pesisir larungan. Oke, kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi Oke, begitu Bang Noel.
2: Oke.
1: Pak, ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu apa pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribet sendiri?
0: Terima kasih, Pak.
2: Ya.
0: Yeah. Saya sampaikan langsung ya, Mbak. Saya matur
2: Ya.
0: Sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi, ini begini, Pak. Perasaan hati ini sudah bersih dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nggun sewu, sudah puasa.
2: Oke.
0: Sudah puasa, Bapak. Jadi nggun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali, Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan dan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu pengidepnya kepada Yang Maha Kuasa.
2: Oke.
0: Nyuwun selamat. Begitu, Pak.
2: Oke, baik.
1: Begitu,
2: terima
1: Bang.
2: Kasih banyak, Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu, Kak Michelle, untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang 024-8316-661 ya, untuk teleponnya itu, dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini
2: Ya.
1: di 0811-2777-9114.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928 dan untuk line telepon di 0135045410. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI ini ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Perompak Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Perompak aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Perompak Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Perompak FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya, Abang Empok dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada, Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu, nggak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu dan Pak penyiar di Pro 4 RRI Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng sehat.
5: Selamat siang. Ora usah nganggo kanjeng.
4: Lho,
5: udah langsung ribut.
4: Aduh, saya nak ngundang ngono lho. Saleh enggak ndek dukane kok. Ah begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Sebab begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu ya? Yeah. Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Pasunanan Adinegara tadi.
5: Yeah,
4: nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif,
5: betul
4: ya? Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng, ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar langsung silakan. Dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kalidres, Bang Mer.
2: Pak Jamsar, oke. Silakan, ada Kak Misha dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Misha.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Misha. Halo.
6: Oh,
3: iya.
6: Assalamualaikum, Kak Sel. Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama itu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah atribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surat kesana itu. Ada keluarga di sana, memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, itu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu. Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu maksudnya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo?
6: Iya. Iya, okay. Kedung Ombo. Ini Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Yeah.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkut.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu, tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya, terima kasih Pak Noel.
2: Terima kasih juga
6: Mbo. Mbo apa tadi?
2: Mbo. Kak Misel.
6: Kak Misel, iya. Juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya, semoga okay. Sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja nuwun saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan, Mbak.
3: Oke. Silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada, Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo, Bapak. Nah, terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu
2: tadi. Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak, itu Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erosi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, siap. Semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, okay. Yang pertanyaan pertama tadi, monggo, Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Gun Sewa ini rotangnya. Gun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Misel ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya, begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribu kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa kewok. Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umpamanya loh, itu tidak percaya itu loh, bulan suro apa bulan suro bulan suro ndak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woeng pamikir kengambabar endah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan bagi orang yang percaya, Bu, iki koyo duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngeksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi rata-rata ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan, dipepetri gitu loh. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi, Bu.
3: Bisa diangkat lagi, Bang Mel?
2: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana kah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Ridut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Assalamualaikum.
2: Iya.
7: Langsung aja pertanyaan sama Mbak Ribut, assalamualaikum Mbak.
5: Mbak Edo, main Mbak Edo. Pak Edo, selamat siang ya. Alhamdulillah,
7: Bang Edo. Mau langsung bertanya nih Mbak.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbak ya, hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak, katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar apa mikos sih Mbak? Begitu aja jawabannya Mbak pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Kak Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Okay. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab terlebih dahulu.
5: Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung,
5: ya?
2: Iya.
5: Begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan Nuwun Sewu punya kerja dan lain sebagainya, itu baik atau tidak? Begini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya? Untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah. Hari resepsi apa saja. Bulah-bulih saja. Tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam hati, wah mantu sasi suro kayak eneng ngopo-opo, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa nih. Ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe begitu lho Bu. Okay. Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani untuk atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana-sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribet ini biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah Bu, gini. Kalau saya anggun sewu ini maku ndak darai merenak-merenak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini Bu, yang namanya budaya, yen wis pertoyo, kalau sudah pertaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok Bu. Itu zaman apa, pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri nelpon saya, ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku nontoni ning putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, ojo nganti aku nontoni pikirane bojoku. Saya meneng nang anakku apa meneng nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nelpon saya tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar mau saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpeng ini Bu, aku sumpeng ini Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu Bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap, oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle. Oke, ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noel ya?
2: Iya. Silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribet.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Mbak Ribet. Untuk bulan suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki opo gitu. Jadi luwes saja Farida yang ada di Palu ya.
2: Yeah.
5: Bulan suro ini memang tosnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau muja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro opo dan lain sebagainya itu monggo mawon terserah pribadi. Nah, sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, kepada keris ya.
2: Iya,
5: keris ini begini, Bapak Ibu, pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Iya kan Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris, nyatanya yo Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya, keris ini perlu dibersihkan atau tidak, ngendikane Bu Farida tadi kan gitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur, apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji, entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yang pancen tak percaya nih wah iki wis keris iki ngene lah ta. Monggo itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu ya, memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Orang malam suro, ini pada bulan suro.
2: Okay.
5: Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya, Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya, suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. Bud, pusakamu duwe daya yoni iki bawane. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo, kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resiki, tak resiki. Demikian Bu, Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya
3: masih tetap dibersihkan ya.
5: Iya, dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke. Ya, terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Kalau misal karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya.
2: Untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian, melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang tahu terakan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek Kebu. Telek Kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wayang pamit pekang ambabar endah tumraping jomli kinisuran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu ya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga enggak ribut ya, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
2: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Michelle ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro Suro, merawat kuno, menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
3: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Siap. Kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi Abang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, meritual suro, merawat kuno, menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
8: Sahabat budaya, baru saja kita mengikuti Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 RRI Gorontalo dan kembali bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo dan tadi dari Pro 4 RRI Jakarta ya. Tetaplah bersama kami.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali di Pro 4 RRI Gorontalo hari ini bersama Tita Tuinda. Dan untuk kebersamaan kita di sore ini, Nusantara sore, dengan beragam informasi-informasi yang masih tengah update. Salah satunya adalah pelaksanaan PENAS kemarin yang dihadiri oleh Presiden Prabowo. Juga di informasi-informasi budaya lainnya, sahabat budaya, sudah pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan juga 10 menit lagi kita akan melaksanakan sholat asar, ditandai dengan kumandang azan asar pada pukul 15 lebih 19 menit. Lanjut dulu sahabat budaya dengan informasi-informasi lain yang bakal Anda dengarkan.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Sejarah 10 Muharram sangatlah panjang, mulai dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Asyura sebagai hari istimewa sebab mempunyai sejarah. Dan beberapa riwayat disebutkan bahwa banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di hari itu pada masa yang lalu. Pertama, Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh Allah di hari Asyura. Kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah penduduk dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Tiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Raja Namrud berupa api yang

ke kampung mereka. Dan masih banyak peristiwa lain yang terjadi di hari 10 Muharram itu yang menjadikannya sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura disebut sebagai hari yang penuh kenangan dan pelajaran yang berharga.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Budaya dimanapun Anda berada. Jam 15.40 menit waktu Indonesia Tengah. Lipu Uwanengo. Uwanengo dari Esalaya. Namun sahabat Budaya, kita tidak ke Gorontalo ini, kita jalan-jalan jauh ke mana itu? Daerah Papua sana, ke Timika ya. Wah, jauh banget ya ke kota Timika. Bisa dijangkau melalui laut, boleh juga lewat udara. Karena Timika atau Mimika punya bandara bertaraf internasional dan pelabuhan yang menghubungkan daerah lainnya di Papua dan berbagai daerah di Indonesia. Uhuy, kita ke tanah emas ya. Timika itu terkenal dengan kota emas, kota tambang atau kota kaya raya. Masya Allah ya. Salah satu kota besar di Pulau Papua. Nah, sahabat Budaya, mengudula mengutata, mengutilo mengutiamu. Siapa yang sudah pernah ke Timika ini adalah di sana ada dua suku besar, yaitu suku Kamoro, Mimikawe, dan suku Amukme. Suku Kamoro ini mendiami daerah pesisir pantai, sedangkan suku Amukme itu di daerah pegunungan. Nah, bandara di Mimika itu namanya Moses Kelangin. Melayani pesawat berbadan kecil seperti Asian One, Smart Air, Susi Air, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat Budaya, selain itu juga di kota Timika sangat memadai untuk menjadi ibu kota Papua Tengah. Kantor pemerintahan di Kabupaten Timika itu ada di SP3, bakal dijadikan sebagai kantor gubernur Papua Tengah. Ada MSC atau Mimika Sport Complex, kompleks olahraga yang dibangun PT Freeport Indonesia yang bertandar internasional. Jadi Timika ini oleh sejumlah pihak dinilai sangat siap menjadi satu-satunya calon ibu kota provinsi Papua Tengah. Dan salah satu klaster sukses yang menyelenggarakan PON kemarin ya ke-20 di Papua. Paling penting ini adalah sudah disiapkan kantor gubernur Papua Tengah dengan anggaran fantastik, didukung juga dengan berbagai kesiapan infrastruktur dan satuan keamanan terpadu.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya masih dengan Jejak Nusantara, masih di informasi-informasi dari Timika ya. Ada 7 oleh-oleh khas Timika yang wajib kita bawa pulang ketika kita berkunjung ke sana. Daerah yang punya kekayaan alam luar biasa. Ada di antara pegunungan tinggi dan pesisir pantai ya, sahabat budaya. Jadi hasil alam yang ditawarkan sebagai buah tangan ya unik, terus banyak. Bisa membawa pulang oleh-oleh dari Timika bukan sekedar membawa barang sahabat budaya, tapi juga membawa sepotong kekayaan hayati dari timur Indonesia. Karena di sana banyak produk khas Timika yang berasal dari hutan pedalaman, terus diproses secara tradisional oleh masyarakat lokal. Dan inilah yang membuat nilai setiap barang itu menjadi sangat tinggi, karena ada proses kerja kerasnya dan juga ada kearifan lokal di dalamnya. Nah, sahabat budaya, selain itu produk kesehatan alami dari si Timika ini sudah sangat tersohor karena khasiatnya yang terbukti secara turun temurun. Nah, apa saja sih oleh-oleh khas Timika yang paling autentik dan wajib dibeli ini? Salah satunya adalah sarang semut, obat alami dari hutan Papua, sahabat budaya. Sarang semut ini oleh-oleh kesehatan yang paling dicari di Timika, karena tanaman ini tumbuh nempel di pohon-pohon besar di hutan Papua. Jadi secara tradisional, sarang semut itu dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit berbagai penyakit berat seperti tumor, kanker, sampai dengan gangguan jantung. Dan biasanya ini dijual dalam bentuk potongan kering yang siap direbus. Sarang semut namanya ya. Terus ada minyak kayu putih asli Papua. Minyak kayu putih asli Papua juga punya kualitas yang sangat berbeda dengan yang ada di pasaran umum. Ada madu yang terkenal dari hutan Papua, diambil langsung oleh masyarakat dari sarang lebah liar di pohon-pohon tinggi. Nah, madu ini punya rasa manis yang khas dengan sedikit sentuhan aroma kayu hutan, karena kemurniannya yang terjaga tanpa bahan tambahan. Terus ada tas noken, kerajinan tangan warisan budaya. Di stand Papua ada kemarin di Penas. Sempat membelinya, tapi sempat menanyakan harganya berapa dan wow. Iya, mahal ya. Karena fashion etnik yang sangat kuat karakternya itu yang membuat kualitas dan harganya juga cukup, cukup bagus. Harganya cukup bagus. Ada ukiran kayu khas suku Kamoro. Itu leluhur dan alam-alamnya diceritakan di patung sampai pajangan-pajangan dinding. Terus ada, banyak banget ya sahabat budaya. Abon gulung. Nah, abon gulung ini roti gulung. Tapi harus dipilah-pilah dulu ya, abon gulungnya itu bagaimana rasanya, terus bahan-bahannya apa. Nah, sahabat budaya, jam 15:55 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini jangan kemana-mana, masih ada Pro Dangdut yang bisa Anda dengarkan di Pro 4 RRI Gorontalo.

Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Lagu bonus dari Lesti tadi, Tirani, untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut. Nah, yang mau bergabung silakan, sudah dibuka layanan teleponnya 082-5996-8266 082-0811-430-4040.

0: Sahabat budaya, saya sampaikan dulu di sore ini lagu yang bisa dipilih. Ada lagu dari Imam Esa Arifin, Senandung Rembulan. Terus ada lagunya, ada lagu Dangdut Remix, judul lagunya Cahaya Hidupku. Dan mana itu tadi lagu Dangdut? Dangdut adalah kita. Mana ya tadi? Oke, ini ada Gubuk Bambu, lagu legend ini dari Maggie Z. Yang mau ikut di layanan telepon, silakan pilih aja. Dari tiga lagu itu pilih, bisa pilih satu atau dua. Eh, satu ya. Layanan telepon silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo Tanau.
1: Halo juga sayangku.
0: Oke, Tanau mau lagu apa?
1: Imam Esa Arifin.
0: Oke deh, Tanau, oh, Tisanti ada di rumah.
1: Oh, lagi ada keluar dia.
0: Oh iya, salam Pak Tisanti ya.
1: Oke, sayang.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Yo, dari siapa ini? Dari siapa ini? Anggu lama sekali mau jawab. Oke, silakan. Di layanan telepon bisa dicoba lagi. Siapa ini yang minta lagu? Ti ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Jangan minta ibu, sama abis lomain lagu kalau mau minta. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Dari Pati Nenek.
0: Nenek, oke Nenek.
3: Senandung Lempulan betul Nenek.
0: Oke.
3: Makasih banyak
0: saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
4: Dari Ripanto.
0: Oh, Ripanto. Mau ya. Lagu apa Ripanto? Tadi ada tiga lagu.
4: Senandung Rembulan.
0: Oke, boleh. Masih ada lagu Gubuk Bambu Maggie Z. Baru ada olah lagu Cahaya Hidupku. Tapi enggak apa-apa.
4: Tadi di Tano ada babi lagu apa tadi?
0: Itu tadi Senandung Rembulan, oh, Tinene ya. Olo. Tinene Olo. Tinene juga.
4: Iya, tadi itu saja.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 penelpon jam 16:11. Yang mau ikutan silakan. Lagu Imam Esa Arifin, lagu Gubuk Bambu, lagu Dangdut Remix itu tidak tahu siapa yang nyanyi. Pokoknya judul lagu Cahaya Hidupku. Halo Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro Dangdut, Dangdut saya. Kita.
0: Oke, Inka.
5: Iya, tapi masih boleh mau pilih itu Cahaya Hidupku.
0: Boleh, oke. Okay.
5: Ya, terima kasih Tete.
0: Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Ya. Terang putar lagu saja dulu di layanan telepon juga masih ada ya di 082 2599 8266 atau 08 11 430 4040. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly ya.
7: Ya, Gubuk Bambu.
0: Asik. Oke deh.
7: Oke, Tatu. Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
7: Ya. Panjang umur sehat selalu.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena memang sangat fresh kalau lagi di gubuk bambu itu. Kadang-kadang kan orang bertanya, ada di mana Tita tuh? Ada di gubuk. Biarpun tidak bambu, pokoknya bilang kan di gubuk bambu. Oke, di layanan telepon, halo, Prodangdut. Iya, sudah kosong ini teleponnya. Kalau masih lama, Tita tuh ke lagu aja dulu ya. Ternyata masih ada Ati Allah yang mau bergabung. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dadangdut.
0: Dangdut. Tadi lah kita, oke. Dari Ibu Lis.
6: Ida di.
0: Ibu Ida. Tolite. Oke, Ibu Ida, silakan.
6: Mau ikutan atau?
0: Mau ikutan aja.
6: Lagu apa?
0: Ada lagu Li Imam S. Arifin, lagu Gubuk Bambu, Imam dan lagu S. Cahaya Hidupku.
6: Imam S. Arifin.
0: Oke.
6: Oke, makasih Tatu.
0: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kertas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Siapa sangka, ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjutkan dangdutnya. 34 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya ada lagu yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Jodoh dari Manis Manja Group. Terus ada lagunya Ikke Nurjana, Selalu Milikmu. Dan lagu dari Lesti dan Vilden, Lebih Dari Selamanya. Sudah dibuka kesempatan untuk bergabung di layanan telepon 0822-5996-8266, 0811-4304-040. Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, ya.
1: Iya, iya, halo, dari?
2: Wati di Bulado.
1: Oke, Wati, mau pilih mana? Manis Ike Manja? Nurjana. Oh, Ikke Nurjana, oke.
2: Iya, makasih, Assalamualaikum.
1: Terima kasih juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek?
3: Nenek Abni, Bulado.
1: Oke, okay. Mau pilih yang mana?
3: Lagunya
1: Manis Manja Group. Jodoh, oke.
3: Okay. Jodoh. Oke, okay, terima kasih satu. Terima kasih selalu bersama keluarga.
1: Insya Allah Nenek Abni juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Ibu Nonce,
1: silakan.
4: Ya.
1: Ibu Nonce, silakan Ibu Nonce.
4: Lagu Nik.
1: Bagaimana? Oke, oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagunya itu ada Manis Manja Group, Jodoh, terus ada Lesti, terus juga ada lagunya Ikke Nurjana, Selalu Milikmu. Saya coba ke layanan telepon kalau masih ada atau masih mau. Oke, gimana? Belum ada? Oke, kita ke lagu aja Sahabat Budaya di lagunya Manis Manja Group, judul lagunya Jodoh.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
3: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sore ini masih terus Anda nikmati sajian lagu-lagu daerah sang Nusantara. Namun beberapa menit ke depan, khusus untuk lagu daerah Gorontalo, kita akan bersukaria dengan lagunya daerah Gorontalo kali ini, Saronde, yang sering kita dengar, namun ini versi Caca.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Oke, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kami kembali ingatkan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Ada yang berada di wilayah Bone Pantai dan Sulawesi Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Kita ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dilantunkan oleh Hajah Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Muhammad Juprianto IKSH dengan judul Zina sebagai pintu masuk HIV AIDS.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullaha walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ya la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam menanti kumandang azan maghrib pada hari ini, marilah sama kita mendengarkan untaian hikmah yang berjudul Zina sebagai pintu masuk HIV dan AIDS. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, Islam telah memberikan pedoman yang jelas tentang batasan halal dan haram. Salah satu larangan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam adalah perbuatan zina. Zina termasuk salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah karena dampak buruknya yang begitu luas, baik terhadap pelaku, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Qur'an surah Al-Isra ayat 32, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ayat ini sudah jelas menerangkan bahwa Allah melarang zina karena termasuk perbuatan yang keji. Tak hanya zina itu sendiri, tapi segala hal yang bisa mendekatkan seseorang kepada zina. Ini menunjukkan betapa bahayanya dosa ini, sehingga harus dijauhi sejak dari akar-akarnya. Dampak buruk dari perbuatan zina tidak lain adalah zina sebagai pintu masuk HIV dan AIDS. Salah satu bukti kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang menjelaskan bahwa apabila tersebar zina secara terang-terangan, akan muncul penyakit ganas yang tidak pernah ada sebelumnya. Di zaman ini sudah terbukti, yaitu muncul penyakit akibat zina, fahisyah yang tersebar merajalela seperti penyakit HIV/AIDS, sifilis, gonore, herpes dan lain-lain. Penyakit-penyakit ini disebut dengan penyakit menular seksual karena menular melalui hubungan seksual. Rasulullah telah mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya yang artinya tidaklah nampak perbuatan keji di satu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, wabah, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Dalam hadis ini disebutkan dengan lafaz fahisyah. Termasuk fahisyah ini adalah perbuatan homoseksual sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Fakta menyebutkan bahwa AIDS lebih mudah menular pada pelaku homoseksual karena anus, mohon maaf, bukanlah tempat untuk berhubungan seksual. Anus akan mudah terluka walaupun kecil, dan virus mudah masuk dan berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai perbuatan fahisyah kaum Nabi Lut. Walutun idz qala liqaumihi ata'tunal fahisata wa antum tubsirun. Dan ingatlah ketika Lut dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah padahal kamu melihatnya?" Melihat kekejian dari perbuatan itu. Ainnakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu. Pendengar RRI yang berbahagia, di zaman ini zina bahkan homoseksual sudah dilakukan dengan terang-terangan. Pantas saja Allah menurunkan penyakit seksual menular sebagai hukuman pada mereka. Para ulama menjelaskan bahwa kita sudah mulai memasuki akhir zaman. Di akhir zaman kelak, zina dilakukan secara terang-terangan. Bahkan perzinaan dilakukan di depan publik. Pendengar RRI yang berbahagia, oleh karena itu, melalui untaian hikmah risalah maghrib sore ini, marilah sama-sama kita memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghindarkan anak cucu keturunan kita dari perbuatan zina yang mendatangkan penyakit ganas dan hina ini, serta menghindarkan daerah kita khususnya Gorontalo dari perilaku menyimpang yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peringatan azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kan dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Hey sis, sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
2: Mari taat ibadah dan tebarkan

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Kenanganku di waktu pagi, sejenak duduk santai dengan secangkir kopi nonton TV. Kok beritanya itu lagi, ternyata alam tak lagi satu hati.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: budaya Gorontalo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya mengotato mengodulaa walolohabari malam ini. Semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Di edisi hari ini di 10 Muharram 1448 Hijriah untuk kaum muslimin dan muslimat yang tadi sudah puasa dan juga buka puasa, semoga amal baik kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang Afani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya di edisi malam hari ini di 10 Muharram 1448 Hijriah, tepatnya di tanggal 25 Juni 2026. Semoga kebahagiaan terus bersama kita dan keluarga, dan juga malam hari ini yang akan temani semuanya sampai ditutup siaran nanti atau sampai di jam 00 ya waktu Indonesia Tengah. Kita langsung saja dengan kebersamaan kita malam hari ini, sahabat budaya mengotato mengodulaa. Tengah akan temani di Pelangi Nusantara. Dan sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, azan Isya hari ini dikumandangkan pada jam 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya, mongot atau mongodula'a yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dari sahabat Jabir, bahwa Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis, kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme.

metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Oke, terima kasih buat sahabat budaya Mulut atau Mengadulah yang terus bersama dengan Pompa dari Gorontalo. Wallahabari malam hari ini. Dan juga sahabat budaya Mulut atau Mengadulah yang berbagi informasi juga untuk sahabat budaya semuanya. Dan juga jangan kemana-mana ya, karena sebentar nanti di jam 21 kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya. Dan untuk yang sama-sama mau belajar bagaimana memperbaiki setiap bacaan kita, terdua lo nantinya sahabat budaya Mulut atau Mengadulah bisa mengikutinya melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya Mulut atau Mengadulah, kita rangkum lagi satu informasi malam hari ini, di mana kehadiran peserta dari Provinsi Papua Tengah turut meramaikan pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Selain mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, para peserta juga mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan selama berada di daerah ini. Ketua KTNA Provinsi Papua Tengah, Rakam Suntoro, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang telah menerima peserta dengan baik sejak kedatangan sampai mengikuti seluruh agenda PENAS. Secara khusus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga Kabupaten Gorontalo. Selaku panitia penyelenggara, kami mewakili seluruh petani nelayan Papua Tengah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Menurutnya, suasana kekeluargaan yang dirasakan selama berada di Gorontalo menjadi pengalaman berharga bagi peserta dari Papua Tengah. Bahkan beliau menyampaikan permohonan maaf apabila selama mengikuti kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Bahkan Rakam berharap hubungan yang terjalin melalui PENAS ke-17 tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, dan bahkan menginginkan adanya komunikasi dan pertukaran pengalaman antara Papua Tengah dan Gorontalo, khususnya di sektor pertanian dan juga perikanan. Satu harapan juga ada kunjungan dari Provinsi Gorontalo supaya bisa tukar pengalaman, tukar informasi, dan berharap kunjungan ini bisa memunculkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi petani di Papua Tengah maupun Gorontalo. Lengkapnya silakan Mengot atau Mengotlah bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama, adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya. Ya, yang kedua tanalayu. Yeah. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, yeah, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan. Juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda, ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu, ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar nggak ada bekas tisu. Yang apa sekarang ini ada tamu, besoknya biar nggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa mbak biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa bersihnya
1: setiap hari? Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: Baik, sahabat budaya, mulut atau mengudla, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, sahabat budaya, dengan informasi malam hari ini yang tengah rangkum di rri.co.id ya. Lanjut lagi, ternyata sahabat budaya, mulut atau mengudla, di Penas Gorontalo, Presiden Prabowo itu ternyata fokusnya di pangan dan energi, sahabat budaya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak acara Pekan Nasional Penas Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang digelar di daerah kita. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional di tengah ancaman krisis dan kekurangan pangan global. Karena menurut Presiden, capaian sektor pangan saat ini merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh pihak. Dan beliau mengingatkan agar seluruh pihak tetap berani mengevaluasi kekurangan yang ada, terutama dalam memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

kasih dari Sudirman 30, sahabat budaya Mongotato Mongodula'a. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Fani malam ini masih tetap menemani Mongotato Mongodula'a di jam 21 nanti. Di Lalipatan nantinya kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Ya, yang ada di pagi mana, selamat malam. Apa kabar buat Ila ya? Ila Putri Lato-Lato ya. Apa kabar sama keluarga, sehat ya? Iin juga di Pohuwato sama ibunda ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Sahabat budaya, di jam 21 nanti seperti biasa kita nanti dengan Pro 1 dan juga Prompat RRI Gorontalo, kita akan live di Tadarus Al-Quran dengan Majelis Taklim An-Nur Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bulango. Dan alhamdulillah malam hari ini sudah berada di studio, tinggal menunggu waktunya di jam 21 akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo, yang nantinya juga akan didampingi langsung sama Ustaz Talib Manhia ya. Malam ini sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita dari daerah Batak ya, kita dari Batak sekarang kita lanjut lagi, kita mau menyeberang ke Makassar. Di Makassar nih ada Ancila Ricci lewat lagunya Bulo Karisa.

Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'a. Kita terus bersama di malam hari ini dan juga di lalipatan nantinya di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Sahabat budaya, PENAS ke-17 tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengetahuan petani nelayan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selama 5 hari pelaksanaan perputaran uang di Kabupaten Gorontalo itu, sahabat budaya diperkirakan mendekati hampir 2 miliar rupiah. Bupati Gorontalo, Pak Sofian Puhi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di tahun 2026 dari berbagai daerah di Indonesia yang telah hadir dan berpartisipasi selama pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Gorontalo. Pernyataan ini disampaikan Bupati saat menutup Pasar Rakyat PENAS ke-17 di Kompleks Kantor Bupati Gorontalo dan kembali ditegaskan pada acara closing ceremony PENAS ke-17 di Taman Budaya Limboto hari Rabu kemarin. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertukaran pengalaman dan juga pengembangan sektor pertanian serta perikanan, PENAS ke-17 juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Kehadiran ribuan peserta dari seluruh Indonesia mendorong meningkatnya aktivitas usaha masyarakat mulai dari UMKM, terus juga pedagang, jasa transportasi, penginapan sampai sektor ekonomi lainnya. Karena menurut Pak Bupati Pak Sofian, kehadiran sekitar 13.000 peserta selama 5 hari pelaksanaan PENAS telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Odita sahabat budaya yang sudah balik kanan, semoga tiba dengan selamat sampai di daerah masing-masing. Yang masih ada di Gorontalo, yang masih menikmati tempat wisata yang ada di Gorontalo, semoga senang berada di Gorontalo dan terima kasih sudah bersama-sama dengan masyarakat Gorontalo.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

bagaimana itu Orang bilang kalau kasih sekejap itu bahaya ya, cuma numpang lewat. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama malam hari ini dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Ya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan kita bersama malam hari ini. Setelah itu nanti kita akan dengan majelis taklim yang akan bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini dari Desa Huntu Selatan ya, Kecamatan Bulang Selatan, Desa Huntu ya, Desa Huntu ya. Oke, selamat malam buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ini dari Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Majelis Taklim An-Nur di luar, di depan studio itu sudah siap semuanya sahabat budaya. Kita lanjut lagi nih, ada beberapa informasi yang coba Ngafani bagikan ya buat semuanya. Yang suka bola juga jangan lupa nonton. Itu kalau bola kaki ya, itu ya Piala Dunia itu disiarkan melalui Pro 1 RRI Gorontalo. Jadi pecinta bola itu pada jam-jam siaran langsung itu disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Gorontalo. Jadi sebagai informasi untuk sahabat budaya mau tato mau dula'a, jadi pecinta bola di Lalipata yang tidak bisa nonton itu bisa mendengarkan melalui siaran Pro 1 RRI Gorontalo ya. Kalau untuk besok ya, untuk siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di hari Jumat itu ada Ekuador sama Jerman ya. Itu nanti disiarkan langsung pada pukul 4 dini hari ya. Pukul 4 dini hari itu relay di Pro 2 RRI Gorontalo. Dan juga untuk Jepang sama Swedia itu disiarkan pada jam 7 pagi relay di Pro 1 RRI Gorontalo. Jadi besok pagi sahabat budaya yang pencinta bola itu bisa mendengarkan langsung siaran langsungnya Jepang sama Swedia itu mainnya di jam 7 pagi disiarkan di Pro 1 RRI Gorontalo. Kalau Ekuador sama Jerman disiarkan melalui Pro 2 ya. Jadi sahabat budaya mau tato mengelola pencinta bola ya, mumpung masih sekarang ya. Jadi sampai final nanti ya. Bisa nonton juga ya. Kalau di sini kita nontonnya di depan studio ya. Itu ada dipasang. Jadi untuk pecinta bola di Gorontalo itu kalau tidak bisa nonton langsung bisa mendengarkan melalui siaran Pro 1 sama Pro 2 ya. Itu bisa disiarkan langsung dan juga di depan studio juga kita biasanya nonton bareng ya. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan kini kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Tadarus Al-Quran selama bulan suci. Hidupkan malam Ramadan Anda.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk sahabat budaya Mengota atau Mengodla A. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Salam sehat untuk Mengota atau Mengodla A. Di Tadarus Al-Quran malam hari ini di studio sudah hadir dari Majelis Taklim Anur Desa Hunte Selatan, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Dan juga di studio sudah hadir juga Al-Ustadz Haji Talib Manhia yang sudah siap dengan kita semuanya dengan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Baik, untuk yang sudah di studio mungkin HP-nya bisa di silent ya. Jangan ada yang dibunyikan bunyinya ya. Biar kita malam hari ini dengan Tadarus Al-Quran semuanya berjalan dengan lancar. Dan Alhamdulillah buat peringat dan juga sahabat budaya yang sama-sama malam hari ini ingin memperbaiki setiap bacaan Al-Quran dan juga yang mendengarkan, insyaallah berkah buat kita semuanya. Silakan nantinya bisa membuka mulai dari ayat surah Al-Baqarah ayat 223 ya. Kita akan mulai dari ayat 223. Tapi seperti biasa mengutatu mengudulaan, saya sapa dulu yang ada di studio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walau habari ibu-ibu sama bapak-bapak majelis taklim dari Desa Hunte Selatan. Sesehati. Alhamdulillah ya. Keren malam hari ini Masya Allah. Lengkap ada 24 orang ya Ustadz ya. Masya Allah 24 orang Ustadz ya hadir di dalam studio di Pro4 RRI Gorontalo ya. Juga mengutat atau mengudla'a yang bertanya-tanya bisa disiarkan langsung. Malam ini kita live-nya di Pro4 di Facebook Pro4 RRI Gorontalo ya. Jadi yang pengen nonton menyaksikan langsung bisa langsung menontonnya di atau bisa membukanya di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Ustadz seperti biasa sebelum kita dengan pembaca pertama ya di surah Al-Baqarah ayat 223. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan malam hari ini biar berkah buat kita semuanya yang sama-sama membuka Al-Qur'an. Tadwala Ustadz.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu hal yang penting yang kita pedomani di dalam membaca Al-Qur'an adalah pentingnya kita untuk bersabar. Bacaan Quran ada hal-hal yang perlu kita tunaikan, yaitu diantaranya membaca panjang dan pendek disesuaikan dengan ukuran berapa-berapa mad. Ada yang qasar, ada yang tawassut, dan ada yang mushba. Juga selain panjang pendek ada hukum bacaan gunnah, ada ikhfa. Maka dalam menerapkan hukum-hukum ini, hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran, ini sangat membutuhkan kesabaran dari kita semua selaku pembaca-pembaca Al-Quran, yang kita berharap bahwa dari setiap bacaan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan oleh karena itu, di dalam bacaan Al-Quran perlu kita bersabar. Dan kesabaran ini disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Walaupun ini ya kalimatnya agak umum, namun dapat kita manfaatkan karena kita telah bersabar di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Dan yang diterjemahkan sebagai keselamatan bagi kalian karena kalian telah bersabar. ini firman Allah, tapi sesungguhnya ini adalah kalimat yang akan diucapkan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surga, menyambut orang-orang yang telah bersabar di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sabar di dalam menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Orang-orang yang senantiasa sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar di dalam beribadah termasuk saat kita membaca Al-Quran. Sebab bacaan-bacaan Al-Quran adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Ini adalah wahyu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi sarana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau hanya dengan membacanya. Apalagi bila telah diamalkan sebagai bagian daripada amalan yang dilakukan setiap hari. Mungkin ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam membaca Al-Quran, yang dimaksud adalah di dalam beribadah melalui bacaan-bacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disambut oleh para malaikat, malaikat yang ada di dalam surga, dengan mengatakan kepada kita, salamun alaikum bima sabartum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodula A, kita lanjut malam hari ini ya. Ustadz sudah ada yang memberi kode nih. Lagi sudah mendengarkan ya. Sudah standby juga di rumah, sudah buka Al-Quran. Kita mulainya dari surah Al-Baqarah ayat 223. Kita langsung saja dengan pembaca pertama ya. Langsung saja Ibu Suwarni Ibrahim. Oke, Ibu Suwarni Ibrahim sudah siap membaca surah Al-Baqarah ayat 223 dan juga ayat 224. Tafadoli Iqra'i.

شئتم وقدموا لأنفسكم.

Baik, malam hari ini Ustadz ada 24 pembaca. Betul. Kita lanjut lagi ya ke pembaca berikut ya. Ada 24, jadi kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Ibu Mukmin Husain. Silakan Ibu Mukmin Husain. Iya. Gantian. Malam hari ini kita masih sama-sama di Tadarus Al-Quran. Kali ini pembaca berikutnya adalah Ibu Mukmin Husain yang akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 225 sampai dengan ayat 227 ya. Apa 226? 227 ya. Baik. Dari 225 sampai dengan ayat 227. Baik, silakan Ibu Mukmin sudah siap. Oke. Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustadz, dua pembaca silakan.
2: Boleh tambah satu lagi?
1: Tambah satu lagi ya. Oke. Okay. Kita lanjut. Kalau ada ayat yang agak panjang dikit ya, kita bagi dua ya, Ustadz,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena 24 pembaca tidak bisa kita kasih yang panjang-panjang satu orang ya. Soalnya takutnya yang lain tidak kebaca ya. Yang
2: betul,
1: lain tidak
2: betul.
1: Dapat bagian membaca.
2: Makanya
1: ya.
2: Makanya tambah satu lagi.
1: Iya, saya tambah satu lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Asna Kadir Todulo, Ibu Asna Kadir. Ibu Asna Kadir nantinya akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 228 ya. Ayat 228. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: melainkan syayu atau seperti apa bunyinya tadi ya. Lalu berikutnya pada Ar-Rahman, Ar-Rahman ini untuk semua ya, untuk semua kita berusaha untuk membaca huruf ha sukun itu, ha sukun itu nanti dibaca dengan cara mengeluarkan angin saja ya. Ar-Rahman, Rahman. Lalu berikutnya ada kalimat yang dibaca oleh Ibu Suwarni, Sami'un Alim ya, Sami'un Alim. Ini pun tidak nampak sifat dari apa, tidak nampak makhorijul huruf daripada ain ya. Makhrajul huruf daripada ain itu tenggorokan tengah ya. Lalu berikutnya mengucapkan kalimat azim, azim itu huruf ainnya terdengar tebal ya, jadi bagaimana supaya tidak terdengar tebal, maka dibukalah mulutnya bukan di asal dibuka jadi ya, gitu. Selanjutnya untuk Ibu Mukmin ya, di dalam kalimat dari kata ghafur ya, ghafur hampir-hampir dapat baca ghafur ya. Lalu berikutnya fa innallaha ya, fa inna di sini sedikit ada terhenti ya, terhenti sehingga menyerupai sakta, menyerupai hukum hukum sakta. Lalu untuk kalimat terakhir shadaqallahul azim terdengar hampir terbaca su ya, su, su, su, bukan itu pun tidak sengaja ya, kadang kita saat menyebut huruf su dan bibir kita posisinya manyun atau posisinya sedang apa sedang terkumpul dan agak maju ke depan sehingga terdengar su ya, su, so, so, soda ya. Makanya untuk menyebut huruf sod kita upayakan untuk tidak mengikut sertakan bibir yang dibulatkan ya, bukan so melainkan so, so. Tidak apa-apa kalau itu tidak mempengaruhi bacaan, maka tidak apa-apa. Tapi ketika itu posisi bibir yang dimanyunkan itu mempengaruhi bacaan kita, maka bacaan kita menjadi kurang fasih. Ya, itu fasoha. Lalu Bu Asna alhamdulillah terbacakan dengan bagus dan terdengar nampak sekali bahwa apa yang menjadi bagian dari yang harus kita terapkan dalam bacaan Al-Quran yaitu sabar, sabar di dalam menerapkan hukum-hukum itu telah diterapkan dengan baik sehingga ya terdengar memang fasih di dalam bacaannya. Mungkin itu saja.
1: Baik, kita lanjut lagi ya Ustadz ya,
0: iya, betul.
1: Karena banyak pembaca malam hari ini, semangatnya luar biasa. Terima kasih buat yang sudah monitor dan juga lagi mendengarkan dan juga sama-sama lagi buka Quran ya. Kita ke Ibu Asni ya, Pak Sutrisno ya. Kita ke Pak Sutrisno Sulaiman. Ya Pak Sutrisno ya, silakan Pak Sutrisno. Oke, silakan Pak Sutrisno akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 229 ya. Membacakan Surah Al-Baqarah ayat 229. Tafadhol Iqra.

أطلقكم مرتين.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Baik, kita lanjut lagi. Kita ke pembaca berikutnya yang akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 230. Dibacakan sama Ibu Asni Hanafi. Silakan Ibu Asna Hanafi. Setelah itu siap-siap Ibu Melan Idros ya. Oke, setelah Ibu Asna Hanafi, siap-siap Ibu Melan Idros. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

Masya Allah, kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Melan, Melan Idrus ya. Ibu Melan Idrus melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 231. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, sahabat budaya dan juga pendengar di mana saja berada, sebelum nantinya di untuk bacaannya disampaikan sama Ustadz mana yang akan diperbaiki, kita akan break sejenak ya Ustadz ya. Dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Baik sahabat budaya, mau tato mengudula dan juga pendengar di mana saja berada, kita masih sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim An-Nur Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Baik Ustadz, silakan dari tiga pembaca ya, bacaan ya. Dari Pak Sutrisno, Ibu Asni, sama Ibu Meilan. Silakan Ustadz.
2: Mana Pak Sutrisno?
0: Pak Sutrisno, oh sekedingin, so di luar.
2: Okay. Oh baiklah. Di Pak Sutrisno ada baca apa dulu? Ada beberapa bacaan yang tak keliru DP harokah, ya, keliru harokah fathah. Dia dapat baca doma, dia dapat baca fathah. Lalu ada yang panjang pendek ya, ada yang panjang pendek juga, ada yang cuma dia baca panjang. Sementara itu mesti dibaca pendek, atau ada yang dibaca pendek padahal mestinya dibaca panjang. Semacam at-talaku. Ya, at-talaku panjangnya itu di huruf lam. Lalu berikutnya ada pada kata ta'awudz. Wow, kenapa bosu dapat baca zai a'udzu ya. Begitu juga dengan azim itu hanya terdengar, entahlah, yang jelas saya mendengarkan begitu, madelo huruf dhad ya, azim apa billahi minasyaitonir rajim, ada huruf terdengar seperti huruf dhad. Lalu berikutnya ayyukima, itu Allah sudah baca pendek. Hududullahi taroba dp huruf ha ya, ha sudah baca huruf ha. Lalu berikutnya adh-dhalimun, itu juga begini ya, jadi untuk menyebut huruf dha yang biasa orang dapat di sadaqallahul azim, cara menyebutnya itu mestinya dia sama dengan cara menyebut huruf dzal ya, cara menyebut huruf dzal karena makhraj hurufnya sama ya, dza dengan dha sama di belakang gigi seri atas, tapi untuk huruf dha dia dibaca dengan dibaca sambil mengangkat pangkal lidah. Kalau yang za itu istifal, lidahnya tetap datar ya. Dari pangkal lidah sampai ujung lidah itu datar. Tapi kalau huruf wa maka pangkal lidahnya diangkat ya. Pangkal lidahnya diangkat sehingga dia menjadi tebal, terdengar tebal. Lalu berikutnya itu Ibu Asna. Ibu Asna, Allah ada tah? Tiap Ibu Asni ya? Saya curiga orang ini maksud tako.
0: Yo. Antara dua, dingin di dalam atau ampali demam karena ada tuh Ustaz. Masya Allah.
2: Masya Allah tipa sutris untuk sutra sasara banyak-banyak begitu. Baru ti Ibu Asni Olo. Masya Allah. Kenapa ada baca mimbak? Mimbak apa? Pada kata ba'du itu ada tak koreksi di situ. Kemudian hududa, kenapa baca hududa ni hududu taruh baro-baro DP harokah pol ya taruh baro-baro harokah. Lalu ibu Meilan pada kata huzua ini so terakhir itu kenapa so tako aku so panik tiba di situ. So dia sejak kita tukar-tukar antara huruf zai dengan huruf dal, ye? Padahal awal-awal baca kemarin bagus, huruf dal terbaca bagus. Jadi tatakhid, baru di tatakhid itu rupa ada balompa, rupa ada tasdid oleh di ta yang pertama, ye? Pada kata tatakhid itu. Lalu berikutnya huzwa. Jadi dapat huzua, mestinya makanya sifat-sifat huruf itu, ya, sifat-sifat huruf, sifat sofir itu kasih nampak kemari supaya dia bisa membedakan dari huruf yang lain. Ya. Kalau hilang itu sofirnya, dia biasa lari ke huruf zai. Kalau bukan huruf zai, lari ke huruf jim, begitu. Sehingga masing-masing sifat huruf itu, apalagi yang menyolok, itu mesti ada, jangan sampai hilang, ya, jangan sampai hilang. Mungkin itu saja untuk beberapa tiga pembaca tadi, insyaallah.
0: Alhamdulillah, yang dikoreksi tidak terlalu banyak juga, yeah. Ustaz ya. Alhamdulillah bisa diperbaiki. Dan terima kasih buat Majelis Taklim yang saat ini lagi monitor ya. Kita lanjut lagi ke Ibu Chandrawati ya. Ibu Chandrawati Idrus. Oke, silakan Ibu Chandrawati Idrus akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 232. Ayat 232. Dan setelah ini siap-siap Ibu Dince Mahmud ya. Baik, kita akan sama-sama dengan bacaan dari Ibu Chandrawati Idrus dengan membacakan surah Al-Baqarah ayat 232. Tafadoli Iqra'i.

Iya, sebelum kita ke Ibu Ru, Ibu Dince ya, kita ke Ibu Ru, Rupni ya, Ibu Rusni Lihawa ya, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 233. Silakan. Setelah itu siap-siap Ibu Dince ya. Oke, sahabat budaya, mughotha atau mughodla'a, kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah perbaikan malam hari ini untuk kita semuanya menjadi sesuatu yang lebih baik dalam bacaan Al-Quran ya. Jangan pernah bosan untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita ya. Baik, tafadoli, ikro'i.

0: Ya, kita lanjut lagi Ustadz ke
1: Ya, betul.
0: pembaca berikutnya, Ibu Dince Mahmud. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 234. Silakan Ibu Dince melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah malam hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 234. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, tiga pembaca lagi
1: Baik.
0: malam hari ini, terdua loh, Ibu Chandra, Ibu Rusni, sama Ibu Dince.
1: Ibu Dince Jakarta Lapas di huruf Zale. Coba bilang ke sana ulang Za.
2: Za.
1: Bukan. Za.
2: Za.
1: Bukan. Lidah di ujung. Za.
2: Za.
1: Ulang. Kesekuat. Za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Za di zu.
2: Za di zu.
1: Begitu begitu juga dengan Mbak sebut huruf vo. Vo. Persis huruf za. Ya. Tapi kesannya pangkal lidah. Coba bilang vo.
2: Vo.
1: Ah, vo.
2: Vo.
1: Vo. Jaga terlepas, jaga lari ke huruf zai. Eh? Jadi macam tadi itu huruf dalnya macam tadi. Coba bilang ulang za.
2: Za.
1: Kasih kuat lagi di belakata
2: za. Za. Za.
1: Supaya apa dulu? Supaya apa? Kuat.
2: Za.
1: Dapat za. Bagus di makroju huruf, ha? Za. Za.
2: Za.
1: Saya kira cuma di situ ibu punya.
2: Da.
1: Ya, kasih kuat lagi DP si, apa ya. Sifat huruf apa? Iya, betul.
0: Ya.
1: Lalu berikutnya Ibu Rusni. Ibu Rusni ada tasala. Dua kali ada tasala, ada bacaan, ada baca. Eh. Ada tertambah dengan huruf wau satu. Dengan apalagi satu ini yang ada tasalain. Ya. Ada tertambah huruf ai hilolame ati ada batame ti ibu haja ada batame tapi dia suka sebiar ke sana padahal dia ada kasih tarjik kamari ulang itu eh ti ibu haja punya baru ti ibu Chandra coba ti ibu Chandra bilang ke sana ain ah ya. Ibu Chandra kasih kuat DP sifat lo huruf ain itu ha? Ya. Huruf ain. Baru anu kadang ada mutagan tabaku tukar dengan zai dengan itu zai. Tapi bagus sebenarnya zainya ya, bagus cuma kadang kalau tidak diperhatikan, kalau tiba ada baca baru istilahnya tidak memperhatikan apa yang sedang huruf yang sedang dibaca, kadang DP sifat lo huruf zai itu menghilang. Mau lari ke huruf huruf jim.
0: Biasanya itu Ustadz sok ini ya, so serius babaca ya.
1: Bo serius, oh bo tako.
0: Sampai setelah tukar-tukar DP huruf.
1: Iya. Iya, itu saja.
0: Cuman itu ya Ustadz ya. Berarti tidak banyak diperbaiki
1: tidak
0: Ustadz
1: banyak.
0: Ya, cuma
1: tidak
0: sifat huruf saja ya.
1: Iya, betul.
0: Masya
1: sifat
0: Allah.
1: Huruf.
0: Berarti so jago itu Ustadz ya. Tinggal mau kasih bahasa diki. Masya Allah, baik untuk pendengar dan juga sahabat budaya mengota atau mengudula, kita lanjut lagi ya untuk bacaan Al-Quran malam hari ini. Terima kasih Mami Harlin yang malam hari ini lagi Ustadz ada bapak buka Quran Allah di Mami Harlin di iya. Bu Husana.
1: Bu saya pe apa tu? Nah. Saya pe siaran langsung somati setidaknya.
0: Somati setidaknya. Oh iya, ini mereka lagi ini lagi nonton di Facebook Prompat ya.
1: Masya Allah.
0: Terus juga di Mami Mini juga di Pulau Bala
1: oh,
0: ada
1: iya,
0: Mak Uyan juga, di Mayanti di mana dia
1: Molani
0: Husana ya. Ada yang di mana lagi satu Ibu Rapi ini di
1: Ibu Rapi Wolinya.
0: Iya. Itu lagi mendengarkan Ibu
1: betul,
0: Fatma di Lea atau sana, Ibu
1: betul.
0: Fatma apalagi satu itu. Pokoknya Ibu Fatma ini banyak sekali yang di tadarus Al-Qur'an ya.
1: Ibu Asna Allah, Ibu Haja Asna.
0: Iya, Ibu Asna. Iya. Banyak yang saat ini
1: banyak.
0: Lagi mendengarkan ya, Masya Allah. Terima kasih untuk Majelis Taklim yang tergabung di Majelis Taklim RRI Gorontalo ya. Yang lainnya itu menunggu jadwal. Insya Allah. Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya Ibu Rapi Idris ya. Oke, silakan Ibu Rapi Idris melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 235 ya. Masya Allah malam hari ini berkah untuk kita semuanya di dalam ini lagi semuanya lagi pada semangat ya Ustadz.
1: Betul,
0: ya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah semuanya lagi pada buka Quran untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Jadi kalau satu yang salah satu untuk semuanya Ustadz
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, baik. Kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Rostin Taib. Ibu Rostin Taib akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 236. Tapi sebelumnya Ustadz, kita akan break sejenak dulu, dan setelah itu nanti kita akan lanjut dengan pembaca berikutnya.
1: Ibnu Abbas, seorang sahabat, meriwayatkan saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau tak sengaja menjumpai orang-orang Yahudi yang sedang mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya terkait alasan mereka berpuasa. Dan mereka menjawab, Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dari mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Ya, baik sahabat budaya, mungut atau mungudula, kita masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo dan bersama dengan Majelis Taklim An-Nur Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Baik, silakan kita lanjut dengan pembaca tadi, Ibu Rostin Taib ya. Bacaan malam hari ini Surah Al-Baqarah ayat 236. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, kita tambah lagi pembacanya ya Ustadz ya.
2: Betul, betul.
1: Kita ke Ibu Wati Mustafa ya. Ibu Wati Mustafa melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 237. Oke, silakan Ibu Wati. Dan sahabat budaya, mau tato mau dulaan. Hari ini kita bersyukur ya, karena ketika bacaan Al-Quran kita didengarkan dan juga diperbaiki, itu merupakan satu berkah buat kita semuanya ya. Insya Allah semuanya berbahagia malam hari ini, karena ada juga yang baru belajar baca Iqra ya.
2: Oh,
1: itu yang ada di Lea atau Salna, itu katanya ada grupnya itu baru belajar dari Iqra lagi nih Ustadz. Tapi insya Allah mereka akan tampil di bulan Agustus.
2: Betul,
1: ya. Jadi kita tunggu ya, Ibu Fatma Lahengo ya. Iya, Ibu Fatma Lahengo. Ibu siapa ya, Ibu Fatma?
2: Usman.
1: Apa ya, Usman ya?
2: Usman.
1: Iya, itu ada lagi pembaca-pembaca majelis yang baru ya.
2: Oh iya,
1: itu mereka baru belajar baca dari Iqra dan sudah mau ke Al-Quran. Jadi kita tunggu lagi akan tampil ya. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustadz, silakan. Mungkin ada yang
1: Baik.
0: mau diperbaiki atau ada yang sudah mulus nih malam hari ini.
1: Masya Allah, Ibu.
0: Silakan Ustadz.
1: Baik, jadi dari Ibu Wati, ya alhamdulillah terbaca dengan bagus, ya. Cuma tinggal menyempurnakan, tidak juga menyempurnakan, memaksimalkan kaifiatul qiraah. Ya. Kaifiatul qiraah itu ini akan menentukan terlalu tebalkah atau terlalu tipiskah atau kurang tebal atau kurang tipis gitu. Itu wujudnya dari cara kita membuka mulut, ya, cara kita membuka mulut. Jadi bacaannya alhamdulillah bagus, ya. Tinggal ada kurang-kurangnya itu di yang apa di yang mestinya ditipiskan, terdengar agak tebal, ya, terdengar agak agak tebal karena dari cara membuka membuka mulut, ya. Nanti barangkali lain kali kalau ada majelis lagi sebelum mengaji itu memang mau kasih jelas memang mereka punya cara membaca agar tidak di antara O dan E gitu misalnya. Jadi mesti mau kasih balatihan apa dulu, bak olahraga mulut dulu, kasih bak A I U E O dulu.
0: Iya.
1: Mungkin seperti itu. Baru kemudian jadi alhamdulillah Ibu Wati bagus, ya. Ibu Rostin Taib di ya. Ibu Rostin Taib, ya. Ibu Rostin pada saat-saat muwakof itu jaga dapat tarik, ya. Jaga dapat tarik. Gimana itu? Faridoh, ya. Maksudnya faridoh, ya. Dhoh. Jadi kalau di akhir-akhir itu beliau masih dhoh, masih mau bakasnya panjang sadiki, ya. Tarik-tarik sedikit. Berikutnya qadar. Baru ada huruf dal, ya, huruf dal. Ini Allah perlu di mana sih Bu Rosti?
2: Ada.
1: Oh ya. Huruf dal pol, ya, huruf dal. Itu macam Ibu siapa yang tadi, ya, huruf dal, ya? Ya. Mestinya seperti Ibu tadi, ya. Jadi jangan sampai terlepas gitu. Jadi kayak kita mau pegang sesuatu itu tidak terlalu tak pegang gitu. Jadi sedikit sekali dia mota itu tergelincir, terlepas itu huruf, ya, sifat hurufnya hilang gitu. Lalu untuk Ibu Rapi Idris. Oh, Ibu Rapi. Kalau untuk Ibu Rapi huruf tadi dari huruf dzal dapat baca huruf jim, ya. Au dzu dzadzi dzu badz. Ini kayaknya kita bagus sekali kalau memang ada sarana seperti ini. Memang tak dengar sekali dorong punya cara membaca. Tak dengar sekali. Gitu. Jadi huruf dal juga persoalannya, ya. Jadi terbaca seperti huruf jim, ya. Lalu berikutnya tapi so kasih baik. Khitobah, ya. Khitobah. Qalqalah, tapi saat ditarjik sudah bagus. Lalu berikutnya untuk sifat huruf sin. Sifat huruf sin ti ibu punya jaga hilang-hilang. DP sofir, ya. Anfusikum itu tidak ada yang solital macam ban kempes. Anfusi, ya. Anfusi. Lalu berikutnya karena bermasalah pada huruf dal, maka untuk setiap huruf dal terdengar tidak maksimal terbaca dengan sesuai dengan huruf dal itu. Lalu berikutnya ada kata hunna di sini saya dapat. Lalu ada huruf ghafur. Itu sudah pembaca ga itu. Ya, sudah pembaca ga. Jadi baca huruf ghain itu dia di tenggorokan sini. Kesinanya di pempang kalida jadi itu saja mungkin untuk ibu-ibu yang tadi yang habis baca udah 12, ya, 12. Jadi sekitar masih 12 orang lagi.
0: Iya. Makanya Ustadz, nanti kalau ada ayat yang panjang kita bagi dua ya.
1: Oh boleh.
0: Ya begitu
1: boleh,
0: ya. Ayatnya boleh. Agak panjang ya. Ibu-ibu bagaimana kita bagi dua ya, biar semuanya bisa membaca ya. Karena waktunya tidak sampai satu jam lagi. Pembacanya masih banyak. Baik, kita lanjut. Kita ke Ibu Wati Mustafa ya. Silakan. Eh bukan sudah. Ya. Ibu Rostin, Ibu Wati sudah. Ibu Ulfa ya. Ibu Ulfa Sulaiman ya, satu ayat aja ya bisa. Ya, karena kita mau buru waktu dengan berbagi dengan yang lain ya. Jadi Ibu Ulfa di ayat 238 ya. Ibu Asna nanti melanjutkan di ayat 239. Bisa ya? Baik. Ibu Ulfa sudah siap? Tafadoli ikra'i.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kalau pendek cuma sedikit yang mau dikoreksi ya Ustadz ya. Baik, lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Silakan Ibu Asna Polaingo ya. Ini melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 239 ya. Sebenarnya kalau Fani sih maunya bacanya panjang-panjang ya, supaya Ustadz mau koreksi lebih banyak sekali. Baik, karena kita buru waktu ya, kasihan yang lain nanti tidak kebagian waktu ya. Baik, silakan Ibu Asna Polaingo bacaan surah Al-Baqarah ayat 239. Tafadoli ikro'i.
0: Takob.

0: โสดาคงรอลอาจิน
1: baik Ustadz, bagaimana mau langsung mau dikoreksi dulu atau ditambah satu lagi? Iya. Baik, kita ke Ibu Farida Arsyad ya. Ibu Farida Arsyad. Iya, silakan Ibu Farida Arsyad. Oke. Ini karena mungkin Ustadz tadi sudah siap dengan surah yang selanjutnya ya. Ini diganti surahnya.
2: Ayatnya
1: diganti ya. Surahnya tetap, ayatnya diganti. Tasal ada belajar ini berarti.
2: Jadi tidak apa.
1: Baik. Kita lanjut lagi ke Ibu Farida Arsyad. Nah, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 241 ya.
3: 240
1: ya. Iya, 240. Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, silakan Ustadz. Baik, mungkin ini langsung dikoreksi ya.
2: Ada tabirinti di ikhraj. Kayaknya belum sampai politik itu.
1: Ada yang kurang Ustadz?
2: Ya. Ada tabir yang tidak mantik itu tadi? Ikhraj?
0: Ikhraj.
2: Belum di akhir ayat poli itu.
1: Masih harus disambung lagi ya Ustaz?
2: Maksudnya Ibu? Ibu berbagi dengan yang lain?
3: Iya.
1: Oh iya.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
1: Okay, oh okay. Iya. Berarti sambung dulu ya Ustaz ya? Yang membaca berikut ya? Iya, masih ayat yang sama.
2: Iya, boleh juga.
1: Iya, kalau begitu lanjut lagi. Iya, masih lanjut ya, ayat 240 ya.
2: Betul.
1: Iya, Ibu Farida Arsyad tadi 240. Iya, sekarang Ibu, ya Pak Adrian Abjul ya. Ibu ya, Ibu Adrian Abjul melanjutkan ya, bacaan surah Al-Baqarah ayat 240 ya. Oke. Karena kita baru waktu tinggal setengah jam.
2: Iya, masya Allah.
1: Iya. Oke, sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustadz, langsung saja dengan koreksi bacaannya malam hari ini.
1: Coba Ibu bilang a'udzu. Bilang saja a'udzu.
2: A'udzu.
1: Iya. Iya, mesti yang begitu ya. Baru cuma bilang wallahu.
2: Wallahu.
1: Bi, bukan. Kasih tebal deh Allah. Wallahu.
2: Wallahu.
1: Baik. Coba bilang sodako.
2: Sadaqallahu.
1: Allah paling tebal. Oke. Lanjut sama Ibu Farida Arsyad.

0: Hai Ibu Farida, ini ada tabaku taba baca DP huruf dal zai jim. Ah. So panik ti ibu di situ. Wa yadharu azwa ja. Ya. Baru ada dapat baca hauli, dapat baca kho kalau tidak salah. Lalu berikutnya Ibu Asna. Ibu Asna itu DP huruf sya, DP tafasyi yang kurang, ya. Sha, shi, shu, bash, sha. Lalu yang berikutnya ti Ibu Ulfa. Ti Ibu Ulfa, kenapa so huruf ha dia so baca kho? Mana Ibu Ulfa? Bomalali. Mabolali. Begitu Allah di huruf apa tu? A'udzu billahi. Kok kenapa so pergi baca ha? A'udzu billahi. Hi, hal sini, Bulfa, hal sini Polia. Macam Bismillahi, kasih sama kat sana dorang dua, tu? Okay, saya kira mungkin itu saja.
1: Baik, seru kalau sudah dekat-dekat tinggal setengah jam begini, Ustadz Kong yang Mbak baca ini masih ada banyak ini. Jadi kita lanjut lagi ya. Betul. Kita ke Pak Roni Mahmud ya. Pak Roni Mahmud, silakan. Pak Roni Mahmud, surahnya tadinya sudah belajar di 244 nih Ustadz ya. Tapi kali ini mau baca di 241 ya. Surah Al-Baqarah ayat 241. Udah siap Pak Roni? Oke, silakan Pak Roni. Insya Allah untuk kita semuanya penuh berkah ya. Tidak tahu banget. Iya, tidak apa-apa. Oke, udah siap, Pak. Tafadol Iqra.
2: Tak

0: بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين تقين صدق الله العظيم.
1: Oke, kita lanjut lagi Ustaz ya.
2: Betul betul.
1: Masya Allah, Pak Roni tenang sekali baca ya, Masya Allah. Oke, ini Ibu Joyce ya, silakan Ibu Joyce Mustafa. Melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 242 ya.
3: 242 itu mau dibagi dua atau tidak ya?
1: Langsung saja 242. Sudah siap Ibu Joyce? Ya. Tafadoli ikro'i.

0: Kita lanjut lagi Ustadz ya. Ini betul. Alhamdulillah yang terakhir-terakhir bacanya pendek ya. Jadi pendek, koreksinya pendek juga. Sebenarnya kita pengennya yang panjang-panjang Ustadz ya. Betul. Biar koreksi juga banyak. Tapi waktu ya. Kita lanjut ke ayat 242 ya. Ya, 242 dibacakan oleh Ibu Wirnawati Mahmud. Silakan Ibu Wirnawati Mahmud. Ya. Kita lanjut ke ayat 242. Oke. Masih ada 30 menit ya. Insyaallah bisa cukup. Pas ya, bisa cukup ya. Oke, kita langsung saja dengan Ibu Wirnawati Mahmud membacakan ayat 242 ya. Surah Al-Baqarah 243.
1: Iya.
0: 243. Tafadoli ikra'i.

0: Baik, Ustaz. Langsung koreksi ya.
1: Betul.
0: Ya, silakan Ustaz.
1: Coba tipu bilang sodako. Tidak, sodako.
2: Sodako.
1: Wih, sodako.
2: Sodako.
1: Yes.
2: Sodako.
0: Bos jadi tapuli ulang.
1: Oh, malali. So. Jadi santai Pak baca. Sodako, cuma?
2: Sodako.
1: Yes. Baru coba bilang Allah.
2: Allah.
1: Ah.
2: Allah.
1: Allah. Kesetebal de pelo lo. Loh.
2: Allah.
1: Yes. Baru berikut a'udzu.
2: A'udzu.
1: Bukan zu tapi za zi zu zu.
2: A'udzu.
1: Ah, odito be. Oke, berikutnya ti Ibu Joyce lewat. Ti Pak Roni, Pak Roni. Bumala nih.
0: Pak Roni tadi bacanya tenang.
1: Iya, tenang. Karena saking tenangnya kantara sekali oleh pesala ya. Haqqan ala itu idhar do. Tidak boleh mau tahan-tahan situ pol ya. Haqqan ala. Jadi tidak boleh. Jadi langsung dibaca dan diterapkan idharnya. Ar-rajim ar-rahim. Bos sudah apa baca Ar-Rahim? Karon. Oke. Okay. Habis itu ya, Bu itu.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Cuman itu ya Ustaz ya. Berarti sebenarnya cuman sedikit ya, ya yang akan diperbaiki. Masyaallah, alhamdulillah. Berarti ini sejago-jago ini majelis ini Mbak baca ini cuma sedikit koreksi ya. Masyaallah. Tapi itulah Ustaz ya, ketika kita belajar sama-sama ya.
1: Betul.
0: Semuanya
1: betul.
0: Terasa ringan ya. Terasa lebih gampang lagi untuk belajar. Baik, kita ke Ibu siapa nih? Oh, Pak Husain Mahmud ya. Silakan Pak Husain Mahmud. Ini akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 244 ya Ustaz ya.
1: Oh iya.
0: 244. Sudah siap, Pak? Iya, kita akan sama-sama dengan bacaan dari Pak Husain Mahmud. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Wing-wingnya siapa ya? Baik, tafadhol Iqra'.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, kita melanjutkan lagi bacaan surah berikutnya. Silakan surah Al-Baqarah ayat 245 ya. 245 dibacakan oleh Ibu Rita Pulaingo. Silakan Ibu Rita Pulaingo ayat 245. Sudah siap? Tafadhali iqra'i.

0: الْأُخْرَى وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Ustadz, ini mau langsung dikoreksi, Ustadz?
2: Boleh.
1: Iya, langsung saja, Ustadz, silakan.
2: Tadi bilang kathiro.
0: Kathiro.
2: Kenapa sudah jadi kathiro? Coba, apa dulu? Mutawakof di... Apa dulu?
0: Wayabusu.
2: Adu'af. Adu'af. Tidak boleh muwakof di situ. Adu'af. Fa ya, kecuali kalau mau sampai di adhafa, itu iya boleh wakaf begitu. Ada Allah sebelum ti ibu, ada yang bawa wakaf, ada tak ambil di apa dulu di tengah-tengah kata begitu. Baru kathiroh ya, kathiroh. Lalu berikutnya wa yaqul. Iya itu. Bu Alipa Husain. Pak Husain ya. Kalau membawa kaf di huruf ha, kasih ikut kamari DP itu Allah itu baru yang berikutnya coba ulang ke sana bilang Alvin Alvin. Oke ternyata bagus. Wah kenapa sih malal. Oke
1: ya baik Ustadz. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Kita sama-sama di tadarus malam hari ini. Semangatnya makin bertambah, semakin greget ya Ustaz, karena waktu makin sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 246. Ini kayaknya ada dua orang yang akan membaca ya.
2: Oh iya.
1: Iya, ini akan dibacakan pertama sama Ibu Hajidah Husain ya. Ibu Hajidah Husain sudah siap? Ibu Hajidah, silakan. Oke, Ibu Hajidah Husain membacakan surah Al-Baqarah ayat 246 sebagian. Langsung tafadoli ikra'i.

0: Ya, kita lanjut lagi dengan bacaan berikutnya. Masih melanjutkan ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Masih dengan ayat 246 dibacakan oleh Ibu Hadijah Umonti ya. Ini duet Ibu Hadijah ya dalam satu surah Al-Baqarah ayat 246. Silakan, cuma yang satunya duduk di kanan, satu duduk di kiri ya. Oke, insya Allah kaki masih aman ya. Dua jam ada duduk di bawah. Sabar, ntar mau protes kamari yang ngapain ini. Ibu Yati Angio, terima kasih. Ibu Harlin, Mami Harlin Amara juga. Ibu Shero yang lagi monitor, langsung nonton ya. Terima kasih yang lagi nonton di Facebook Perempat RR di Gorontalo. Udah siap Ibu, tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustadz, so hati-hati sekali Anda membaca Ustadz.
1: Bu apa?
0: Berarti masih duduk di situ dulu Ustadz ya? Kedua lo Ustadz.
1: Kenapa so baca kita lo? Kita lupa itu baru falamma. Kenapa so tidak bagun lah? Mim bertasdid. Lalu tunggal ma wakado.
2: Wala wakado.
1: Kompol ya.
2: Wakod.
1: Ya.
2: Wakod. Reza.
1: Baik. Berikutnya di Ibu Hadijah sebelumnya. Ya. Musa. Ada wawakuf di Musa. Jangan terbawa kamari DP nafas, sisa-sisa nafas yang masih ada tersimpan. Jangan pergi hambur kamari Musa. Ya. Tahan Musa. Gitu. Lalu berikutnya DP id, so jadi iz. Gitu. Lalu pada kata az, asai. Asaitum, ada kata asaitum di situ? Ya,
2: ada.
1: Ya.
2: Asaitum.
1: Asaitum itu tidak mau tahan DP mim sukun ketemu dengan huruf yang gampang sekali mau ingat itu begitu, mim sukun. Mim sukun hanya ditahan ketika bertemu di depannya ada mim atau ba. Selain itu jangan ditahan, ya. Jadi asaitum ingku, asaitum ing, itu saja.
0: Iya, sudah Ustaz. Masih sudah. Ada lagi yang mau dikoreksi?
1: Iya, yang belum baca.
0: Yang belum baca. Oke. Lagi berapa orang? Satu ya. Oh, iya. Oke. Masih ada waktu 10 menit ya.
1: Oke. Alhamdulillah.
0: Silakan. Iya, yang terakhir di Pak Toyo Mahmud ya. Pak Toyo yang mana Pak Toyo? Ada di mana? Oh, silakan Pak Toyo. Pak Toyo tunggu-tunggu. Ini Pak Toyo bacaannya panjang nih Pak Toyo ya. Karena tadi saya memperkirakan waktu jangan sampai tidak dapat baca kesian ya, semua ya. Karena 24 karena ada ketemu dengan ayat-ayat panjang juga tadi ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, di awal kita sudah dengan ayat-ayat panjang ya Ustadz ya. Jadi kasihan yang di belakang. Baik, Pak Toyo udah siap, Pak Toyo Mahmud melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 247 ya. 247 Pak Toyo, tafadhol Iqra.

الجسم، والله يؤتي ملكه

0: Iya, Pak Toyo jangan dulu keluar. Duduk manis karena Pak Toyo bacaannya panjang ya, Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah walaupun panjang ada tasarai lolame jaga-jaga batame sandi. Tapi tidak apa-apa ya, alhamdulillah ya. Hanya jangan sampai kehati-hatian nih Pak Toyo mau baca mutabeking tasalah baca ya. Ada yang tu orang hati-hati sekali, baru kita orang tidak sadar bahwa bacaannya kita itu untuk melanjutkan ke huruf yang berikutnya sotalama di huruf sebelumnya. Gitu. Jangan sampai muta tambah-tambah DP panjang. Hampir-hampir saja ada yang so dua harokat yang satu harokah. Jadi memang membaca saat tenang itu, saat tidak tertekan, saat tenang itu bagus. Jadi memang bagian dari hal yang menjamin bahwa bacaan kita bisa bagus itu saat kita membaca dengan tenang. Jamaah polo-polo palio dulu ini di terlalu banyak lebih banyak dari yang lain yang membaca. Baru mulia ke sana masih mulama. Tapi tipe ada membaca pelan-pelan kan. Alhamdulillah ya. Sehingga bacaannya terbaca dengan bagus walaupun ada yang salah tapi segera bisa diperbaiki dan diketahui salah ini ya kayak gitu. Ya itu saja mungkin alhamdulillah yang pada intinya bacaan Al-Qur'an saat kita membaca Al-Qur'an butuh kita bersabar ya. Sabar untuk apa? Sabar menerapkan hukum-hukum yang ada. Kadang bacaan pertama yang kita baca itu sol mulus, tapi ketika ditarji karena sudah sempat dibaca, kadang kita sudah tidak memperhatikan yang sudah sempat dibaca itu. Dan kita baca begitu saja, lancar-lancar saja membaca, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa apa yang kita sudah tarji itu ternyata tidak sama seperti bacaan yang pertama. Gitu. Nah, sehingga kita membutuhkan kehati-hatian dan kehati-hatian itu tentu membutuhkan kesabaran. Nah, dan disinilah pentingnya kita bersabar di dalam menerapkan hukum-hukum bacaan Al-Quran sehingga bacaan Al-Quran kita tidak salah, lidah kita tidak tergelincir, dan bacaan kita justru fasih. Ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan jadi bagian dari apa yang menjadi amalan kita setiap kali kita membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Iya, Ustadz, alhamdulillah ya, ada 24 pembaca malam hari ini, akhirnya kita bisa berbagi ya, bisa membaca. Walaupun tadi ada yang sudah belajar di surah yang di ayat ya, ayat yang sudah dipelajari dari rumah dari berapa hari Ustadz, seminggu ya, berapa minggu ya, itu jauh Ustadz, sudah dibagi-bagi ini ayat yang mau dibaca sampai di sini tarobah. Tapi alhamdulillah semuanya mulus ya, ya alhamdulillah ya. Kalaupun dikoreksi cuman sedikit ya, alhamdulillah. Betul, betul. Berarti ini Ustadz, di kala kita membaca Al-Quran kita sudah mulai paham kesalahan yang kecil yang kita hari ini kita dapatkan, mungkin bisa kita terapkan selanjutnya, bisa diperbaiki ya.
1: Betul, betul.
0: Karena di sini tempatnya buat kita belajar ya Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Kalau jago buat apa datang ke sini ya, begitu kan Ustadz ya? Ya, karena ya, di sini di tempat untuk kita belajar sama-sama. Dari yang salah kita akan perbaiki, bukan yang so jago datang untuk mau diperbaiki, bikin apa yang jago so mau diperbaiki ya. Kadang ada yang memikir begini, Ustadz, kata yang kesini kalau belum ini kata takut mau tak salah. Justru yang mau dikasih baik itu yang tak salah.
1: Ya,
0: yang tak salah yang mau dikasih bagus ya.
1: Tidak ada. Jadi, yang tidak tersalah,
0: tersalah. Kalau tidak tak salah tidak mau kasih baik berarti tidak usah. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur karena hari ini Allah memberikan satu kesempatan buat kita di 10 Muharram ya, 1448 Hijriah, kita bisa berkumpul di majelis ini di Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, karena kita live-nya tadi di Pro 1 dan juga Pro 4 ya, di dua programa. Dan terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung, yang katanya di rumah lagi buka-buka Al-Quran, alhamdulillah. Wa syukurillah karena kita bisa sama-sama belajar ya. Tidak ada kata terlambat ya Ustadz ya, betul, untuk belajar betul. Dan juga membaca Al-Quran. Ada orang bilang setua baru mau belajar. Ini tidak apa-apa ya. Karena dari situ kita, karena belajar Al-Quran kalau punya kemauan insya Allah ya. Cepat betul. Ya Ustadz ya. Baik Ustadz, mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan buat pendengar dan juga sahabat budaya ya.
1: Baik, jadi untuk apa pemirsa,
0: pendengar dan juga ya, untuk pendengar sahabat budaya
1: dari program 4 atau program 1, terima kasih untuk kebersamaan di dalam mempelajari Al-Quran. Karena sesungguhnya walaupun kita tidak langsung berhadapan, tapi setidaknya ada teori-teori yang sudah bisa dikuasai dari jauh. Dan kalau nantilah ada waktu, sempatkanlah main ke sini. Iya. Bersama majelis-majelis yang ada di sekitar kita ya insyaallah.
0: Iya, biar saling mengenal ya Ustadz ya.
1: Iya, betul, biar juga saling mengenal dan tahu apa posisinya dan langsung belajar berhadapan. Karena iya. Memang Al-Qur'an mestinya dipelajari dengan cara berhadapan dan langsung dikoreksi. Itu sebenarnya cara belajar Al-Qur'an yang baik. Kalau hanya dengar-dengar, maka kita hanya memperkirakan mungkin ini bacaan saya so betul atau mungkin masih tersalahkah, jadi ada keraguan. Nah, jadi yang menentukan dan menguatkan serta meyakinkan kita bacaan kita sudah bagus, kalau kita bacakan kepada orang yang paham bagaimana kaidah-kaidah bacaan Al-Quran yang baik. Mungkin itu, dan terima kasih banyak untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kebersamaan kita walaupun lewat udara ya, lewat audio ya.
0: Iya.
1: Insyaallah kita bisa mendapatkan keberkahan di dalam pertemuan-pertemuan ini. Mungkin itu saja.
0: Baik. Iya. Terima kasih Ustadz sudah bersama malam hari ini bersama kita di Majelis Taklim An-Nur Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bulango. Dan terima kasih untuk majelisnya yang sudah hadir 24 orang personil. Tambah pendamping ada ya? Ada pendamping ya di luar berapa? Ada. Di ayah. Oh, mantan ayah Anda ya. Masya Allah, malam hari ini bersama kita juga. Terima kasih ayah. Dan juga salam ya buat ayah Anda Desa Huntu Selatan ya. Salam sehat selalu. Terima kasih majelisnya sudah ada di sini ya. Sudah bergabung bersama kita di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Ibu Wati terima kasih ya. Ini penghubung saya ya. Masya Allah. Dan untuk minggu depan insya Allah Ustadz itu kita nanti dengan Kabupaten Gorontalo ya. Itu dari Kecamatan Pulubala juga nanti ya. Jadi siap-siap nanti yang minggu depan itu melanjutkan Surah Al-Baqarah ayat 247 ya. Delapan. Tadi 248 ya, 248. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Insyaallah nanti mendunga ya pol di lain waktu. Dan akhirnya Tiang Avani juga sama pamit di Tadarus Al-Qur'an dan jangan kemana-mana karena masih ada waktu 1 jam kita akan bersama di Pro 4 RRI Gorontalo sebelum tutup siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. "Ambil saja uang kembaliannya," kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Pro 1.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu

Kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

FM 95.1 MHz. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah selorangkan acara siaran kami di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar dan di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita akan awali program hari ini dengan religi pagi yang akan membahas topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026 waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 25 menit, kemudian duha 6 lebih 12 menit. Azan Jumat hari ini tepat pukul 11 lebih 54 menit, kemudian asar 15 lebih 19 menit, maghrib 17 lebih 58 menit, dan isya pukul 19 lebih 13 menit. Kita ikuti program Religi Pagi live dari studio RRI Net Gorontalo. Anda bisa dengarkan juga di RRI Pro 4 dan saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.
1: Tanpa terjadi

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan nikmat rahmatnya sampai dengan saat ini diperjumpakan kembali dalam Religi Pagi RRI Gorontalo Pro 1 dan Pro 4. Dan untuk sepekan ini di hari Jumat kita diberi waktu pembahasan topik tentang rumah tangga sakinah dan kepenghuluan. Di Zoom kami sudah hadir hari ini Bapak Haji Muhammad Bakari SAG dan Pak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Insyaallah kedua beliau dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyapa kedua narasumber kami. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Tafadhol Pak Dokter atau Pak Guru yang mendoakan kita terlebih dahulu sebelum menerima pertanyaan.
2: Koordinator.
0: Oh ya baik. Tafadhol Pak Dokter Sabara.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi durrus samawati wal ardhi wa kana Allahu aliman hakiman. Nota tuamulaa motiamma motilo tahdun eto radio lontalo. Syukur alhamdulillah itu boleh terima lupa betia bila pun galia bila petal oleh acara lelo religi lo lupa ulahu jumaati. Mudah-mudahan itu ngamila telah tayo lo lontalo. Wahai alamai sehati, utalimi rahmatu wa barakatu Allah Subhanahu wa taala. Wah itu pola layak lima segala bentuk musibah ataupun penyakit yang nanti akan membawa kesengsaraan buat kita semua. Mutatu mula mutiamo wa mutilo delotan tempatatu anu dua jumati. Topik dia topik lo keluarga sakinah wau ke penghuluan itu boleh mali bahasnya untuk terlupa betia insyaallah wati-wati Pak Haji Muhammad Bakari menjadi narasumber dia terlupa betia wau hilelo buat itu pendengar lo religi lo terlupa pun belum mau telepon atau studio. Ya lipatan tuh itu mungkin radio atau radio di tempat yang teman itu cukup mendengar komunikasinya melalui HP supaya dia mau berhutu atau mau storing adi to studio itu pendengar lainnya tidak bisa datang istimewa juga niat ya dia bertimpat atau umawal itu kira-kira di tempat pembuka atau rumah lupa betia wow. Ya lipatan itu boleh itu upango atau kelebihan harata itu memayari Jakarti atau badan amil Jakart nasional atau lembaga-lembaga Jakart lainnya supaya harta itu senantiasa dilimpahkan berkah wahu barakatil Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Amin.
1: Saya kira itu Ibu Indah maaf
0: saya. Kita sudah didoakan dan bisa memulai untuk menerima pertanyaan di WhatsApp, YouTube maupun layanan telepon yang berkaitan dengan topik di hari ini. Di telepon sudah ada 082196648664. Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam si Om Iwin.
0: Om Iwin silakan.
3: Ya undola berdia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu inna halaknakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Pertanyaan Pak Guru, on hukum liya won wololo ta menikah baitu ada tahi hiyala beda-beda agama atau beda suku. Baitu indoro Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi satu penelpon yang ingin bergabung supaya bisa dijawab sekaligus oleh dua narasumber kami. Di layanan telepon silakan. Halo. Penelpon, halo. Halo. Tidak ada. Oh, oke. Pak Guru bisa menjawab dulu.
2: Baik. Baik. Mohon izin Pak Dokter.
1: Yo.
2: Jadi tadi apa Iwin? Kami mau tanggulok pelan ni perkara ni pengin temu lemah bawa buat lemah dia tanggulok. Di mana bawa lemah? Ia mula petanggulok lah. Berikut. To ayat tiba itu pohon lo ingin juga lipat Iwin. Bapa ayat cuma to ayat ini tiba itu dijadikan bersuku-suku dengan bangsa-bangsa. Walau tak menikah beda agama yang jelaskan jemuan. Coba lihat poti Pak Ibn Ingrid, jalo baca melo ujung terakhir dulu ayat Inna akramakum indallahi atkakum. Sesungguhnya yang paling mulia di Allah dalam bertakwa. Orang bertakwa atau Islam itu tak betul-betul artinya bertakwa di ayah botuaw. Jaya tetol, ayah botuaw. Artinya tetap itu berdasarkan la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah maksudnya Pak Ibn. Level 5, dia mana apa pak? Itu karena itu dijadikan bersuku-suku oleh bangsa-bangsa ini. Isuku-suku hanya bangsa. Patawa lima alif saling mengenal. Maaf itu pak itu saling mengenal betul pak. Ini bahwa berarti mana menikah beda agama dia mual. Walu ayatnya tu hadisnya tu dia mual. Karena dia di mana eh malah polemi inna akramakum indallah. Tutu tak paling mulia tu itu Allah tamu hendaklah. Onta mohede elau itu onu sisil agama Islam Pak Iwan Pak Iwan Pak Iwan Islamu dan bawa mohede Tuhan Allah bukan Tuhan yang lain-lain saya tidak perlu menyebutkan tiap Pak Iwan matang tapi hanya pada Tuhan Allah yang satu Qul huwallahu ahad itu maksud ini betul jadi jangan sampai itu matur kecolok karena ini kan pada yang manusia berarti bila puan Allah Ta'ala tidak ambil bersuku-suku berbangsa-bangsa hukum ini mau kena lihat iya ini boleh kalau mau kena lihat masyarakat mau nikah mau iya jadi itu apa jadi itu hijaman itu hijaman itu penjelasan dia memang tahu itu betul terlalu Pak Dr. Sabara koordinator lamian itu juga itu terlalu di pagi bahwa malah menikah artinya beda-beda agama tapi yang ahli kitab ini saat yang biasanya ahli kitab ini masih susah yang malah ahli kitab lo agama Islam itu atau masyarakat kalau dia mau mahemol itu wow kuatnya apalagi kali masih itu saya menjawab bahwa jamaah apa kakak itu lihat di jamaah apa itu ada hubungannya tapi hubungannya dalam muamalah pun mah hubungan rumah ibadah nikah itu memang lain cerita lihat kira-kira bahwa itu aku hanya pada studi jalan studi mana mau jalan timpat atau jumlah pertelepon dari latihan Pak Iun nomor latihan terlihat hati ngurus melatih wow ada pas kan untuk kota salah sebentar ke kampung halaman kira-kira itu Pak Dokter.
0: Pak Dokter mau menambahkan atau lanjut ke penelpon?
1: Mungkin sedikit ya.
0: Baik, silakan.
1: Jadi Pak Iwin, harus kita bedakan itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Bakar. Mana posisi ibadah, mana muamalah. Jadi dalam konteks ayat Al-Qur'an itu duribat alaikumudillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi kalau terkait dengan hubungan antar sesama manusia, tidak ada persoalan tadi, ya. Karena memang ayatnya tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, itu terkait dengan ciptaan Allah buat kita semua. Jadi itu berarti pilpuan Allah Subhanahu wa taala. Gaulo tamputi ulo tamo itu mo berbangsa-bangsa ulo tak wahaya ulo tak kokodo dan lain sebagainya itu untuk apa? Agar kita lita'arafu untuk saling kenal mengenal itu dalam posisi hubungan muamalah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan nikah tentu itu sudah diatur lagi sendiri ya gitu. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara agama-agama itu dalam pernikahan ya gitu. Dijangankan dalam konteks agama ya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pun itu sudah tidak dibenarkan kita kawin berbeda agama ya gitu. Jadi itu Pak Awin begitu. Jadi konteks saya tadi itu tidak melarang untuk kita berhubungan antar satu dengan yang lain. Jadi Gulontalo menikah Buhiti, Buhiti menikah Jawa, Jawa menikah orang Ali. Silakan, tapi dalam hal sesama keyakinannya ya. Hmm. Tapi kalau tadi persoalan muamalah berarti itu dalam hal jual beli hubungan sesama antar manusia, maka tidak boleh agama itu menjadi pemisah. Jadi malah dia itu kedudukannya Pak Gilang, supaya betul-betul kita tidak mau legitimasi bahwa kali ini ada ayat Al-Quran yang mau, supaya kita bisa. Tapi kalau dalam konteks keagamaan itu tentu lain pembicaraannya. Kira-kira itu amahannya.
0: Ya, baik. Sangat jelas apa yang sudah dicerahkan oleh kedua narasumber kami di sini dalam menikah satu agama lebih baik. Dan kita sudah punya penelpon. Nenek Afni ternyata ada di telepon sana. Halo Nenek Afni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati olo mai lo putu. Bisa sambung lagi Nenek Afni? Iya. Saya juga sudah punya penanya melalui WhatsApp, tapi saya coba dulu kembali di telepon. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anis.
5: Ya.
0: Tadi dulu Pak.
5: Anis.
0: Pak Anis.
2: Mana keputus dia melinda.
0: Iya, sepertinya jaringan ini yang sedang mengganggu komunikasi kita pagi ini. Saya coba baca WA ini Pak Guru. Ini WA dari hari Selasa kemarin karena topiknya belum tepat jadwal ya, jadi saya baca, saya simpan dan saya baca. Pak Raflin, sebuah fakta dalam konteks keluarga, ada seorang laki-laki berbuat kezoliman, melakukan hubungan gelap dengan istri orang. Pertanyaannya, bagaimana caranya dia memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada suami suami tersebut? Mohon pencerahan dan terima kasih. Pak Guru, bisa dicerahkan?
2: Baik. Baik. Pak Raflin, itu menurut agama itu dihukumi pada manusia jadi binatang. Artinya bahwa agama itu pengaturnya tutumnya manusia mulai mutakil mulai tak ombak di mamari sampai dengan tak tumo tak ombak hutan. Usakilok lantau masyarakat dia. Kadang-kadang betul hukum manusia yang menurut enggak oleh mana-mana pawa enggak mati lah ya tali tiap-tiap tuntum sebagai seorang Islam ya kafir Yahudi ya masalah. Nah, sekarang ya Islam betul lah contoh ada tahi mengolahi pakai omong boleh kan wah hiburan memang tapi tilang gula pakai yang mau disalah mau on teman tapi erung erung mak ilah tulu agama enggak nih yang dia melihat pun itu untuk nah sehingga itu melihat pak pun itu radio on ini mau on ruto jam tapung buto. Jadi ya, kan, bukan yang pohon dalam akali, mutapun panari abah. Tiba mah nasihat yang mutapun mutamu ingin mai. Walau tidak menyatakan tidak menyinggung, walau tidak merusak, tidak mau mengkorupsi. Ini bukan masalah begini, itu salah-salah pengertian. Sekali lagi pengen apa? Nga amila inda tahun hera di lalu pro 1, pro 4, lo eri ilmu hulang dalu beti. Yang udah tahun atau tahun beli hulang dalu. Itu beti begitu ilmu mulai, itu ombang imam. Sambil patah tunggu, tak ombang hutama. Ilatur melu agama. Nah, itu kan waktu yang menel aturan itu mau pongo pun dia lah ulat, mau botak kapir, dan itu tajin.

0: calle de Malabetón, después de Pomo Futamato. Y no me la cubriendo más y mamá que hacía y mamá y buscar el más bacán y buscar el doctor Zavara y se bacán y buscan tarjeta de pepona metió más al Qur'an y mami Qur'anito y mamá artilio más oh na, a mí lo que nos tuvo un tornito du a y imam to Qur'an yo voy imam botito to chadeco y imam botito erung erung bukan itu jadi bagaimana pertama dia beristighfar kepada Allah. Batati milih maaf tu hia lili buah beti. Milih maaf saya buah beti. Wow, uang jatuh lima oli lah. Tiang marah sih kalau beti. Milih maaf. Wah milih maaf tu keluar galio. Batati milih maaf tu hia lio. Tu mengawala iyo. Mau keluar galio beti lipai tu beti lo hukil beti. Kalau pilih tu alih lo mata beti. Mata tuntun lo patah beti birahilio. Beti mana dia? Iti harus milih ampung dia. Ada batang lio, ada batang keluar galih ya liwala iyo. Mau tapi pertama itu malok di lapat tao ontar itu mak jalur lima dapat atau mak resiko muti oh insya Allah tolimo oli apa tadi samping itu mau janji ya mau tobat ini mengulangi menyesal per mulai lo hutu betul mana mak lo hutu buai tapi lo hutu lihat taufik hidayah kan oli itu nah sosial ini bosak itu tolong tahu nanti lulu muti tibu abdi di sekap jadi oli artinya harus tiung pertama diiringi dengan perbuatan yang baik. Malah itu tu tuli. Wah, ada malah lagi buat emang dia. I mati tiar. Wah, wanu kira-kira nampak tak lagi dalam hati ya. Maharam hukumnya menghukumnya lo. Jadi mau buah hutumah hutumah di oh iyalah. Iyo kata mam hukum apa lo iyalah tabu. Apalagi tak buah. Wan tak lagi mungkin membandingkan sedikit 1%. Mau ini tak buah beti. Nanti ya lo para patai itu memerintahin sudah. Sudah sebenarnya sudah haram hukumnya mereka berhubungan. Kira-kira. Dusa dia tak menghadap para ini. Tapi yang jelas insya Allah tolimu lewan coba benar-benar bertobat kepada Allah. Kembali ke studi.
1: Baik, Pak Dokter mau menambahkan?
2: Cukup.
1: Iya. Saya punya telepon lagi yang sudah berbunyi. Mudah-mudahan bisa tersambung dengan baik suaranya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Pak Muiz?
3: Yang Pak Muiz ini.
1: Oh iya. Silakan Pak Muiz.
3: Ya, tadi saya dengar di...
0: Belum tahu Pak Muiz.
3: Masih ada penyampaian doa Allahumma alif bayna rumah bama wakusuf wadzulaya padahal ada sedikit kekeliruan dalam hal peristiwa sejarah Yusuf wadzulaya kira-kira masih bisa kita doakan kepada cacing dalam hal-hal yang lebih itu Pak Ustaz terima kasih atas penjelasan.
0: Ya, boleh ulang tahun saja banyak boleh.
1: Oke.
0: Ulang tahun banyak boleh. Kalau di Pak Dokter mungkin mengurus silakan. Ya mana mau bilang tu mau kita kinat Zulaiha lo hugel polo tu. Jangan sampai balik itu. Karena kalau kita lihat indah Zulaiha dengan Yusuf itu berakhir dengan sakina mawadah warahmah. Walaupun Zulaiha tidak masuk akal akan lo goda oleh Yusuf, tapi doanya masih tetap boleh pakai. Mau tipa mujainam mau pakai lagi, jemah pakai lagi.
1: Lalu apa Pak Dokter? Iya, silakan Pak Dokter.
2: Ya, yo. Jadi di dalam Islam itu kan toleransinya cukup luar biasa Pak Muiz ya. Gitu. Yang bola bota itu hemotabian. Lo salamu lo maal kota ama nana beti hati ta lo tabia bo dia dulu duan de bo dung kodu ali mamu Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin ya. Wal mu'minat
0: nana apa
2: ya mana jadi toleransinya dalam Islam cukup luar biasa jadi kita punya kewajiban sesama muslim itu punya kewajiban untuk
1: mendoakan.
2: Kita mendoakan sesama manusia ya gitu. Jangan sampai bo karena persoalan itu total di rumah lima dua ya. Jadi Islam ya. Itu tidak begitu pandangannya kira-kira begitu tambahannya.
1: Ya baik kita lanjut lagi
0: lanjut lagi
1: dengan penelpon kalau ada sebelum break di 082196648664 belum ada Irul. Oke, saya juga sudah punya pertanyaan di WhatsApp. Ini dari Pak Halim di Tilongkabila. Apakah boleh seorang ayah menikahi anak angkatnya, Pak Guru?

0: Pak Dokter Todualo.
1: Ya. Selama anak angkat begitu dialu ada pelarangan dalam segi bahwa dia sebagai murid mandekal. Boolana tohulun urut ya ati tadi lahir lahir kalau itu dilalu lima amalir patah mi biar terus patah mama ini kalau itu membulilo. Nah ilo mama tinggal membulilo karena ada pitangan patangan lo hilau. Namun namun abal dikai selamat dia di awal atutu ja po ala atutu nah ngonti ma po ala po olong mal nikal wakba ja po ala atutu ja timama ja utata atutu nah itu selamat boleh po tohulun dalo bulilap itu pake tohulun dalo tapi mu bulilap itu lo debo ma idikikini lo buto tapi kan buta bukan buta asagala-galanya wik olang tohulun dalo beti kan rata-rata hukum perasaan buta perasaan itu mula-mula indah.
0: Saya.
1: Indah langolah jalan nak de pituh ilung nang letak tu pituh itu tu Thailand yang nak nunang leju nama jalan nak oleh wajah tu oleh ai perasaan jam terlalu lembut ni kan sementara lo bukan betul saya wah itu nunang lembut tiwa itu pun hadir betul penjam Thailand kan dia masalah bukan harga mau nang letak langolah jalan lepas tu oleh dia emperor dia popular ini dia emperor hukum perasaan tanggulih oleh itu orang ti mak idul tani kamu yang utama. Apalagi mak ini ada yang sesuatu yang sedikit agak keliru Pak Dokter menurut saya. Oleh watalami hei daripada mak ini mati lata itu karena hukumnya. Berarti bukan nafsu betul lain. Daripada memeluk watalami hei daripada pematawi tamun imati. Di mak Allah harta wali mak oh wali mak pilih hutu mak betul patah lebo wali mak polibo. Oh dia menjamin janika itu tidak boleh. Jadi jangan sampai mak ada dikaitkan dengan masalah orang tanggulai indah balas jasa ya.
2: Tadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Bakari. Dan lebih jelas mungkin bisa dibaca dalam surat An-Nisa ayat 23 ya, ya. Jadi memang mobilnya itu tuh awal-awal betul tanggul leo awal-awal betul menikah pertama yang membuat tiba-tiba apa tak nikah lo kan apalagi kalau ya apalagi kalau orang lain tidak tahu ya gitu ya dari sini memang betul-betul jadi fitnah ya gitu. Jadi dongko dada tal mau mengobu awewa atau perempuan lain tamali yang tidak menimbulkan fitnah ya gitu lah. Mau lo betia perasaan betia dongko lono yang menghibur dari lipa pertama nikah lah kan walaupun memang sudah diatur secara jelas tapi kan itu akan menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa. Ya dan dalam Al-Quran kan al-fitnah tu asadduh minal qatli. Jadi kira-kira itu tambahannya.
0: Iya. Baik, kita break dulu. Nanti setelah ini kita lanjut kembali menerima pertanyaan melalui telepon maupun YouTube dan WhatsApp.
3: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali pembahasan rumah tangga sakinah dan kepenghuluan di topik pagi ini. Saya sudah punya penelpon. Halo. Penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Dari siapa?
2: Dari Hamzah Herman.
1: Pak Hamzah Herman. Silakan Pak Hamzah.
2: Jika dahulu itu wajib atau nikah kedua termasuk sunat, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah, nikah pertama wajib, nikah kedua sunnah, seperti itu. Mau dijawab dulu ini, Pak Guru?
3: Coba dulu.
1: Oh, belum ada, belum ada. Oh, sudah ada.
3: Belum ada, baik.
1: Oh, sudah ada, Pak Guru. Temahe menguang-nguati obuti buai. Terputus teleponnya. Silakan Pak Guru.
3: Baik, izin Pak Koordinator, Pak Dokter. Nikah pertama itu sangat wajib bagi orang yang telah wajib. Arti lima bahwa onma mapota la ingota mo memihai tabu anggota memihai olio olima itu aja memihai almoda olio roy teto jaman lima tua indah
1: saya
3: lala itu monika dan boleh malah patah nikah tiada ngolo dulu kewajiban dulu itu dulu nomor satu dia nomor dua nomor satu dulu itu di kewajiban ada lima itu alir, kewajiban dia mengambil alir. Karena itu, tanda itu adalah kewajiban memelihara orang tua alir. Bertanggung jawab pada orang tua, apalagi orang tua sudah renta, sudah maafkan, kalau hati maafkan, dan segala macam itu wajib. Nah, sehingga dia malah tabu hati. Dan ini misalnya mama menuntut, misalnya kalau mau lupa di mama melihat. Kalau dia melihara, ya minta puluhan mama melihara, dan tatu-tatunya semuanya dia melihat itu. Karena tanda itu adalah kewajiban. Jadi, wajib nikah pertama. Kedua ketiga, itu bila ada kemampuan. Artinya wanu mampu ya udah bawa hamba tua mas tengah mati itu mantu adil apa kita hipolo topa hipolo topa itu jadi lima dari mecuali mecuali mengapa yang ini mecuali jahat mertop itu jahat mertop tinggal bawa anggus lo topa itu tadi mau pulih mengui dia bayangin yang malah di mau pulih mengui karena hawa mas hati omah itu sampai 45,000 nah dia bayangin yang malah itu adil nah sehingga pot timanil makanya to akhir lo ayat tiba itu hati kan waktu mawak tu belum pe akhir lah ayat tiba itu wa in hiktum Allah tadi bahwa hida wanu de uya buti merasa mau lawal mau khawatir mau lo dia mutu adil dia mau popo adil itu Allah dia tuau papa Herman tuau Allah hari kan jadi ini kan pertama betul wajib sangat wajib itu bagi orang yang sudah mampu karena dia modal jangan sampai jatuh pada kelembab kehinaan. Tapi komunikasi kedua ketiga sampai keempat perlu pertimbangan parental ya itu hukum Islam itu Pak Dokter ya Pak Tahir Maharani Luhulam Dalaju itu hukum Islam itu adalah arti almarhum tipe pengacara waktu tipe hasil walau mau butuh iyalah Islam itu huwa dari muka pemerintah itu dari balak itu Islam itu contohnya panikal tinggal dulu tuh nggak lopat mohon dia merasa adil tua ulah itu terbalak nah itu kan nah poli itu hukum lo dunia artinya melanggar hukum lo dunia oh pokoknya juga hehe tidak ada di muka oh tidak terbalak nah tadi muka hehe utuh hehe mohon nak mau dibalak hehe sudah mah ilaman mulu betul kali ordal indah utama ordal indah
1: orang dalam
3: ah izin dalam tahu hukum lo Indonesia hukum lo dunia itu ni he utama patata di muka hu ada armat balak on hukum Islam bilang pokoknya hu oleh di muka bolak-balik ni bawa tu tiang satu bakar he utara he keluar serabu halal tadi bawa apa nggak pengen timuan bohir utara harus uhanale mampio boleh mampio lo harus boleh bonong artinya walatus ribu dia bolak-balik itu he utara balak apa namanya kira-kira itu mungkin Pak Dokter masih ada teman luar biasa tentunya hari ini
1: silakan Pak Dokter mau menambahkan cukup Baik, di penelpon sudah ada, saya coba kembali. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Pak Anies.
1: Pak Anies?
3: Yo.
1: Oke.
3: Okay. Apa nih?
4: Yo. Namanya Pak Ustadz, keluarga bahagia, keluarga harmonis. Apa sudah boleh disebutkan keluarga semawa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya,
5: keluarga sama apa, Pak Bakari? Sakinah mawaddah warahmah.
3: Tadi ini dulu jatuh Pak Dokter apa?
1: Yang harmonis dan bahagia.
5: Harmonis, bahagia, betul malu.
1: Sudah dikategorikan sama apa?
5: Mawa. Dan ini kan cuma istilah Pak
1: Anies.
5: Anies ya, jadi harmonis, ya bahagia. Jadi lengkapnya itu kalau dalam keluarga itu disebut dengan samawa, sakinah mawaddah warahmah. Ya, itu paket istilahnya, paket sempurna beto anu ma samawa beto. Bahan bodong harmonis yang itu bahagia beto kan belum ya. Yang kita inginkan itu bagaimana beti atau keluarga itu total dianggap pohon wa walaupun puluh tua ibadah. Itu beto tanggul lagi paket ya. Sakinah samawa beto. Kira-kira itu kedua lupa Bakari.
3: Kalau hari ini, jadi orang bawa oleh harmoni, cocok, oleh bahagia. Di pemencak itu sama apa itu, bahkan itu sama apa itu ada ngobrol untuk pendapat pertama Pak Dokter saya baca-baca. Harus tidak sama, sama apa itu sebenarnya. Maksudnya dunia akhirat ya. Tapi itu agak itu pendapat pertama bahwa sakinah mawaddah warahmah fiddini wa dunia wa akhirah. Jadi itu sambungan di mungkin. Fiddini itu artinya betul hal yang Pak Dokter boleh bahagia itu ibadah jatuh agama berarti dia masih tanggung lala sama itu karena itu betulnya fidini itu tuh agama sama-sama ipo ibadah ipo jakatia lo haji lo umrah ipo ngamalia ipo sadakau itu namanya fidini baru wadunia itu tanggal artinya tinggal dia betul betul dile tanggal lo keluarkan itu tanggal dunia ti. Ya mari betul betul mau betul tinggal betul dalam beli, tapi aduh jatah tawali yo, tertolong di barakah jatah tali itu kan bukan sama sebenarnya. Oh tinggalnya modal fidi ini wadunia wal akhirah modal sama dengan akhirat. Kira-kira itu sama cukup.
1: Iya baik, kita punya penanya lagi. Saya coba baca ini dari Ibu Yulan di Bonebolango. Ustadz, bagaimana hukum suami istri yang tidak tinggal satu rumah, bahkan DP istri sering teleponan dengan teman laki-lakinya di malam hari tanpa sepengetahuan suaminya. Silakan Pak Dokter.
5: Ya, yang jelas kalau sudah seperti itu, betul itu tohihiyalah, pasti sudah tidak bagus di dalam agama ya. Jadi sampai itu betul itu tohihiyalah, lalu memang didung. Oh, mau cocok ya. Sudah berbagai upaya sudah tidak cocok, maka jangan menggantung begitu. Adalah lipa sakti jamaan tayang. Harus diperjelas status itu. Kenapa? Karena kalau tidak kita akan terjebak pada keluarga yang tentu tidak mencerminkan akhlak di dalam berkeluarga. Sampai itu betia itu anu memang mahiyari ya didumali mopio he gak lebih baik betul-betul kita harus pisah supaya dia mengalih fitnah atau keluarga itu donggolong aja itu hihiyala dan berkeluarga tapi sudah tidak satu rumah total masing-masing sudah punya kebebasan ya di dalam Islam ini pernikahan itu betul-betul diatur dalam rangka untuk bagaimana supaya betia hilang toh kita tenang di dalam hidup, kita tenang dalam bergaul dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah seperti kondisi tadi, mahihiyarialah petangga mah laki-laki bebas, perempuan bebas, kan itu sudah tidak bagus ya. Sehingga itu dalam hal kita berkeluarga ini betul-betul pernikahan itu memang sudah diatur di dalam agama dalam rangka untuk kita supaya antara satu dengan lain hubungan itu memperbaiki hubungan. Ya, antara suami dengan istri, antara keluarga. Kan kalau kita baca di dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 kan pernikahan itu adalah ikatan lahir batin tapi lahir batin. Antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuannya. Sehingga itu bahkan mungkin kalau pemakaian ini haram hukumnya kalau kita masih berkeluarga kemudian kita punya hubungan bebas dengan orang lain. Sehingga itu sekali lagi siapapun kita, masyarakat kita, lahirnya Bojitora, Radio Rulontalo, walaupun memang itu di dalam hal berumah tangga sudah tidak cocok lagi, upaya-upaya untuk kita menyatu sudah tidak bagus, maka harus diperjelas. Ya, kita bercerai itu harus jelas, jabul ma'antayan. Ya gitu. Karena itu akan merusak keluarga dan menimbulkan fitnah yang luar biasa di dalam keluarga. Kira-kira begitu. Dua Pak Bakari.
3: Baik. Mohon izin Indah.
1: Ya, terdua lo Pak Guru.
3: Ilongola tu umunika beti pilau tuala nabi paduma. Paduma itu pedoman. Paduma itu artinya dasar. Dasar itu artinya duta. Nah, itu namanya paduma, pedoman. Ya. Nah, itu terlalu pada Dr. Sabaran. Jadi, ilongola pelele carilah wali maliha. Kan begitu kan? Tunkil mar'ati ila arba'atin. Nikai mata, lai ngota, tolik muamak, misalnya itu tolik. Indahlio cantik, ganteng. Tapi dia tak lalu jemput cantik ganteng laku lio. Cantik dia tu cantik ngakmila. Lahir lio, batin lio, kok lio, sifat lio, tutur kata lio, pemilu lio, pokok keluarga lio, potolong anak lio. Itu cantik. Jemput cantik tutur lo bayar. Cantik tubuh lio. Cantik potong lio, artinya gagal berarti cara-cara dia memasak. Dia mau tutup lio, artinya potong lio. Nah, jadi itu harus perlu diingat. Kenapa harus baik? Itulah yang dijaga baik. Yang kedua, wali nasabiha loleh mata keturunan mupiyoh, hati-hati sekali ti. Artinya mobilnya kata itu kan kamu ti apakah mawawa itu walo top lo super permak saya tidak perlu menyebutkan lagi, kau tidak bagus keluar kami keturunannya tidak bagus, perlu itu baru wali malia dia bawa upang itu harap itu artinya umat ipen jadi harap-harapan dihutok lu ini pen berharap tak lu ini maksudnya itu keterampilan indah.
1: Yeah.
3: Dia mau penuh penuh tua mana berapa posisi betak lo adalah. Nanti lo petah pilih penuh tua mana oleh jalan dia mendatangkan harta bahkan tidak bisa menyimpan harta tidak bisa amanah dalam harta itu yang dimaksud. Tapi utuh tolong beti dia gagal harta kurang baik. Ia ulama tak politio wali dinia lo lemah tak agama. Nah tapi itu jaminan nabi lo fasfar bisa tidin taribat raka. Wanita mah lo hebat agama bahagia rumah tangga lima. Mau rata-rata orang yang punya agama itu walaupun ada segelintir tapi mayoritas mereka kalau agamanya kuat bahagia timur oleh Pak. Ini lihat saja contoh-contoh ini di sekarang ini tidak perlu yang lalu kemarin. Itu contoh. Kemudian wanita buka melihat tuh dia itu selama tio hihiari Allah ya dia kata mama papa ada dia apa ada dia tahu lo mengalami itu zina. Walaupun tapi zina itu kan dua langsung yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu mama mau tontongan, mama ode. Sama beti olma saat yang perlu kepala huli indah bahwa waktu aku lihat di foto prawedding di wilayah kajian mah toto opu itu haram hukumnya itu foto-foto prawedding buat odito itu agama jelas hukumnya haram gak mah toto opu gak mah mah dua-dua beti budi ngawal huli gak mah tutu opu
1: prawedding boleh tapi ada batasan begitu Pak Guru ya.
3: Ya
1: mungkin prawedding-nya di masjid sementara duduk sholat baca Al-Quran ya.
3: Nah, dimanapun boleh indah asal jangan sampai saling menyentuh.
1: Iya.
3: Apalagi ini mah pota-pota indah. Nah, gua mah pota-pota tolong ngulutar. Lah, indah mati lo pota lah ini. Apa tak boleh tolong ulama mah lo buah itu mah pun bila tahu mati. Ini yang dijaga. Hukum agama itu mulamah untuk hukum agama.
1: Iya.
3: Kemudian terakhir itu adalah wanita lain buat wanita jangan tayang jelas itu tiap boleh mentayang harus dengan mantu cerai dan boleh tiada yang mati atau hilang eh boleh bukan nama perhutin tetap dilaksanakan kan mau wali kalau tala ini yo kalau dia rasa cemburu dia betul tahu ini namanya dayus katanya seorang suami ambil marah rasa cemburu tahu ini dia mau tetap polos rakyat itu indah Enggak lebel atau cerai untuk menjaga yang lebih cerai. Kira-kira begitu, kembali ke studio.
1: Iya, baik. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan. Ada yang ingin memberikan partisipasi di pagi ini? Masih ada 5 menit ke depan. Kalau Anda sedang mendengarkan suara-suara lain di Religi Pagi hari ini, ada teriakan-teriakan, itu memang di depan studio RRI Net ini ada layar besar sekali, Pak Guru dan Pak Dokter, sementara nonton bareng. Gitu. Jadi selama pertandingan Piala Dunia, RRI itu punya lisensi untuk menyiarkan langsung Piala Dunia di tahun ini. Jadi harap dimaklumi ada pecinta-pecinta bola ini lagi menikmati pertandingan. Jadi kalau ada suara-suara teriakan tadi, so tegang itu. Oke, sekarang kita sudah punya penelpon satu. Halo.
6: Halo.
1: Ya, dari siapa ini?
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Ibu Asni di Pulau Barat.
1: Ibu Asni di Sulawesi Barat.
6: Di Pulau Barat.
1: Pulau Barat tidak ada. Allah ini Sulawesi Barat indah. Silakan Ibu Asni.
6: Boleh Ibu. Ini mengenai puasa Asyura. Puasa Asyura itu sampai hari apa itu puasa?
1: Tentang puasa Asyura mulai hari apa begitu?
6: Sampai hari apa itu?
1: Oh, sampai hari apa? Oke, Ibu. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicerahkan Ustaz, Dokter, Pak Guru?
3: Ya,
5: kalau Pak Bakari.
3: Asyura itu mamuhui. Anu puasa Muharram ulo 40 ya ulo duhui. Yang perlu diketahui itu. Puasa Asyura, Asyura itu apa bahasa itu asal Arab 10. Nah, sampai dulu lah. Sampai pun dulu lah Muharram baik. Jadi Muharram itu 10 hari, 10 hari malam puasa. Apa tahu tu topen buat Taswa Asyura untuk membedakan tadi Taswa Asyura. Nah, sekarang mualing atau tahu buat Asyura itu 10 Muharram. Wan itu lo nganggap 10 Muharram itu dah Selasa. Dah mereka mana Selasa Rabu Hamis. Dah berarti habis orang apa itu? Habis orang apa itu? Khusus pulang. On mereka yang bawa Selasa. On mereka yang pada bawa Arab-Arab. Habis cuma Jumat ini 10 hari. Kalau mereka, kira-kira betul mungkin sudah waktu Pak Dokter.
1: Oke, baik, kita sudah di penghujung waktu. Pak Dokter mau menambahkan tidak ya?
5: Cukup.
1: Oh ya, baik, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan topik hari ini. Penekanannya di mana Pak Dokter Tafadhol?
5: Ya, nanti mungkin di Pak Bakar itu buat kita semua. Kenapa keluarga Sakinah ini pentingnya? Karena ketenangan dan kebahagiaan itu menjadi modal buat kita masyarakat. Kalau dari keluarga itu kita sudah hidup bahagia, tenang, insya Allah masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kira-kira begitu ya. Sehingga itu buat kita semua, ya betia mencari pasangan di dalam Islam sudah diatur. Sehingga itu betia mololohe pasangan hidup, carilah di tempat-tempat yang baik kalau kita menginginkan menjadi keluarga yang baik. Ya, gitu ya. Dia bolma parapu keluarga baik, kita kalau misalnya betul meroleh pasangan, pemahalul huntut tuh tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat yang lampu-lampunya senyap, ya jangan harap kita bisa membangun keluarga. Tapi kalau keluarga sakinah menjadi keluarga yang baik itu, carilah tentu di tempat yang baik, karena itu menjadi pondasi lebih awal buat kita dalam hal membentuk keluarga yang bahagia di masa yang akan datang. Kira-kira begitu, waalaikumsalam Pak Haji Muhammad Bakari, mungkin masih ada tambahan sekaligus menutup religi pada pagi hari ini.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, yang dibeti-beti telah dibeti Pak Dokter, saya rasa ini bobotnya luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu penjelasan dan perlu dikaji, perlu diamalkan kalau dia kebaikan, perlu ditinggalkan kalau dia tidak baik. Allah lima bahwa benar Pak Dokter, kenapa keluarga sekin perlu diperlukan? Karena negara itu mulai ini untuk rumah tangga dalam rumah. Rata dari RT ke RW, RW ke lingkungan pendukungan desa, kecamatan, sampai itu. Wanu pungelio, bongoni padu mali batiatia melotolak melotolak negara anda. Itu betul oleh itu. Kemudian insya Allah religi lon molupo melalui radio Republik Indonesia lohulon dalo tu prosat maupun perempat kerja sama sama dan sama kerja walau basnas badan amil zakat nasional provinsi Gorontalo tak upang religi ke harata itu secara gaji maka seturua betul tu basnas provinsi Gorontalo karena itu untuk kepentingan kemaslahatan umat yang benar-benar artinya disalurkan dengan penuh adil yang dimotori oleh Pak Dr. Hamka dan kawan-kawan Pak Marzuki insyaallah wata untuk Pak Haji Abuti insyaallah mah lait atau ti wa ma amali Allah itu mah untuk Pak Haji Amai ya bo me po oyong wata mengobu abuti dan bohimu dadi bapak angka de bohit unda bu pake mata uga katol dalal ya poli main gigi poli ai kudung dan mengolai ya jama pake kaus gandeng dengan amanah bapak ke ai cade petong dalal mengolai enggak sawat apa apa tuh haji jadi amali Allah betul han di haji baik jadi kira-kira di epo wajah tema berkari mau di pak dokter Haji Sabar Karimuan PDI pagi air Gorontalo buku sampai aduh oleh dia enggak mila oh dia timpat atau mau pop telepon umi itu adalah tiap 0813 1716 2403 oh dia pun enggak entah Allahumma inna nas'al khairaha wa khair ahliha wa khair mafiha wa na'udzubika min syarri wa syarri ahli wa syarri mafiha Allahumma hadi la sa'i sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Monitoring sejauh mana pembangunan dari Koperasi Merah Putih, yaitu program Nawacita Presiden. Sebagian besar itu banyak koperasi sudah berbadan hukum, contohnya yang kemarin. Tapi usaha realnya itu kan belum ada.
2: Untuk sekarang ini yang latihan di Spobda ada 12 orang. Merujuk ke tim sepak takraw itu memang dibatasi hanya sampai 12 orang.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Provinsi Gorontalo sukses menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri ribuan peserta, tetapi turut dihadiri Presiden RI dan sejumlah pejabat tinggi negara.
1: Prabowo Subianto pertama kali sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menghadiri Pekan Nasional Pernas Petani dan Nelayan ke-17 yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo. Kedatangan Presiden Prabowo pada tanggal 24 Juni tersebut disambut antusias puluhan ribu peserta PENAS yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Petani, nelayan, penjual pertanian, pelaku usaha, hingga masyarakat yang memadati lokasi kegiatan menyambut hangat kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo juga menjadi catatan sejarah tersendiri bagi penyelenggara PENAS di Gorontalo. Presiden menyampaikan rasa bangga menghadiri puncak pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan yang dipusatkan di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali PENAS karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
1: Usai menghadiri puncak PENAS, Presiden didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meninjau lokasi pelaksanaan kegiatan yang terletak di kawasan Gorda Pitoni. Presiden melihat secara dekat sejumlah inovasi baru berbasis teknologi modern yang diciptakan peserta pada pelaksanaan PENAS yang digelar dari tanggal 20 hingga 24 Juni 2026. Kehadiran Presiden Prabowo pada puncak kegiatan tersebut menegaskan pentingnya peran petani dan nelayan dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2026 di Provinsi Gorontalo menjadi wadah Kementerian Pertanian menyerap aspirasi para petani dari seluruh daerah di Indonesia. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Setelah berlangsung selama 6 hari, Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo resmi berakhir kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah memperkuat jejaring kemitraan dan mendorong adopsi teknologi pertanian modern, tetapi juga menjadi momentum bagi Kementerian Pertanian menyerap berbagai aspirasi petani dari seluruh daerah di Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, beragam aspirasi disampaikan para petani, mulai dari kebutuhan bantuan benih jagung unggul, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga dukungan alat dan mesin pertanian modern. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut saat ini pemerintah telah berhasil mencatat capaian positif di sektor pertanian. Indonesia kini tidak lagi mengimpor beras, jagung, bahkan gula pasir untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Meski begitu, pemerintah memandang berbagai aspirasi petani tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan program swasembada pangan di masa mendatang.
4: Ada banyak hal yang harus kita syukuri, tapi ada banyak hal juga yang harus kita benahi. Swasembada yang sudah kita raih, kemudian NTP petani yang sudah naik ya, karena harga pembelian panen raya bagus, kemudian pupuk juga selain cukup juga harganya lebih murah, dan kemudian mekanisasi dari pertanian kita yang makin bagus, ini tentu saja satu hal yang harus kita syukuri, sehingga kita swasembada udah nggak impor lagi. Nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Nah, tentu kita syukuri. Sembari kita juga secara perlahan juga kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki. Misalnya kita membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Nah, irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya. Jadi tentu saja di tengah berita gembira ini kita satu pesannya adalah rasa syukur dan terima kasih atas program ketahanan dan swasembada yang dicanangkan oleh Presiden dan berhasil. Dan tentu sambil kita perbaiki terus hal-hal yang memang perlu diperbaiki, apakah itu alsinnya, apakah itu benihnya, apakah itu irigasinya.
3: Wamentan menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai sektor strategis nasional. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki komitmen besar untuk membangun sektor-sektor tersebut tidak hanya sebagai penggerak penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta memperkuat kedaulatan bangsa dan negara.
0: Pendengar, Penas Petani dan Nelayan ke-17 dinilai berhasil menggerakkan perekonomian Gorontalo. Namun keberlanjutan sektor pertanian pasca kegiatan ini menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Berikut laporan Desri Ansa.
5: Penyelenggaraan Penas Petani dan Nelayan dinilai telah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mona Arfa. Ia mengatakan, hotel, rumah makan, UMKM, sektor transportasi hingga destinasi wisata merasakan peningkatan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Namun menurut Ridwan, tantangan terbesar justru muncul setelah Penas berakhir. Ia menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menyusun arah pembangunan pertanian yang lebih terintegrasi. Ridwan mengusulkan setiap daerah memiliki fokus pengembangan komoditas unggulan yang berbeda. Kabupaten Gorontalo misalnya dapat difokuskan pada hilirisasi kelapa, sementara Bualemo dan Pohuwato pada pengembangan kakao, serta Gorontalo Utara pada sektor rumput laut.
6: Yang menjadi tantangan kita ke depan setelah Penas, bagaimana perkembangan ekonomi di Gorontalo. Nah, saya beberapa kali bercakap-cakap dengan bupati-bupati maupun wakil gubernur dari Sulawesi Utara. Itu ya kita sepakat bahwa sekarang ini harus ada kolaborasi tingkat kabupaten kota di mana saja berada, khususnya Gorontalo, di dalam membangun sektor pertanian. Harus ada kolaborasi, ada orkestrasi yang dipimpin oleh gubernur agar orkestrasi di antar daerah dalam mengembangkan pertanian ini betul terdistribusi dan daerah-daerah itu memberi keunggulan. Ini memerlukan konsensus di antara gubernur dan bupati-bupati serta wali kota untuk mendesain seperti apa dalam melakukan hilirisasi bidang pertanian di Gorontalo.
5: Menurutnya, langkah tersebut membutuhkan kesepakatan dan koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah provinsi agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ridwan menegaskan Penas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun sistem pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar, penyediaan lahan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di beberapa desa di Gorontalo menjadi persoalan utama. Kondisi ini membuat banyak koperasi Desa Merah Putih belum dapat merealisasikan pembangunan gerai maupun fasilitas usaha lainnya.
7: Kendala ketersediaan lahan menjadi persoalan utama yang menghambat pembangunan koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo. Temuan tersebut diperoleh Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan monitoring dan evaluasi di kantor Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Meske Kamaru, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan secara administrasi sebagian besar koperasi Desa Merah Putih telah memiliki badan hukum, namun keberadaan badan hukum tersebut belum diikuti dengan pengembangan usaha maupun pembangunan sarana pendukung karena masih terbentur persoalan lahan. Ia menjelaskan keterbatasan lahan tidak hanya terjadi pada aset desa, tetapi juga pada aset milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kopdes. Kondisi tersebut membuat banyak koperasi belum dapat merealisasikan pembangunan gerai maupun fasilitas usaha lainnya. Meski menambahkan persoalan makin kompleks karena proses pengadaan atau pembebasan lahan juga belum memiliki dukungan anggaran yang memadai. Akibatnya pemerintah desa kesulitan mencari alternatif lokasi yang dapat digunakan untuk pembangunan koperasi.
8: Dari pertemuan terhadap monitoring sejauh mana pembangunan dari Koperasi Merah Putih, yaitu program Nawacita Presiden. Sebagian besar, itu banyak koperasi sudah berbadan hukum. Contohnya yang kemarin. Tapi usaha realnya itu kan belum ada karena masih terkendala pada pembangunan. Jadi rata-rata kami temukan di berbagai kawasan yang ada, baik kabupaten yang ada, itu kendalanya adalah lahan. Lahan yang diperuntukannya itu hampir rata-rata tidak dapat ditemukan. Baik itu dari sumber aset daerah, sumber asetnya kabupaten maupun desa, itu tidak ada ditemukannya. Sementara untuk hunting lahan itu pula tidak ada sumber anggarannya. Nah, ini yang menjadi sebuah kendala yang paling besar. Olehnya tentu tugas ini kami akan menghimpun seberapa besar presentasi yang terkendala dan kira-kira apa langkah-langkahnya ke depan agar supaya Koperasi Merah Putih ini tidak hanya berbadan hukum tetapi tentunya memiliki target yang paling strategis, karena program ini kan harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
7: Menurut Meske Kamaru, DPD Provinsi Gorontalo akan menghimpun seluruh data dan informasi terkait kendala yang dihadapi desa-desa dalam pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan. Meske menegaskan program koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Sehingga itu implementasinya harus didukung oleh berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Meske berharap persoalan lahan yang saat ini menjadi hambatan utama dapat segera ditangani melalui kebijakan yang tepat. Dengan demikian, target pembentukan dan pengembangan koperasi Desa Merah Putih dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Rusti Anita melaporkan.
0: Pembinaan sepak takraw di Spopda Gorontalo terus berjalan sebagai upaya menjaga prestasi olahraga daerah. Sebanyak 12 atlet saat ini menjalani latihan intensif.
9: Cabang olahraga sepak takraw yang selama ini menjadi salah satu andalan Provinsi Gorontalo terus memperkuat pembinaan atlet melalui Sekolah Pembinaan Olahraga Daerah Spopda. Hingga saat ini, sebanyak 12 atlet sepak takraw menjalani program latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai ajang kompetisi. Pembinaan yang berlangsung di Spopda menjadi langkah strategis untuk menjaga tradisi prestasi sepak takraw Gorontalo. Program latihan dilakukan secara terstruktur dengan fokus pada peningkatan kemampuan teknik, fisik, dan mental para atlet. Pelatih sepak takraw Spopda Gorontalo, Abdul Harim Rajiu, mengatakan keberadaan Spopda sangat penting dalam mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Menurutnya, para atlet yang mengikuti pembinaan berasal dari berbagai daerah di Gorontalo dan telah melalui proses seleksi sebelum bergabung dalam program Spopda.
10: Terkait Spopda sekarang, alhamdulillah dari beberapa cabang olahraga yang ada yang dibina di Spopda Provinsi Gorontalo, termasuk juga ada olahraga sepak takraw di dalam. Sampai dengan saat ini, saya masih membina, masih melatih, dan tentunya akan terus membantu untuk mengembangkan prestasi-prestasi anak-anak sepak takraw tentunya yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk sekarang ini yang latihan di Spopda ada 12 orang, merujuk ke tim sepak takraw itu memang dibatasi hanya sampai 12 orang.
9: Selain meningkatkan kemampuan individu, program latihan juga diarahkan untuk membangun kekompakan tim. Hal tersebut dinilai penting mengingat sepak takraw merupakan salah satu olahraga yang sangat mengandalkan kerjasama antar pemain. Abdul Halim Rajiu menjelaskan, pembinaan usia muda menjadi kunci keberlanjutan prestasi sepak takraw Gorontalo. Karena itu, Spopda tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga menyiapkan regenerasi atlet secara berkesinambungan. Keberadaan Spopda diharapkan terus menjadi wadah pembinaan talenta olahraga daerah. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah atau Spopda didirikan sebagai wadah membina atlet usia pelajar. Terdapat 8 cabang olahraga yang dibina: atletik, taekwondo, tenis meja, pencaksilat, karate, sepak takraw, anggar, dan renang dengan total atlet 60 orang. Hasil dari pembinaan tersebut dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pelajar tingkat nasional. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
11: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Yusuf Lacuba. Ya, Assalamualaikum, Pak Yusuf.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana?
11: Ya, baik, Pak Yusuf, sebagai penanggung jawab olahraga keberbakatan daerah atau Spopda ya. Nah, ini masih banyak menafsirkan bahwa Spopda ini juga bagian dari olahraga prestasi. Nah, bisa lebih diluruskan lagi Pak Kabid, sebenarnya cabang olahraga ataupun atlet yang dibina di Spopda itu ini arahnya sebenarnya kemana Pak Kabid?
12: Ya, yang pastinya untuk pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan stimulus kepada seluruh masyarakat yang memiliki bakat, tapi yang khususnya pembinaan atlet yang berada di umur-umur SMP, SMA yang akan persiapan untuk olahraga setelahnya. Yang pastinya pembinaannya untuk atlet-atlet muda yang khusus di Provinsi Gorontalo.
11: Oke, jadi artinya Pak, kabit seluruh cabang olahraga dan atlet dibina di sana, ini orientasinya adalah mengikuti event-event yang skala pelajar, begitu Pak Kabit?
12: Betul, bahwa yang khusus untuk beberapa kegiatan olahraga yang khusus untuk pelajar, yang pastinya itu dibina oleh Spobda, tapi tidak seluruh cabang olahraga, hanya beberapa cabang olahraga yang benar-benar memiliki prestasi sebelumnya, seperti taekwondo, ada takraw, ada silat, begitu problemnya.
11: Nah, ketika ada atlet binaan Spobda dan dikatakan ini memiliki kualitas yang mumpuni dan tidak kalah dengan atlet-atlet yang dibina oleh Pemprov. Nah, ketika ada permintaan dari Pemprov, apakah ini bisa atlet yang dibina Spobda ini mengikuti kejuaraan yang disanakan oleh pengurus cabang olahraga yang dalam hal ini olahraga prestasi?
12: Iya, bisa. Untuk seluruh dari Pemprov yang khusus pelajar yang akan mengikuti, silakan saja. Yang pastinya dari kami juga ada atlet-atlet yang berprestasi. Kami juga kan sementara menyeleksi calon atlet yang ada di Spobda yang khusus untuk pelajar untuk saat ini, karena teman-teman yang sudah kelas 3 kemarin sudah selesai, makanya kami mengangkat atlet lagi di Spobda. Ini sementara dalam tahapan begitu.
11: Bisa diluruskan lagi, artinya atlet Spobda itu bisa mengikuti kejuaraan umum ya, yang dilaksanakan oleh KONI maupun yang dilaksanakan oleh pengurus cabang olahraga.
12: Iya benar, yang pastinya kan ada beberapa kategori juga yang sesuai, harus sesuai dengan persyaratan kan. Otomatis dari kami juga menyesuaikan dengan persyaratan yang ada. Kalaupun ada persyaratan yang khusus pelajar, otomatis kami dari Spobda yang sudah ada pembinaan di Spobda, itu kami sampaikan bahwa itu atlet-atlet kami yang berprestasi begitu.
11: Nah, sampai saat ini ada berapa cabang olahraga yang dibina di sana dan berapa total jumlah atletnya, Pak?
12: Ada 8 cabang olahraga. Untuk jumlah yang pasti itu ada sekitar 60 atlet yang posisi kemarin sebelum kelas 3 itu sudah keluar, begitu Pak Bobi.
11: Kalau atlet-atlet yang dibina di sana di Spobda itu, ini minimal dia kelas berapa dan usia berapa?
12: Iya, untuk sekolah ataupun rata-rata pembinaan di Spobda itu adalah kelas 3 SMP ya, karena persiapan untuk SMA, karena tidak mungkin juga kita mengambil kelas 3 SMA karena mereka juga sudah mau lulus. Otomatis di range antara SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 atau 2 begitu, supaya ada panjang pembinaan yang ada di Spobda begitu.
11: Oke. Baik, terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Salam olahraga. Baik, pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo, Yusuf Lakiba.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemanfaatan lahan gelar pertanian yang menjadi lokasi pusat kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Nimboto akan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Berikut laporan Andi Sangat.
2: Lahan lokasi gelar pertanian yang menjadi pusat kegiatan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Nimboto mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Gorontalo. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus dimanfaatkan pasca berakhirnya penyelenggaraan PENAS. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Muhammad Rizal Baja mengatakan, pemanfaatan lahan ini akan dibahas bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, kawasan itu perlu dikembangkan menjadi pusat edukasi dan pembelajaran bagi petani maupun nelayan di Gorontalo. Dengan begitu, manfaat penyelenggaraan PENAS di Kabupaten Gorontalo dapat dirasakan oleh petani maupun nelayan lokal dalam jangka panjang.
3: Yang sudah dijadikan sebagai pusat kunjungan kemarin, nanti akan dibicarakan bersama pemerintah dengan DPRD, bagaimana kira-kira ke depan agar supaya mungkin lahan itu mungkin bisa digunakan. Tidak hanya sekedar dikunjungi kemarin, tapi bisa laboratorium atau mungkin wisata pertanian seperti itu.
2: Muhammad Rizal Baja juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dan sinergi berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah memberikan dukungan, termasuk masyarakat, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta seluruh panitia, hingga rangkaian kegiatan berskala nasional tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sukses.
1: Pendengar BNNP Gorontalo mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan ancaman penyalahgunaan narkotika yang kini menyasar seluruh lapisan masyarakat. Kepala BNNP Gorontalo Sri Badriati mengatakan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke pedesaan. Ancaman tersebut menyasar berbagai kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun status sosial. Menurut Sri, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,71% atau sekitar 3,5 juta penduduk pada tahun 2023 menjadi 2,1% atau setara 4,5 juta penduduk pada tahun 2025. Ia menilai peningkatan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat edukasi dan pencegahan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa hingga keluarga dinilai harus terlibat aktif dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Sri Bardiati juga mengingatkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran sindikat narkotika.
4: Dari angka di 2023, dari angka 1,71 atau sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia, ini meningkat menjadi 2,1, luar biasa, atau setara 4,5 juta. Berarti pertanyaan saya adalah, kenapa kok bisa meningkat ya? Berarti ada sesuatu yang perlu kita kelurakan bersama, berikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat seluruh Indonesia, mau di kalangan pentahelik, seluruh kalangan, pemerintah daerah, kemudian masyarakat, kemudian BUMN, NGO, bahkan media, itu harus terus menggencarkan bahwa ancaman narkoba adalah harus kita tangani. Masyarakat harus mengenali penyalahgunaannya dan pahami penyalahgunaannya. Karena kalau tidak, anak-anak kita, generasi muda kita akan gampang sekali dimanfaatkan oleh para sindikat narkotika.
1: Karena itu masyarakat diimbau untuk mengenali bahaya narkotika, meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolemo Hussein Etango menegaskan

0: pembahasan sesuai bidang tugas komisi yang membidanginya. Menurutnya, RDP merupakan salah satu instrumen pengawasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan menjadi sarana untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.
1: Saya kira kita sebagai anggota DPRD selalu melaksanakan tugas berkaitan dengan pengawasan-pengawasan kegiatan pemerintah di lapangan, dan tentunya pengawasan itu dilakukan tidak sembarangan, melalui mekanisme yang berlaku. Misalnya kalau ada keluhan-keluhan masyarakat, apalagi kalau keluhan itu diwujudkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan resmi ke pimpinan DPRD, maka kami segera melakukan merespon dengan misalnya melakukan RDP, tentu sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi di DPRD. Itu salah satu bagian pengawasan yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Selain menjalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat. Sehingga itu tugas-tugas kedewanan tidak dibatasi oleh jam kerja sebagaimana yang berlaku di lingkungan pemerintahan. Husain mengatakan kehadiran anggota DPRD dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun pemerintahan merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi secara langsung sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Bualemo akan terus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran secara maksimal sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan amanah melalui proses demokrasi. Pendengar, untuk melestarikan budaya Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo telah melaksanakan program Satu Sekolah Satu Budaya. Program ini telah ditindaklanjuti oleh TK Negeri Pembina Kota Gorontalo melalui pelestarian budaya bahasa Gorontalo di lingkungan anak didik. Pengenalan budaya Gorontalo sejak dini penting dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Gorontalo yang mulai tergerus akibat kemajuan teknologi informasi dewasa ini.
2: Pelestarian budaya Gorontalo di tengah masyarakat harus dimulai sejak dini. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Pendidikan di lingkungan TK Negeri Pembina Kota Gorontalo melaksanakan berbagai kegiatan dirangkaikan dengan melestarikan tradisi warga Gorontalo. Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Nilawati Eki mengemukakan pihaknya secara rutin pada saat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran senantiasa berhubungan dengan tema budaya. Untuk perpisahan anak didik tahun ajaran 2025-2026 ini, pihaknya mengusung tema tentang bagaimana melestarikan bahasa Gorontalo. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi dewasa ini membuat budaya Gorontalo mulai tergerus. Bahkan, kata Nilawati, pembelajaran di satuan pendidikan ini juga menitik beratkan pada pelestarian budaya Gorontalo.
3: Serangkaian dengan perpisahan anak kelompok B, ini kami mengangkat satu tema, mengangkat tentang budaya, pelestarian budaya, tentang bahasa Gorontalo. Karena memang dengan kemajuan zaman yang teknologi, kemudian terkikis dengan semua yang ada di dunia maya, sehingga anak-anak kita kelihatannya kurang penggunaan bahasa Gorontalo. Sehingga ini sesuai dengan program Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Wali Kota tentang Makeup School, di mana harus mengangkat satu budaya di sekolah, sehingga kami mengangkat budaya berbahasa Gorontalo.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Suleman Abdullah, menambahkan pihaknya telah memprioritaskan pengembangan nilai budaya untuk masing-masing sekolah melalui program Satu Sekolah Satu Budaya. Guna mendorong program tersebut, diharapkan pihak sekolah agar lebih kreatif dalam memilih budaya yang akan dikembangkan ke depan.
4: Memang sasaran kita di Kota Gorontalo saat ini menuju penciptaan satu visi yang sudah dibangun dan kita bangun. Ini Kota Gorontalo sebagai ruang belajar dengan indikator salah satunya adalah satu sekolah, satu budaya. Nah, untuk mengembangkan budaya ini, kami di sekolah itu bermohon supaya guru-guru lebih kreatif dalam pengembangan budaya. Dan ini sudah mulai muncul. Kita lihat anak-anak kita yang begitu polosnya dengan bahasa daerah, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu merupakan hasil ini. Ini semua pada prinsipnya adalah hasil bimbingan, gemblengan. Guru kreatif pasti melahirkan anak yang kreatif.
2: Pengembangan budaya di satuan pendidikan ini sudah menjadi suatu visi yang telah dibangun, mengingat Kota Gorontalo sebagai ruang belajar yang berindikator pengembangan budaya. Hendra Raup melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Halo masyarakat.
1: Anda kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dan akan melanjutkan perjalanan Nusantara pagi hari ini, hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026 bersama saya Tita Tuindah.
0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kan dulu, duduk.
2: Duduk. Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: dan
1: di
2: gitu
1: sini.
2: Dan gitu loh, Tan, sani kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, pukul 6:38 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi dari rri.co.id akan menjadi teman Anda di pagi ini. Dan ini informasi terpercaya, aktual. Bisa Anda baca dan mencari tahu informasi lainnya itu di kanal resmi kami, rri.co.id. Sahabat budaya, mengudulaa, mengutato, mengutilo, mengutiamo, dari daerah Gorontalo kami beri informasi tentang kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham Sulawesi Tengah melalui wilayah kerja Gorontalo mempercepat pengumpulan data implementasi hak asasi manusia dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Ini sebagai bahan pemetaan 15 isu global yang akan dibahas di sidang PBB tahun 2026. Dan langkah ini ditegaskan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo hari Kamis kemarin. Pemerintah pusat tahun ini tidak menetapkan isu HAM tertentu yang menjadi fokus laporan Indonesia di forum internasional. Dan kondisi ini, sahabat budaya, membuat setiap daerah harus siap data yang lebih luas dan komprehensif, karena seluruh instrumen internasional HAM itu menjadi bagian dari pemetaan yang dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Sarton Dali, Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, seluruh instansi terkait itu sangat penting terlibat aktif pada pengumpulan data, karena cakupan isu yang dibahas ini jauh lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini tidak ada spesifikasi isu tertentu yang diberikan oleh kementerian untuk dibawa ke sidang PBB nanti. Jadi kehadiran seluruh OPD ini sangat dibutuhkan untuk pemetaan data-data komprehensif terkait dengan isu dan instrumen internasional. Nah, berdasarkan perkembangan terakhir, sahabat budaya, baru sejumlah instansi yang telah menyerahkan laporan, diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, terus Sekretariat Daerah, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Kemenham memastikan proses pendampingan dan tindak lanjut itu akan terus dilakukan terhadap instansi yang belum melengkapi data. Dan sahabat budaya, kesiapan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam agenda sosialisasi HAM yang dijadwalkan 29 sampai 30 Juni mendatang, Kanwil Kemenham sudah siap. Dan ini akan memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia itu seperti apa dan juga memperkuat implementasinya di daerah.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat muda yang masih dengan Pro4 RRI Gorontalo di pagi ini jam 5 lewat 58 menit. Dan sahabat budaya, informasi-informasi budaya juga masih akan dihadirkan di Gorontalo di Nusantara pagi untuk Pro4 RRI Gorontalo.

0: Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio odelo dialu umuali, dabo uto iyo Moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, masih dengan info-info dari beberapa daerah sahabat budaya, namun masih dengan informasi yang kami hiasi di pagi ini ke ruang dengar Anda dari daerah Gorontalo. BRMP atau Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian sukses melaksanakan kegiatan temu teknologi yang menjadi salah satu rangkaian acara PENAS kemarin di Kabupaten Gorontalo. Dan pertanian modern dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan ini menjadi tema yang diusung, dan kali ini dilangsungkan di Aula Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, dihadiri oleh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai wadah untuk berbagi inovasi teknologi dan pengalaman dalam pembangunan sektor pertanian. Di hari Ahad kemarin, sahabat budaya, ada banyak materi strategis yang dihadirkan, disampaikan sebagai inovasi dan teknologi pertanian modern, yaitu model pertanian modern Advanced Agricultural System. Terus ini juga sebagai informasi mengenai pemanfaatan drone pertanian yang dipresentasikan oleh PT DSR sebagai salah satu bentuk penerapan mekanisasi dan digitalisasi di sektor pertanian. Sahabat budaya, informasinya ada di rri.co.id.

0: Pak, sampah di belakang rumah tuh udah numpuk. Nanti jangan lupa angkut sampahnya ya. Terus dibawa ke tong sampah di jalan sebelah.
1: Iya, iya. Begini nih jadinya kalau petugas kebersihan nggak sampai masuk ke rumah buat ngangkut sampah. Jadi susah buang sampahnya. Mana tong sampahnya jauh lagi.
0: Ya elas, si bapak ngomel-ngomel. Tuh, sungai deket. Daripada bapak capek-capek ngangkat sampahnya dibuang ke tong sampah yang jauh, mending sampahnya dibuang aja tuh di sungai. Gitu aja repot.
2: Oh no.
3: Buang sampah di sungai menimbulkan beberapa dampak negatif, yang diantaranya pencemaran udara, menimbulkan penyakit, pencemaran air, dan menyebabkan banjir. Membuang sampah pada tempatnya adalah etika yang berlaku untuk semua orang. Tidak ada salahnya kan membiasakan perilaku yang baik, apalagi jika perilaku kita bisa berdampak ke orang lain. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
4: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
4: Jadi?
6: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
4: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan di Pohuwato Jamaah Haji tahun ini sudah diterima kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato sebanyak 55 jamaah haji yang pulang dan sudah menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci Makkah untuk musim haji 2026. Penerimaan jamaah haji yang berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahim Pohuwato ini diterima oleh Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Juna dan Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Zulkifli Umar, serta sejumlah pimpinan OPD dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato. Rasa syukur yang sangat mendalam ini terlihat dari semua masyarakat yang menerima kepulangan dari Jamaah Haji Pohuwato yang bisa kembali di daerahnya dalam keadaan sehat walafiat. Wabub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk panitia dan tim medis yang telah berperan aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap pemberangkatan sampai dengan pemulangan kembali di Kabupaten Pohuwato. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Bukan hati batu dari daerah Manado, sahabat budaya. Informasi berikutnya bukan dari Manado, tapi ini informasi umum, sahabat budaya, dengan tema musik ya. Di Indonesia ini industri musik sangat berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat budaya dan kreativitas nasional. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menegaskan kalau industri musik itu punya peran penting mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Dan ada salah satu aplikasi namanya Spotify yang menghadirkan ruang dialog untuk membahas perkembangan dan peluang industri musik ke depan itu seperti apa, yang tentunya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga merekam emosi dan kenangan masyarakat. Nah, menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, musik ini ikut mempertemukan berbagai latar belakang serta generasi sekaligus membentuk budaya dan mendorong kreativitas. Bisa dikatakan juga ya, kalau menurut Tita tuh musik itu soundtrack hidup kita semua yang bisa menangkap emosi, terus juga kadang-kadang bisa mengabadikan kenangan kita ya. Kalau misalnya kita orang lagi suka mengingat tempo dulu, ada musik nostalgia ya. Terus juga kalau kita pengen menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang generasi, ada juga genre-genre musik yang sudah disediakan. Yang pastinya musik ini bisa membentuk budaya. Dan sahabat budaya, Menteri juga mengatakan bahwa pemerintah menempatkan ekonomi kreatif itu sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan masa depan Indonesia. Kita ke tahun 2025 silam yang lalu, sahabat budaya, ada investasi ekonomi kreatif yang mencapai sekitar 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau melampaui target yang ditetapkan. Jadi ada platform-platform streaming yang sudah ditransformasikan, artinya mentransformasikan industri musik ya. Ini sudah bisa dikatakan membuka peluang baru bagi musisi. Nah, ada musik Indonesia yang diputar di berbagai negara yang turut memperkenalkan budaya dan identitas bangsa. Jadi ada streaming-streaming legal yang jelas, yang sudah memperluas akses musisi berbakat dari berbagai daerah. Ini untuk meraih pendengar yang lebih luas lagi ya, sahabat budaya. FM 95,1 MHz.

0: akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 26 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Talubiti, Sumalata, Bulang Ulu, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
2: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?

ada satu informasi sahabat muda ya tentang musik. Ternyata ini alasan ilmiah, musik itu bikin bahagia. Ada pelepasan hormon bahagia saat mendengarkan musik yang kita sukai, atau otak kita itu melepaskan hormon dopamin atau hormon rasa senang dan endorfin, sekaligus menurunkan hormon kortisol penyebab stres. Nah sahabat muda ya, memori dan emosi itu juga ada hubungannya dengan musik ya. Musik bisa terhubung dengan sistem limbik otak, termasuk amigdala. Ini adalah pusat emosi dan ingatan yang membuat lagu tertentu yang kita suka itu bisa mengembalikan kenangan indah secara instan ya. Oke deh kalau gitu, ini ada lagu yang sempat viral di beberapa platform media sosial. Kita dengarkan aja, judul lagunya itu Korban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.